0: perusahaan juga dalam posisi yang tinggi. Jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
1: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
0: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan UGM dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programa satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Dandion pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana

0: Lanel. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanel protes, Mbak.
1: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
2: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus PNTNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
5: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
6: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak

0: Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 menit, jelang tengah malam nanti. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
3: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
2: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
3: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
2: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
6: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis

0: harapan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
1: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai.

0: nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
1: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
2: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
0: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
4: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
5: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
6: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat

0: dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal. Karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di hari Rabu, hari yang baru, menjalani mimpi lagi, mengejar apa yang perlu kita kejar. Ada masa depan, ada rezeki, ada banyak hal agenda yang Anda kerjakan. Saya putarkan Noah dengan Jalani Mimpi, spesial untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang pagi hari ini sedang monitor siaran kami dari frekuensi 105,2, 99,5 dan juga 100,9. Di setiap harinya kami hadirkan jingle dari Sensus Ekonomi 2026. Kalau Anda memperhatikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 ini tidak hanya soal data Anda saja yang akan diambil pendengar Pro 1, atau memang digunakan, bukan diambil ya, digunakan untuk bisa memetakan data ataupun informasi-informasi terkait dengan perekonomian dan juga data-data yang akurat dari Anda sendiri pendengar Pro 1. Jadi Sensus Ekonomi 2026 ini akan digelar oleh Badan Pusat Statistik, dan Gubernur Bali Wayne Koster juga berharap agar masyarakat bisa memberikan data real atau data yang sesuai dengan fakta ke petugas Sensus Ekonomi 2026. Jadi responden pertama yang disensus BPS Bali ini juga menjadi contoh kewajiban masyarakat memberikan data dan fakta yang baik, jujur, dan benar. Kalau datanya sesuai, jadi gambaran nyata di masyarakat soal penghasilan, kemudian di mana Anda bekerja atau sektor mana Anda bekerja, berikut juga dengan data-data lainnya, ini akan membantu untuk perencanaan pembangunan Indonesia dan juga Bali secara khususnya. Pendengar Pro 1, Sensus Ekonomi 2026 sebenarnya bisa dijadikan juga untuk momentum menguji capaian ekonomi Kerti Bali di 6 sektor. Ada sektor pertanian, kelautan, perikanan, kemudian juga sektor industri, sektor IKM, UMKM dan koperasi, kemudian ada juga sektor ekonomi kreatif dan digital, dan sektor pariwisata berbasis budaya. Nah, sektor-sektor ini juga bisa jadi Anda masuk ke salah satu sektor tadi yang bisa Anda sampaikan ke petugas sensus. Nantinya juga akan bisa memperlihatkan seperti apa sih karakteristik dari penduduk di Pulau Dewata. Dan kegiatan sensus ekonomi ini diawali dengan sensus kepada Gubernur Bali, dan sensus yang diadakan 10 tahun sekali ini pendengar Pro 1 akan memetakan seperti apa pembangunan di Provinsi Bali. Kemudian ada 3.200 petugas yang akan disebar di kabupaten kota di seluruh Bali pendengar Pro 1, sehingga ketika ada petugas sensus nantinya datang ke rumah Anda bisa diterima, boleh ditanya dulu identitas dari petugas sensus supaya sama-sama bisa membangun rasa kepercayaan dan juga berbagi data, berbagi informasi kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dan pastinya pendengar Pro 1, pagi hari ini jika Anda yang ingin mencari tahu seperti apa sih sensus ekonomi tahun 2026, Anda bisa cek laman resmi dari Badan Pusat Statistik untuk mengetahui seperti apa sih sensus ekonomi 2026, akan ditanya apa saja sih pertanyaannya, memangnya untuk apa. Kalau Anda yang kepo banget gitu ya, langsung ke laman sensus.bps.go.id sebagai laman resmi dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Jangan sampai kena informasi yang hoax pendengar Pro 1. Apalagi hari ini kita akan membahas tentang Hari Media Sosial Nasional. Gimana sih supaya ruang digital ini aman dan sehat untuk kita? Sesaat lagi informasinya untuk Anda masih di Denpasar pagi ini.

Pendengar Pro 1, jangan lupa sensus ekonomi 2026 ini berlangsung dari tanggal 1 Mei sampai 31 Agustus 2026 ya. Jadi kalau Anda nanti didatangi oleh petugas sensus, sampaikan informasi yang real untuk bisa memetakan kondisi ekonomi di Indonesia secara umumnya dan juga Bali secara khususnya. Pendengar Pro 1, kita kembali ke peringatan Hari Media Sosial Nasional. Kalau Anda pagi hari ini sudah mendapatkan informasi hoax atau informasi bohong, itu harus berhati-hati, tingkatkan kehati-hatian Anda terhadap informasi apapun yang datang dari grup WhatsApp kah, kemudian dari TikTok, Instagram, Facebook, apalagi ada aplikasi snack video. Ada banyak sekali laman-laman atau bahkan ada aplikasi dari media sosial yang saat ini digunakan oleh masyarakat, dan kemudian modus dari berita hoax atau informasi bohong ini memiliki modus yang sangat banyak, apalagi modus bantuan pemerintah fiktif, misalnya soal pencairan dana pensiun. Itu sudah pasti akan mendapatkan atensi yang besar ya dari masyarakat. Kemudian juga ada modus bantuan subsidi upah, terus juga ada bantuan pemerintah program pemutihan data gitu juga misalnya. Itu harus hati-hati, harus di cross-check betul dari mana informasi ini datang. Kalau bisa Anda cross-check langsung ke laman resmi dari kementerian terkait kalau dicatut lembaganya sebagai pemberi bantuan dari pemerintah. Kemudian kalau Anda yang sering nonton video di TikTok atau di snack video atau di Instagram, ini banyak sekali sekarang ada video manipulasi yang menggunakan AI atau artificial intelligence, seolah-olah ini beritanya dalam video itu adalah orang betul gitu ya, orang bersangkutan, yang bersangkutan menyampaikan informasi soal misalnya gitu ya, klaim mundur dari kabinet gitu, atau terkait dengan pejabat publik, atau keterangan-keterangan yang disampaikan langsung oleh tokoh politik. Nah, itu juga sering mengecoh dari masyarakat. Nah, bagi pencari lowongan pekerjaan, ini juga harus berhati-hati, karena pernah rekan saya itu mengklik tautan palsu, kemudian juga disuruh membayar sekian juta rupiah untuk bisa masuk begitu ya, masuk dalam lowongan kerja tersebut. Jadi hati-hati dengan link website palsu yang mengatasnamakan perusahaan atau instansi pemerintah untuk bisa menjaring data pribadi, padahal menjaring data pribadi tapi modusnya adalah memberikan lowongan pekerjaan. Itu yang harus Anda lebih jeli lagi dalam membuka media sosial, membuka aplikasi apapun, karena sekarang banyak sekali informasi yang perlu kita cross-check kembali agar kita terhindar dari misinformasi, dan juga lakukan verifikasi sebanyak-banyaknya terhadap informasi yang Anda rasa kayaknya benar, tapi padahal sebenarnya tidak benar gitu ya. Pendengar Pro 1, informasi ini saya kutip dari laman Kementerian Komunikasi dan juga dan Digital. Masih di Denpasar pagi ini, kami masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Kami akan kembali dengan perbincangan di pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, membahas tentang peringatan Hari Media Sosial Nasional 2026, mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat. Dan tentu saja Anda bisa dengarkan siaran kami dari aplikasi RRI Digital dan laman rri.co.id.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari laman Komdigi, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberi tautan modal usaha melalui aplikasi WhatsApp. Benarkah informasi ini? Kita cek faktanya, pendengar, bahwa klaim tersebut tidak benar. Dilansir juga dari laman kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu bahwa Sandiaga Uno memberikan bantuan modal usaha. Video asli pada unggahan ini identik dengan unggahan di akun Instagram @disbudparsumsel pada 9 Agustus 2024. Pada video aslinya, Sandiaga Uno saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Disampaikan oleh Sandiaga Uno saat itu pada acara Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek video yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberikan bantuan ini telah terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence dengan probabilitas 94,5%. Sehingga kedepannya, pendengar, semoga Anda bisa lebih jelas lagi, lebih teliti lagi dalam mengecek video atau tautan di media sosial agar terhindar dari misinformasi, informasi bohong dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari Pharrell Williams dengan Happy. Kalau kita ngomongin media sosial, pendengar selalu membawa rasa bahagia, rasa tenang, rasa ada rewarding di sana juga. Apalagi kalau Anda habis posting, ada like, ada komentar, ada juga yang berbagi video lucu, ada banyak dopamin yang terjadi dan juga bisa dibuat di media sosial. Bermain media sosial memang membahagiakan pendengar Pro 1, tapi kalau bermedia sosial, ternyata informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang bohong misalnya, atau kita banyak terpapar oleh informasi yang tidak seharusnya, itu membuat ruang digital kita menjadi tidak aman. Nah, di Hari Media Sosial Nasional 2026, 10 Juni 2026, pengen nih bisa mewujudkan gimana sih caranya supaya ruang digital ini aman dan sehat. Tidak untuk orang banyak, tapi untuk diri kita sendiri gitu ya. Bisa nggak ya untuk mewujudkan ruang digital ini? Kami akan hadirkan perbincangannya, mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat, peringatan Hari Media Sosial Nasional 2026, akan dipandu oleh rekan saya, Oscar Robert, bersama dengan dua narasumber kami di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar, pagi hari ini Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, kemudian juga langsung menuju juga ke Facebook RRI Pro 1 Denpasar untuk bisa menyimak perbincangan kami pagi hari ini secara visual.
1: Hari Media Sosial Nasional diperingati setiap tahun di Indonesia pada tanggal 10 Juni. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2015 dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai etika, kesopanan, dan kebijaksanaan dalam menggunakan berbagai platform digital. Pada tahun 2026, peringatan ini menjadi momen penting seiring dengan tingginya penetrasi internet serta implementasi aturan pemerintah mengenai perlindungan anak dan verifikasi usia di ruang digital. Berikut fakta menarik seputar media sosial di Indonesia. Pertama, total pengguna. Indonesia memiliki sekitar 235,26 juta pengguna internet. Kedua, platform populer. WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube memimpin penggunaan harian. Ketiga, durasi penggunaan. Rata-rata pengguna menghabiskan waktu hingga berjam-jam untuk berselancar. Edukasi dan kebijakan digital terkini. Pertama, acara kolaboratif. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersama pegiat teknologi aktif mengadakan kampanye ruang digital sehat. Serta kedua, perlindungan anak. Terdapat pembatasan dan regulasi baru untuk mengakses platform media sosial bagi pengguna di bawah umur.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Oscar Robert dalam dialog Denpasar pagi ini. Seperti yang telah disampaikan tadi, pada edisi Rabu 10 Juni 2026 ini kita akan membahas terkait dengan Hari Media Sosial Nasional 2026 dengan temanya tahun ini adalah mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat. Dan untuk membahas topik ini telah hadir kedua narasumber kita di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Yang pertama adalah beliau selaku Korwil AMSI Bali Nusra, Bapak Dr. Inengah Mulyarta, SSC MSI. Selamat pagi Pak Mulyarta.
3: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun. Selamat pagi Oscar.
2: Kabar baik Pak Mul?
3: Sabar baik.
2: Dan telah hadir juga di Studio Pro 1 RRI Denpasar, beliau adalah dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Udayana, Ibu Dr. Rima Deiras Amanda. Selamat pagi Ibu Amanda.
4: Selamat pagi. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Oscar baik. Selamat pagi Pak Mul.
3: Pagi.
4: Selamat pagi para pendengar semua.
2: Mungkin kita langsung saja ke Pak Mul atau ke Bu Amanda ya, untuk dari Pak Mul dulu menanggapinya seperti apakah? Apakah di Hari Media Sosial Nasional 2026 ini ruang digital kita sudah aman dan sehat Pak?
3: Tergantung sudut pandangnya ya. Kalau ini Bu Amanda langsung senyum-senyum dia. Karena yang kata sehat dan apa aman itu sangat susah terwujudkan. Karena selama ini kita sering sekali apa istilahnya abai gitu ya. Pengguna media sosial kita kan ya sudah paham dari segi penggunaan, tapi masih abai dari segi etika gitu. Baik untuk menuju kesehatan, konten yang sehat maupun yang aman gitu. Sehat dalam artian kan kita bagaimana memberikan edukasi gitu. Sering sekali juga kita menyajikan konten-konten yang hanya lebih mengejar clickbait gitu. Kemudian aman, kita masih sering juga ya sering menunjukkan gitu yang seharusnya tidak boleh ditunjukkan gitu. Keamanan data kita itu belum maksimal, sehingga belum bisa kita katakan bahwa selama ini kita bermedia sosial yang aman dan sehat. Belum lagi kalau kita lihat beberapa konten itu sering sekali juga masih masuk ke ranah yang penyalahgunaan SARA gitu, dan sering menimbulkan konflik gitu. Kan kita sudah sering banget melihat bagaimana konflik itu akhirnya muncul sampai ke tingkat yang real gitu, yang sampai nyata gitu. Bahkan ada tantangan di media sosial, langsung ketemu, langsung diselesaikan secara adat. Ini masih terjadi, dan belum bisa kita katakan bahwa itu sebagai kondisi yang sehat. Seharusnya kalau memang kondisi yang sehat, bagaimana kita membangun suatu komunikasi yang bermanfaat, yang mendidik, yang kemudian memberi kontribusi yang positif bagi kita semua.
2: Artinya memang masih banyak ancaman-ancaman ya, Pak?
3: Masih banyak catatan yang harus kita perbaiki. Tentu Bu Amanda lebih tahu karena dia langsung meneliti ya kondisi di lapangan ya. Kalau saya kan pelaku di lapangan dengan menggunakan media sosial gitu.
2: Kalau Bu Amanda sendiri menanggapinya seperti apa, Bu?
4: Iya, kalau Pak Mulyarto ini pelaku yang mengancam sebenarnya keamanan, maaf bercanda. Jadi kalau misalnya kita bicara apakah kita di titik mana sekarang sebenarnya media sosial di Indonesia sendiri, sebenarnya tantangannya itu tidak pernah berhenti ya. Dan kita tidak akan pernah merasa cukup, merasa aman dan merasa sehat dengan apabila baik negara maupun masyarakat maupun komunitas, teman-teman media dan teman-teman di kampus sendiri kemudian tidak menyadari bagaimana tantangan ini selalu berkembang. Kalau mungkin sebelumnya kita terlalu sibuk ya dengan adanya hate speech, kemudian segala macam, sekarang ini tantangannya sedikit berbeda dalam artian di tahap sekarang ini adalah tahap bagaimana orang memahami apakah ini AI atau bukan.
3: Ya.
4: Ini menjadi salah satu tantangan terbaru ini yang sekarang dihadapi banyak orang. Saat kita masih berstruggle berusaha untuk melihat apakah ini informasinya benar atau tidak, muncullah video-video yang sangat bisa merupakan hasil rekayasa dari akal imitasi atau AI ini. Terakhir kita banyak sekali berseliweran, nggak tahu ya mungkin di timeline saya, kita timeline-nya pasti isinya berbeda, adalah video tersangka kepala BGN yang kemudian divideokan macam-macam, ya, diparodikan macam-macam. Orang yang tidak memahami dan orang yang tidak cukup aware bisa menganggap ini adalah sebuah kebenaran. Seperti itu. Jadi apakah saat ditanya apakah media sosial kita di Indonesia sudah aman dan sehat, pernah berasa cukup aman, tiba-tiba ada lagi gitu. PR-nya tidak pernah berhenti. Jadi yang terpenting adalah kita harus teman-teman dan juga semua pengguna dan pelaku media sosial sendiri diharapkan juga punya awareness dan kesadaran bahwa akan selalu ada misalnya adaptasi-adaptasi baru terhadap informasi-informasi yang kemudian masuk ke media sosial kita.
2: Itu sih. Tapi kenapa masyarakat seringkali lebih mudah percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinannya meskipun belum tahu itu benar?
4: Iya, jadi kalau itu kita harus ingat bahwa media sosial itu kan sifatnya dia itu servicing ya. Sebenarnya internet itu kan sifatnya kepada kita pengguna itu adalah melayani kita. Jadi internet itu selalu mencoba memberikan apa yang memang kita sukai, kita inginkan, seperti itu. Oleh karena itu ada namanya algoritma tadi. Jadi apapun yang kita suka, apapun yang kita sering tonton, itu selalu itu yang kemudian muncul di timeline kita. Dan kerap kali kemudian internet tidak menyajikan hal lain daripada apa perspektif kita. Jadi begitu kita kemudian, kalau teorinya itu ada namanya bubble teori. Jadi kita berada di ruang yang selama ini seakan-akan yang ada di timeline kita itu sangat setuju dengan pemahaman kita. Padahal ada orang lain yang tidak setuju. Jadi terkadang kita sangat mempercayai apa yang ada di media sosial itu karena dianggap menjadi bagian yang memang kita secara tidak sadar itu sudah berada di setuju dan memang pro terhadap hal-hal tersebut gitu. Yang kedua biasanya hoax dan misinformasi ini kan banyak juga beredar sekarang melalui WhatsApp group. Nah WhatsApp group itu kadang kita sangat percaya apabila yang paling sebenarnya mengkhawatirkan itu adalah WhatsApp grup keluarga gitu. Itu paling banyak beredar di

0: Jelaskan gitu. Sampai timbul anekdot bahwa berani kamu membantah orang tua di WA grup atau kamu dikeluarkan dari keluarga. Nah, itu masih berlaku. Sama juga di WA grup kantor juga sering. Kan kita kadang-kadang juga masih ewoh pakewoh dengan atasan gitu. Masih belum berani terlalu mengkonfirmasi, "Pak, maaf, itu informasinya salah," gitu. Nah, itu memang masih budaya. Kalau boleh, budaya timur sebenarnya bukan budayanya ya, tapi kemauan kita untuk memberikan koreksi, dan orang yang kita koreksi siap, apalagi di dunia digital seperti itu, bukan hanya disampaikan secara personal, karena orang juga melihatnya yang dalam satu grup gitu. Ya, walaupun kita kan bisa secara privat gitu. Nah, ini juga masih menjadi tantangan. Memang sih banyak ya yang harus kita masih bisa kerjakan, apalagi tantangan terbesar kita di dalam bermedia sosial itu sekarang adalah kebocoran data pribadi. Banyak pengguna secara sadar atau tidak membagikan informasi yang sensitif itu. Kemudian belum lagi kejahatan cyber. Kita masih merasa ya biasa-biasa saja. Akhirnya m-banking bobol gitu. Baru kita teriak-teriak salah siapa gitu. Kemudian kita juga lupa bahwa ada jejak digital yang harus kita antisipasi gitu. Ya sekarang bisa, tapi berikutnya kan gak bisa dihapus gitu. Dalam era seperti ini, penyakit kita juga ada di kesehatan mental dan psikologis gitu. Sindrom FOMO ini masih terjadi juga gitu, ikut-ikutan. Coba kita lihat sekarang dengan musik apa namanya, kicau mania. Nah, gitu. FOMO banget kita ini gitu. Dan menyebar, kita mencari clickbait gitu. Di mana kemudian kita mendapatkan edukasinya? Nah, itu yang kita butuhkan. Kita masih terlalu ngejar apa istilahnya ya?
1: Judgment,
0: pengakuan gitu. Ini kan sulit banget gitu. Belum lagi kalau kita lihat cyberbullying itu masih. Dan literasi kita butuhkan untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Belum termasuk kita bagaimana beretika dalam bermedia sosial. Termasuk tadi ketika deepfake ini sudah menyebar, sangat sulit. Sekarang sangat mudah kita menemukan seperti video bagaimana ketua BGN kemudian dibanting oleh apa namanya, presiden ya. Kemudian ada presiden Korea Utara juga muncul gitu. Kalau di kita orang yang sadar bahwa itu adalah hasil deepfake, ya kita hanya menjadi bahwa itu ya hiburan gitu. Tapi bagaimana masyarakat di tingkat bawah gitu? Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, ini yang harus kita mulai antisipasi, dan teknologi memudahkan orang untuk membuat apapun, tinggal sekarang ibarat pisau, apakah kita akan gunakan untuk kemanfaatkan atau kita gunakan untuk yang salah gitu. Mungkin itu, Oscar.
1: Lantas kita ke Bu Amanda. Untuk yang verifikasi untuk berita-berita seperti itu, AI itu sebenarnya tugas dari siapa, Bu? Atau dari kita media atau dari pemerintah, Bu, sendiri, Bu, sebenarnya?
2: Begini, kita kan juga harus mengingat bahwa media sosial itu adalah ruang publik ya. Jadi semua orang itu memiliki kebebasan berpendapat dia di sana, seperti itu. Itu yang kita junjung sebenarnya. Tetapi yang diharapkan adalah saat sudah diberikan haknya, saat sudah diberikan ruang yang kemudian memiliki dampak yang luar biasa, bisa maksudnya dapat juga dilihat oleh banyak orang, jangan lupa bahwa harus memiliki nilai yang kita sebut dengan tanggung jawab dan etika. Jadi apabila ada AI, ada video beredar segala macam yang lainnya, memang bukan hanya tidak menjadi tanggung jawab pemerintah atau media dan yang lainnya, itu murni menjadi tanggung jawab mereka yang kemudian mempostingnya, seperti itu. Nah, pemerintah ataupun media dapat membantu dalam mengingatkan kepada masyarakat, memberikan cukup regulasi. Tetapi kan regulasi kalau kita bicara media sosial ini agak sulit ya. Ini adalah media over the top gitu ya. Bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di seluruh dunia. Akan ada kesulitan-kesulitan ya. Negara ini misalnya membuat aturan-aturan tertentu antara tidak terjangkau, dan yang berikutnya adalah ancaman bahwa itu adalah mengancam kebebasan berpendapat, seperti itu. Jadi kalau misalnya banyak

0: video-video yang sekarang ini yang suka aneh-aneh ya. Tujuannya mungkin memang sebagian besar hanya untuk hiburan dan yang lainnya. Tetapi bagaimanapun juga hiburan adalah video atau komedi itu terkategorikan sebagai bisa jadi bentuknya bentuk misinformasi. Jadi dia memang ingin memberikan memang informasi itu disebar tapi tidak dengan niat buruk seperti itu. Tetapi oleh karena itu diperlukanlah akhirnya daripada kita ngurusin apa yang boleh dan tidak boleh pemerintah atau media kemudian apa, yang terpenting adalah literasi di masyarakat sendiri, itu yang terpenting. Nah, kalau saya boleh curhat gitu ya, saya agak sebaiknya pemerintah itu sudah banyak melakukan gerakan-gerakan literasi bahkan sampai masuk ke kurikulum di sekolah seperti itu. Tetapi kemudian kalau kita kemudian turunkan kembali yang kemudian dimaksud dengan literasi digital yang ada di sekolah-sekolah itu adalah penggunaan komputer loh, gitu loh. Bukan bagaimana Anda menemukan informasi, ya, tapi lebih ke teknis kepada skillnya. Sedangkan yang kita butuhkan itu lebih kepada emotional skills, lebih kepada soft skillnya, bukan hanya itu. Jadi saya harapkan bahwa ini juga jadi bancakan orang ya soalnya seperti itu. Jadi jangan lupa bahwa yang terpenting itu literasi digital ini nggak berhenti seperti halnya kita belajar membaca gitu loh. Karena yang menjadi sasaran literasi digital bukan hanya anak sekolah, tapi sampai ke para senior kita yang usia-usia lansia pun merupakan sasaran dari gerakan-gerakan literasi digital. Karena kita semua pelaku di sini. Benar kata Pak Mul ya, bahwa bicara aman itu kadang kita bicara aman adalah aman dari diri sendiri sebagai untuk tidak menjadi korban, tetapi kita tidak sadar bahwa kita seringkali juga menjadi pelaku. Iya, misalnya kita memfoto orang, kita kirim seperti itu atau kita share, belum tentu orang itu merasa nyaman ataupun informasi tersebut adalah informasi pribadi yang tidak sengaja dikirimkan oleh orang lain seperti itu. Jadi untuk menyadari bahwa untuk aman ini kita kadang tidak sadar bahwa kita selama ini memperlakukan diri kita sebagai korban, nggak boleh nanti kita gini. Tapi kadang kita lupa kalau kita kadang menjadi pelaku.
1: Nggak sadar mengirim foto. Tetapi komen orang lain itu justru salah fokus gitu, itu yang sering terjadi.
2: Itu yang tidak bisa dihindari ya, Pak.
1: Iya. Karena kebiasaan kalau kita lihat sekarang ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran saya ketika umpamakan media sosial itu sampai ke tingkat banjar sekarang. Muncul yang namanya banjar digital. Oke, satu sisi itu mempererat dari segi tali silaturahmi ya, mempercepat komunikasi. Tapi tanpa kita sadari orang yang berkomunikasi di WA juga kadang-kadang melakukan yang apa kita ceritakan tadi gitu. Bullying ada di sana. Kemudian ejekan muncul di dalam satu grup itu gitu. Tapi yang tahu kan mereka dalam satu grup, kecuali ada yang menyebar kemudian keluar. Kayak diskusi bully seorang mahasiswa yang dilakukan oleh teman-temannya baru ketahuan bahwa itu terjadi dalam satu grup gitu. Belum lagi dari segi dari segi di Bali umpamakan dari segi budaya dan pariwisata, media sosial berhasil mengangkat Bali, brand Bali, budaya Bali, dan membuat budaya dan pariwisata Bali hadir secara virtual. Tetapi ada batas yang sebenarnya yang nggak boleh juga kita akses gitu. Tapi karena kepentingan ya biar konten ini berhasil, akhirnya semua hal pun pulgar gitu. Dalam upacara-upacara di Bali ada yang tidak bisa kita angkat gitu. Karena sering sekali juga antara satu desa adat dengan desa adat yang lain punya pemahaman yang berbeda. Ketika itu dibawa ke media sosial itu jadi pertentangan gitu. Sama halnya kayak kemarin kecil ceritanya ini, bagaimana satu orang lelaki yang mendadak menikah dengan dua orang wanita gitu. Dan itu kan misinformasinya banyak sekali tuh. Ketika saya coba dalami lagi, oh ternyata bukan dalam satu hari gitu. Ini beda hari. Tapi pas upacara mereka hadir kedua-duanya gitu. Tapi kan bully dari orang lain itu kan semacam ejekan, walaupun kadang-kadang menyanjung, tapi di dalamnya ada ejekan gitu.
0: Sindiran. Nah,
1: pada sisi lain, memang media sosial membantu dari jurnalisme warga gitu. Warga membantu memberikan informasi gitu. Tapi yang namanya jurnalisme warga sering disalahgunakan juga itu. Harusnya warga memberi informasi, wartawan yang menindaklanjuti menjadi sebuah karya jurnalistik. Tapi sering sekali ini salah juga dalam implementasinya. Sehingga kalau ini kemudian ada tuntutan balik, maka yang kena undang-undang ITE. Nah, ini yang harus kita mulai selaraskan ini. Jika kita ingin memang media sosial ini dilakukan secara sehat dan aman gitu. Kekhawatiran saya lagi satu adalah munculnya yang namanya new era media. Dan gap yang terjadi adalah orang yang membentuk media dengan basis media sosial gitu. Jadi dalam artian siapapun bisa membuat media dengan nama media baru gitu. Tetapi dia tidak punya tidak mematuhi aturan undang-undang pers. Media harus berbadan hukum, ada susunan redaksi, ada ketentuan dalam pembuatan berita, ada unsur, ada nilai berita. Tapi mereka nggak melakukan itu. Mereka hanya mengejar clickbait-nya saja. Ini juga harus mulai kita singkapi. Jangan sampai dengan membawa ideologi bentuk media baru, mereka kemudian menghadirkan hal-hal yang sifatnya hanya mengejar traffic. Itu Oscar.
2: Artinya memang itu saat ini terjadi, Pak, di
1: saat ini terjadi.
2: Karena memang semua bisa buat media baru dengan follower, beli follower.
1: Bahkan kami di AMSI dengan komunitas media baru, beberapa komunitas media baru sempat bertemu. Mereka minta bagaimana kita bisa bekerja sama gitu. Tapi kan kami harus benar-benar bisa melihat dulu secara etika mereka patuh enggak gitu dengan jurnalistiknya. Masalahnya kemudian muncul adalah bagaimana dari segi pembagian benefit gitu. Tentu mereka sebagai produsen gak mau lebih sedikit gitu. Tapi ketika kita tampilkan di media kita, penanggung jawabnya kita sebagai pengelola medianya gitu. Risikonya lebih besar gitu. Memadukan ini ketemu win-win solusinya ini masih jadi tantangan gitu.
2: Masih belum ada titik temu, bro. Baik pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen berikutnya. Tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kocak banget nih, coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Jangan main HP kok.
4: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Saya Deno dari Denpasar. Menurut saya, media sosial sekarang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena itu penting untuk menggunakan media sosial dengan bijak, terutama dalam menyaring informasi sebelum membagikannya ke orang lain.
10: Saya Budiani dari Denpasar. Kalau menurut saya, ruang digital yang sehat bisa dimulai dari penggunanya. Misalnya dengan menghindari ujaran kebencian, tidak menyebarkan hoax, dan tetap menghargai pendapat orang lain saat berinteraksi di media sosial.
11: Saya Rangga, berasal dari Gianyar. Menurut saya, media sosial sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Kalau kita menggunakannya dengan bijak, media sosial bisa menjadi tempat untuk berbagi informasi yang baik, serta membuat ruang digital lebih aman dan nyaman bagi semua orang.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih di Dialog Denpasar pagi ini masih membahas terkait dengan Hari Media Sosial Nasional 2026. Kita ke Bu Amanda. Bu, kalau kita melihat terkait dengan UU ITE ini, Bu, apakah undang-undang ini sudah mencakup penggunaan media sosial kita ini, Bu?
0: Jadi kalau undang-undang ITE ini kan pro kontra ya, lebih banyak kontranya sebenarnya.
2: Kenapa gitu?
0: Karena seringkali ini, saya bicara oknum ya, dan bicaranya kasuistik, saya tidak mengeneralisasi. Seringkali yang kita lihat bahwa undang-undang ITE ini akhirnya digunakan untuk bentuk-bentuk kriminalisasi seseorang gitu loh, yang sengaja untuk mencari kesalahan ataupun kemudian sengaja untuk kemudian ditarik-tarik ke hal-hal yang kemudian yang memang hanya untuk menjatuhkan satu dua pihak gitu. Jadi tidak sebenarnya kejatuhnya untuk melindungi masyarakat pada umumnya, tapi hanya seringkali saya melihat undang-undang ITE ini hanya dijadikan tools oleh oknum penegak hukum ataupun yang lain hanya untuk menakut-nakuti atau hanya untuk ya tidak akhirnya untuk melindungi seluruh data-data elektronik yang ada gitu. Bahkan kalau tadi Pak Mulyarto cerita tentang kebocoran data pribadi segala macam, itu saya nggak pernah melihat selesai dengan kasus ini. Padahal kan bisa pakai undang-undang ITE dan yang lainnya, tapi tidak pernah selesai gitu. Jadi undang-undang ITE ini menurut saya masih sangat fragile, rapuh gitu loh, dan dia bisa akhirnya hanya bisa kemudian akhirnya karena kerapuhannya itu disalahgunakan untuk merugikan satu dua pihak saja gitu.
2: Kalau Pak Mulyarto menanggapinya seperti apa, Pak?
1: Ya, yang namanya peraturan ya sering dibuat untuk mengatur dan mentertibkan kita. Tetapi kan masyarakat masih memahaminya dan mendapatkan informasi tentang apa isinya kan belum terlalu detail gitu, belum terlalu paham. Dan memang seperti katakan Bu Amanda, apa yang ada saat ini undang-undang ITE itu hanya menjadi semacam kertas yang belum tersosialisasi gitu, yang baru dipahami dan dipakai senjata oleh pihak tertentu yang merasa dirugikan. Padahal ketentuannya itu sudah jelas gitu, tapi kan sering sekali juga penyalahgunaan dalam penggunaan implementasi. Ya. Sama halnya ketika itu dilakukan oleh wartawan kan seharusnya itu ada hak jawab, kemudian itu dipakai undang-undang pers. Tetapi undang-undang persnya sering sekali terabaikan gitu. Yang lebih menonjol adalah undang-undang ITE-nya. Nah, ini yang perlu kita letakkan dulu gitu. Padahal dari segi kerjasama MOU Mabes Polri dan Dewan Pers sudah ada kontrak MOU gitu, di mana harus mampu menempatkan pada sisi mana undang-undang pers itu digunakan, pada sisi mana undang-undang ITE itu yang lebih diutamakan gitu. Nah, ini yang perlu kita sama-sama jabarkan lebih detail dulu, sehingga ketika orang merasa dirugikan oleh pemberitaan jelas ada masuk ke undang-undang pers. Tapi kalau dia dirugikan karena di media sosial di luar pers gitu, maka dia baru bisa mengundangkan undang-undang ITE gitu. Ini yang sering masih rancu dan masih tali ulur gitu. Nah, ini yang sama-sama harus kita literate dulu ke masyarakat, ke para pejabat gitu. Karena sering sekali di tingkat pengadilan juga undang-undang pers itu seakan-akan tidak ada
2: tajinya itu.
1: Tajinya gitu. Yang lebih dipaksa undang-undang ITE ini kena gitu. Ini di media sosial. Tapi kalaupun di media sosial, karena kita sebagai media menggunakan media sosial untuk penyebaran karya jurnalistik, itu harus dilihat juga bahwa mereka tampil di media jurnalistik online-nya gitu. Ini masih harus dibuat batasan dulu gitu. Baru muncul di media sosial yang dia cek, baru langsung ke undang-undang. Enggak. Harus kita lihat dulu dari mana sumber pertamanya.
2: Artinya memang regulasi digital ini harus lebih ketat ya, Pak ya?
1: Iya, diselaraskan lah gitu. Sehingga kita benar-benar bisa memastikan ini kesalahan di tingkat mana. Karena kan dalam undang-undang ini sudah ada, apakah dia karya jurnalistik dari suatu media yang kemudian dipublish di media sosial gitu. Karena kita juga sering juga memberikan literasi bahwa lihat sumbernya sebelum menyatakan itu hoax atau itu karya jurnalistik dalam bentuk berita gitu.
2: Kita ke Bu Amanda. Bu, kalau dari masyarakat ini memahami regulasi digital tanpa mereka merasa dibatasi, itu sebenarnya mereka taunya dari mana, Bu? Ataukah karena susah ya?
0: Jadi kalau masyarakat sebenarnya sekarang ini kita bisa lihat bahwa masyarakat bantu masyarakat itu terjadi loh, gitu loh. Saya sangat positif sama masyarakat Indonesia, sebenarnya rakyat ini autopilot juga baik-baik aja gitu. Karena gini, misalnya mereka menuliskan sesuatu atau memposting sesuatu, kalau kemudian kita baca komen, itu pasti ada yang komen, "Kak, hati-hati nanti kena undang-undang ITE loh," gitu. Atau enggak, "Kak, hati-hati ini nanti dianggapnya ini loh," gitu. Ada, saya cukup bahagia membaca bahwa banyak orang, netizen itu yang saling mengingatkan dengan hal-hal yang positif seperti itu, gitu. Enggak hanya komen ini yang negatif-negatif aja atau membuli lah jatuhnya, tapi udah banyak yang seperti itu. Dan banyak juga yang sudah menyadari bahwa seperti misalnya sederhana aja, boarding pass itu enggak boleh di foto terutama yang ada barcode-nya atau apa yang ada QR code-nya seperti itu. Itu orang-orang udah mulai menyadari. Dan sering juga ada gerakan-gerakan yang ngasih tahu bahwa ini gak boleh loh. Terus kalau misalnya ada juga kemudian contoh-contoh baik, misalnya ada terakhir itu kalau gak salah di Filipina atau di mana, dia foto graduation dianya, tetapi teman-teman yang lainnya itu dikasih muka yang berbeda gitu, dikasih stiker, jadi muka-muka temannya tidak dikasih lihat. Itu kan menjaga privasi orang lain. Nah, itu sudah mulai banyak kok di Indonesia ini dan di media sosial kita. Makanya saya bilang ini kita sudah merasa aman nih, tetapi kemudian ada lagi nih sekarang tantangan-tantangan baru. Jadi kalau misalnya apakah masyarakat sudah menyadari atau tidak menyadari, mungkin tidak seluruhnya saya bilang cukup menyadari bahwa ada ancaman apabila itu bisa dianggap melanggar undang-undang gitu. Tetapi bagaimanapun juga ya, itu tadi bahwa gerakan-gerakan itu nyata dan masyarakat sudah cukup cerdas juga memahami gitu. Yang kadang yang kurang dipahami adalah, menurut saya yang kurang itu adalah menekan untuk tidak emosional terlebih dahulu. Jadi apabila kita mendapatkan sesuatu dan kita menganggap ini bahwa ini kayaknya jangan pernah memainkan jempol kita pada saat kita masih emosi. Apalagi saat kita mendapatkan informasi atau baca sesuatu, terus kita langsung emosi, langsung kita jawab, itu sebaiknya tidak. Endapkan dulu, tahan dulu 1 menit seperti itu, baru dipikirkan kira-kira akan menjawab apa. Itu emosional kadang membuat kita lupa akan logika. Nah itu. Yang berikutnya lagi, tadi Pak Mul juga sudah cerita ya, tapi kalau misalnya ditanya tadi, orang menyadarinya adalah kadang ya itu, desa kalapatre kalau di Bali bilangnya. Setiap desa dia punya aturannya sendiri, dia punya kebiasaannya sendiri yang mungkin bagi desa lain itu dia berbeda. Nah itu juga kita harus pahami yang ada di media sosial. Jokes-jokes internal itu terkadang itu tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tapi itu kan media sosial yang memang tidak, apalagi dia for public ya, media sosialnya itu kemudian tidak bisa dibatasi untuk orang lain mengerti konteksnya seperti itu. Itu yang sering kali terjadi. Nah saat dia menggambarkan sebuah peristiwa dengan keterbatasan hanya 1,5 menit di TikTok ataupun yang di lainnya, ataupun sebuah budaya hanya digambarkan 1,5 menit, tentu saja akan mereduksi nilai-nilai. Nah, reduksi penilai-nilai ini saja sudah dapat menyebabkan misinformasi. Apalagi kalau tadi itu pemahaman konteksnya yang tidak dapat, maka akan terjadi yang namanya, kok kayak gini sih di situ, seperti itu. Nah, iya kalau misalnya mereka nanya di komen, kalau kemudian hanya tinggal menjudgment, menghakimi seperti itu, dan tidak ada klarifikasi misalnya dari komen gitu kan, itu menyebabkan akhirnya misinformasi menyebar sangat luas. Oh ya, Contohnya aja yang tidak baca komen bicara tentang pesta babi, disangkanya pertama kali filmnya tentang film babi. Makan babi. Nggak ada itu. Terus jadi dia nggak baca, dia nggak tahu, kemudian dia langsung tulis di situ. Yang ngapain juga nontonin orang makan babi seperti itu? Itu yeah. Padahal dia berbeda gitu kan. Nah, orang yang kadang tidak paham konteks, tidak mau membaca banyak, tetapi kemudian reaktif. Nah, ini yang masih banyak harus kita perbaiki dan kita sadari sih. Kalau misalnya teman-teman para netizen di Indonesia ini juga. Gitu. Ya, nah berikutnya kita juga sedang kebetulan saya juga kan di jaringan pegiat literasi digital atau Japelidi. Kami ingin sedang menggagas, kalau selama ini kita sasarannya ke anak muda, kita juga ingin menggagas itu tadi Blimul tentang bagaimana etika-etika sepatutnya untuk para konten-konten kreator ini gitu. Kadang mereka bikin konten-konten aja gitu yeah. kan, tapi kadang mereka lupa tanggung jawab sosialnya, kemudian konteksnya itu harus diceritakan atau disclaimer lah minimal. Disclaimer ini hanya pemahaman saya pribadi, tidak misalnya berita aja bisa seperti itu atau apa misalnya ini tidak mencerminkan budaya ini pada umumnya gitu kan. Tapi ini disclaimer ini hanya bagaimana pandangan saya melihat budaya ini udah gitu. Gitu sih. Oscar.
2: Kalau Pak Mul, kita melihat dari pentingnya literasi digital diketahui oleh masyarakat ini, berarti memang perlu di ini Pak ya, dikencarkan ya Pak ya.
1: Iya. Makanya literasi itu tidak sebatas untuk kita mengajak mereka cerdas memahami gitu. Tapi juga bagaimana kita mengkoordinasikan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Apalagi di Bali ini kan banyak kearifan lokal dalam bentuk konsep yang kalau tidak dijelaskan dengan detail itu bisa salah persepsi gitu. Sama satu contoh yang sederhana aja. Kan sering sekali itu yang di Sesetan itu apa namanya? Pada saat
0: oh ya ini
1: yang habis apa nyepi dibilang itu. Habis nyepi itu yang dibilang ciuman massal gitu. Itu kan bukan konsep yang ditampilkan, itu kan sudah salah gitu. Padahal adegan budaya itu ada latar belakang, ada story-nya yang nilainya gitu. Sama halnya yang sederhana yang waktu ini baru saya pahami. Orang Bali melakukan saiban gitu. Sering sekali disalahartikan bahwa breakfast of God gitu. Itu kan salah persepsi yang jauh gitu. Bahkan dianggap ini persembahan untuk makan pagi Tuhan. Ya ini kan sudah jauh sekali diartikan gitu. Padahal kalau kita kemudian lihat dan hubungkan dengan konsep bagaimana Trihita Karana di Bali gitu. Satu sisi saiban ini adalah ucapan terima kasih gitu. Pada sebagai bentuk hubungan manusia dengan Tuhan atas berkah yang diberikan. Pada satu sisi ini adalah bentuk hubungan manusia dengan manusia. Dalam artian orang Bali itu setelah mesaiban ketemu tetangga pasti bilang, "Pak, Ibu, saya sudah selesai, ayo makan," gitu. Itu kan bentuk silaturahmi, ajakan hubungan antar manusia. Pada sisi lain yang ketiga, hubungan dengan alam itu adalah pakan bagi hewan yang ada di sekitar. Coba kita amati, ada cecak mendekat, ada tupai, ada burung gitu. Ini juga bentuk Trihita Karana yang cukup komplit dalam orang Bali. Bahkan ada salah konsep bahwa orang Bali adalah menyembah pohon ketika pohon itu dikasih kain. Pada intinya itu adalah bentuk konservasi alam gitu.
2: Pak Mul, kita jeda dulu. Kita sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Dengan siapa?
12: Bentar ya.
2: Halo.
12: Pagi. Ya.
2: Halo, gimana?
12: Ya, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Pak.
12: Om Swastiastu, salam sehat selalu ya. Dari Ramadan sorong.
2: Oh iya, Pak Ramadan, gimana Pak? Pak Ramadan.
12: Ya, saya mau tanya sedikit ya. Pertama, sebentar ya, inilah. Bagaimana memastikan bahwa data perusahaan yang digunakan atau suatu institusi lah, data suatu institusi yang digunakan untuk melatih atau berinteraksi dengan AI tidak disalahgunakan atau jatuh ke dalam pihak yang tidak berwenang. Kemudian bagaimana memitigasi risiko operasional? Bagaimana cara mengidentifikasi dan mencegah halusinasi AI sendiri, informasi palsu misalnya atau menyesatkan yang dihasilkan oleh suatu sistem yang kita mengoperasikan sendiri, tapi kita mungkin memasukkan data yang salah sehingga ada orang yang berniat jahat bisa menggunakan kecerdasan AI untuk suatu kejahatan gitu. Nah, bagaimana memitigasi migrasi risiko operasional. Begitu, satu data.
2: Baik,
12: terima kasih, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih Pak Ramadan. Mungkin Bu Amanda bisa menanggapinya untuk memastikan data apa institusi tidak salah digunakan, tidak jatuh ke tangan orang yang
0: Iya Pak Ramadan ya tadi kalau tidak salah.
2: Pak Ramadan.
0: Bapak, jadi kalau misalnya kita memastikan ya bagaimana data institusi tidak digunakan, disalahgunakan, kita harus mengerti dulu. Ini sebenarnya yang bersertifikat AI itu Pak Mulyarto nih. Tapi yang saya pahami dari sistem cara bekerja AI ya Pak. Jadi mereka ini memiliki kekuatan untuk melakukan mengolah data-data big data. Dan juga mereka dapat memiliki kemampuan untuk mengolah asupan-asupan data yang kita kemudian berikan. Jadi misalnya data-data yang perusahaan punya ini harus dipastikan dulu apakah data ini memang open atau tidak Pak gitu. Jadi pastikan bahwa data perusahaan Bapak itu misalnya memang dia terencrypted ya, misalnya dalam keadaan aman ya. Yang kedua, atau memang bisa diakses oleh publik melalui website. Apabila ternyata data perusahaan dapat diakses oleh publik melalui websitenya Bapak dan itu ada dan bisa dibaca oleh siapapun, maka AI atau generate AI ini dapat kemudian juga mengaksesnya. Seperti halnya Google, Google kan sebenarnya AI yang pada awalnya ya, seperti itu. Itu Pak, jadi yang pertama kali pastikan bahwa data perusahaan Bapak yang rahasia, yang lainnya itu memang terjaga secara sempurna dan tidak dapat terakses oleh publik. Karena kalau bisa terakses maka otomatis AI juga dapat mengakses dan kemudian agar tidak digunakan. Yang perlu diperhatikan dan diingat ya Pak, bahwa sebenarnya AI ini tidak salah. Yang salah adalah si pengguna AI-nya. Saat si pengguna AI menggunakan prompt ya, atau kalimat perintah kerjanya, itu yang terpenting. Kadangkala kalimat perintah kerjanya itu yang memang berniatnya negatif. Misalnya, buatkan saya infografis PT ini yang menggambarkan bahwa saham dia turun, bla bla bla. Itu bisa dilakukan. AI melakukan apa sesuai perintah. Jadi yang salah tetapi bukan AI-nya, tetapi yang salah adalah si yang memberikan instruksi dan perintahnya itu. Jadi itu satu Pak. Jadi pastikan datanya Bapak itu adalah data yang tidak ingin disalahgunakan, adalah data yang kemudian terencrypted dengan baik, tidak dapat diakses. Yang kedua, tadi kalau tidak salah bagaimana biar AI tidak berhalusinasi. Ini caranya adalah kita harus menggunakan prompt yang baik, prompt yang benar, seperti itu, kalimat-kalimat kerja yang baik dan benar. Dan kalau perlu AI itu bisa kita berikan contoh misalnya gitu, saya minta ini, terus dia menggambarkan yang agak menurut kita ini hasil halusinasi, itu diberikan contoh, contohnya yang seperti ini, nanti dia berpikir seperti itu agar dia kembali mengetahui apa yang diinginkan dan apa seperti apa bentuk nyatanya. Kalau kita tidak, kita bilang seperti ini, buatkan saya tujuan hidup, AI akan bingung sendiri hidup apa, hidup siapa, makanya dia kan berhalusinasi. Oleh karena itu seperti itu Pak, jadi yang terpenting adalah satu, data perusahaan dijaga, yang kedua hati-hati pintar-pintar dengan prompting, dan yang berikutnya adalah itu tadi, bahwa gunakan AI dengan hal yang positif dan berikan dia kemudian panduan-panduan yang memang sesuai dengan kita inginkan. AI itu bisa di yang berikutnya, AI itu bukan orang ya Pak gitu kan, yang terpenting mesin, ya, dan kita mesin tidak perlu minta tolong dan berterima kasih kepada mesin tersebut gitu. Nah terkadang begini Pak, dari yang saya pelajari kalau dalam training AI adalah AI itu memberikan apa yang dianggap cukup buat Anda gitu. Jadi misalnya Bapak bilang saya tolong pikirkan ide tentang ini gitu. Dia pertama kali akan berpikir dengan satu layer pertama Pak. Nah hasil layer pertama itu dia kirimkan ke Bapak. Oh ini hasilnya bla bla bla A I U E O sampai O aja nih Pak. Udah gitu Bapak bilang oh ya terima kasih. Maka si AI akan berpikir bahwa oh Pak Ramadan cukup nih, dia seneng kok hanya cukup sampai vokal doang, A I U E O aja udah cukup. Jadi begitu kita bertanya kembali, dia hanya memberikan layer-layer pertama, yang mana layer-layer pertama itu hanya pemikiran-pemikiran yang paling mendasar. Nah oleh karena itu kadang kita kemudian harus membuat dia berpikir lebih untuk memberikan kita juga pemikiran-pemikiran lebih. Tapi yang terpenting, jadi kita bisa bilang saya nggak kurang dalam, kurang tajam, berikan saya yang lebih, maka dia akan berpikir lebih banyak sehingga kita juga akan lebih banyak belajar dari informasi-informasi yang dikirimkan. Tapi yang terpenting Pak, kita bisa menggunakan AI, tapi kita juga harus ingat bahwa yang punya nilai itu adalah kita sebagai manusia. Jadi kalau misalnya nih, karena Pak Mul ini dari media ya, dari AMSI, contohnya gini, teman-teman mungkin banyak yang sudah bikin berita pakai AI gitu ya. Mahasiswa saya juga, saya yakin banget pas saya suruh bikin berita, keluarannya hasilan AI semua. Tapi adalah bagaimana kita mengetahui berita yang baik ya, kalau kita tidak tahu berita yang baik dan kita tidak tahu cara buat berita yang baik. Jadi begitu AI memberikan layar pertama, karena kita tidak tahu berita yang baik seperti apa, kita akan terima. Tetapi kalau kita menyadari berita yang baik itu harus berisikan A, I, U, E, O, kita lihat layar pertama, kok gini dia bikin berita. Nah, kita pasti akan minta lebih. Jadi yang terpenting adalah kita tidak akan tahu hasil AI itu baik atau buruk misalnya untuk sebuah berita apabila kita sendiri tidak pernah membuat berita yang baik. Begitu sih,
2: Pak. Dan Pak Mulyata bisa menambahkan, Pak?
1: Iya. Yang pertama begini, yang namanya data perusahaan itu tentu seperti tadi Bu Amanda bilang ada dua kategori. Ada open, ada yang close, tertutup gitu. Nah, yang open tentu bisa diakses oleh siapapun. Karena di tengah era keterbukaan informasi itu, kita harus benar-benar terbuka gitu. Tapi ada juga yang data yang harus benar-benar dirahasiakan. Karena selama ini kita menganggap sepele hal-hal itu. Satu contoh aja, data KTP itu orang menganggap remeh-temeh gitu. Bahkan menganggap KTP itu ya udah bisa dibagi ke siapa saja seenaknya gitu. Dan penggunanya juga kadang-kadang lupa bahwa ketika dia minta data KTP, dia harus bertanggung jawab terhadap data tersebut dari penyalahgunaan. Begitu juga dengan data perusahaan. Kalau memang dia data itu tidak terbuka dan memang benar-benar harus dijaga, maka perusahaan juga harus mengambil langkah antisipasi dengan membuatkan mungkin pengamanan berjenjang gitu. Kalau kita biasa nyebutnya pengamanan bertingkat gitu, evaluasi dua tahap dan lain sebagainya gitu, sandinya beda. Yang mengelola pun tidak sembarang orang, ada penanggung jawabnya gitu. Karena yang namanya AI itu dia hanya bisa mengakses data-data yang sifatnya terbuka. Makanya ketika kita menanyakan sesuatu juga terhadap AI, jangan dipercaya 100%. Karena bisa jadi data yang terbuka yang dibuat oleh anak saya saja bisa diakses sama dia dan dianggap sebagai hal yang benar gitu. Contoh saja kita mengambil di Wikipedia yang siapapun bisa melakukan perubahan gitu. Nah, kita harus evaluasi benar nggak data ini gitu. Makanya pengguna data pun harus kemudian melihat lagi karya AI ini benar nggak yang dia ambil, argumen siapa, atas pola pikir siapa gitu. Kalau dia benar data tertutup nggak bisa dia akses karena dia sifatnya mengcrawl data terbuka. Di akademisi saja Bu Amanda itu kalau buat jurnal kan tidak semua jurnal bisa diakses. Hanya jurnal-jurnal yang sudah dibuka. Kalau yang masih berbayar nggak bisa diakses sama dia gitu. Walaupun ada beberapa aplikasi untuk membobol gitu, itu juga nggak benar itu juga gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Kemudian bagaimana memitigasi gitu? Sebenarnya pengetahuan dan logika kita yang paling pertama harus dipakai. Logis nggak video ini? Logis nggak teori ini gitu? Kalau memang kemudian logis, baru kita analisa sebatas mana ini terhubung gitu. Dari sudut pandang mana gitu. Contohnya seperti tadi, wartawan bisa saja membuat berita dengan AI, lebih gampang, lebih gampang. Tapi kan tidak semuanya bisa digunakan oleh apa, diambil oleh AI perannya gitu. Tetap saja juga wartawan pasti memberikan unsur beritanya apa. Karena si AI gak bisa membuat unsur beritanya, 5W1H-nya gitu. Terus ada nilai beritanya. Ketika membuat berita, wartawan kan harus tahu nilai beritanya apakah itu ketokohan, apakah itu magnitude, ataukah human interest gitu. AI gak bisa menentukan. AI juga gak bisa membuat apakah lead atau sudut pandang itu seperti apa. Kalau kita di wartawan kan sudah pada paham bahwa judul harus bisa menggambarkan isi lead, dan lead itu terhubung atau ibaratnya sebuah kesimpulan dari semua cerita gitu. Nah, kalau yang mengendalikan tidak bisa, makanya juga AI akan membuat seadanya gitu. Kalau wartawannya juga baru belajar, ya ini udah bagus ini gitu. Tapi ketika di redaktur kita kan melihat, lah ini nilai beritanya mana? Ini kok kayak orang laporan apa namanya? Laporan lapangan saja, laporan kejadian, bukan sebuah karya jurnalistik yang mampu mengangkat inti sari dari suatu kejadian, nilai tambah dari suatu berita gitu. Kalaupun video kita juga bisa pakai logika sederhana. Benar enggak di lokasi itu gitu. Apalagi kalau memang kita mempelajari umpamakan apa istilahnya cek fakta, kita bisa meng-screenshot video beberapa gambar di gitu itu, kemudian kita pakai bantuan umpamakan Google Reverse Image. Kita pakai beberapa tools yang bisa untuk mengecek apakah ini foto atau lokasi ini benar, kejadian ini benar, itu ada gitu. Makanya kembali ke pengetahuan dan logika kita berpikir ketika kita mendapatkan suatu video, suara gitu, maupun yang lainnya. Kan sudah berapa kali kejadian karena kita sering sekali terpacu oleh, oh ini orang penting yang menyampaikan, pasti benar gitu. Satu, ketika Presiden Jokowi memakai bahasa Mandarin gitu. Ya walaupun isinya benar, tapi kan penyalahgunaan gitu. Yang kedua, yang kena Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan guru adalah beban negara. Sampai klarifikasi pun beliau, orang masih gak benar itu. Karena sering sekali antara hoax yang beredar dengan counter dari hoax itu gak seimbang. Orang lebih masih percaya dengan hoaxnya dibandingkan dengan counternya. Kan kasihan juga pejabat publik kita, apa yang sebenarnya tidak diucapkan kemudian dengan deepfake itu kemudian menjadi apa istilahnya, kepercayaan orang itu hilang. Demikian Oscar.
2: Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Mungkin Bu Amanda, Bu, ya. Terakhir Bu, closing statement terkait dengan topik kita hari ini, mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat ini, seperti apa Bu closing statementnya, mungkin singkat saja.
0: Iya, terima kasih. Yang pertama adalah media sosial ini sebenarnya dapat kita rayakan sebagai ruang yang egaliter bagi kita semua. Oleh karena itu mari kita jaga juga ruang-ruang publik ini dari tangan-tangan ya, dan juga hal-hal negatif, karena sebenarnya banyak sekali hal-hal positif, hal-hal baik yang dapat kita dapatkan dari media sosial ini. Maka itu tadi, satu, aman. Mari kita mengamankan diri kita, baik kita sebagai korban untuk tidak menjadi korban, dan terlebih lagi mengamankan diri kita untuk tidak kemudian menjadi pelaku. Yang berikutnya adalah mungkin sehat, kita terlalu lupa untuk membahas cukup dalam ya. Sehat dalam artian di sini, mari kita menjadikan ruang itu apabila agar misalnya kita membuka media sosial itu tidak dengan deg-degan. Ada yang komen apa ya atau apa ya. Saya harapkan kemudian membuka media sosial itu dengan ya hal-hal yang positif, jadi tidak malah merasa tertekan gitu, mental health kita juga baik dan segala macam. Dan apabila teman-teman juga sudah merasa cukup overwhelmed ya dengan berlebihan media sosial, tidak ada salahnya juga delinking dulu, melepas dulu media sosialnya, jangan lupa pada medianya, pada hal-hal nyata. Dan bagaimanapun juga mari kita gunakan media sosial sebagai kemajuan teknologi informasi ini buat hal yang positif. Itu sih.
2: Mungkin Pak Mulyarto, Pak.
1: Ya. Media sosial ini memang berhasil ya mengkonversi bagaimana kita menyebarkan informasi dan memanen informasi atau mengkonsumsi informasi. Tetapi kita harus ingat, media sosial ini hanya sebagai sebuah alat penghubung yang harus kita gunakan secara bijak. Kembali kepada kita sendiri, sebuah alat akan berfungsi dengan baik jika kita bijak menggunakan. Demikian rekan Oscar.
2: Baik, terima kasih Bu Amanda dan Pak Mulyarto telah hadir di studio Pro 1 Radio Denpasar terkait dengan Hari Media Sosial Nasional 2026. Demikian tadi pendengar Pro 1 Radio Denpasar, dialog Denpasar pagi ini. Tetap bersama kami dan Pro 1 Radio Denpasar di kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma dan juga rekan saya Hapsarina Choa akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan juga tentunya pendengar, setelah ini kami akan hadirkan juga untuk Anda Halo RRI sesaat lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda yang di mana Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai tanggal 10 Juni 2026. Kebijakan ini dilakukan setelah evaluasi berkala dan koordinasi dengan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Adumu Tubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan energi, kualitas layanan, dan distribusi BBM kepada masyarakat. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya, sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. liter. Sementara itu pendengar, harga Pertamax Turbo tetap di Rp20.750 per liter, Dexlite di harga Rp23.000 per liter, dan juga Pertamina Dex di harga Rp24.800 per liter. Untuk BBM bersubsidi, Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter, dan Biosolar tetap di harga Rp6.800

0: 22161. Halo RRI.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma dan juga Hafsarina akan menemani ruang dengar Anda di program Halo RRI, yang tentunya kami akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Kita juga akan membuka ruang diskusi, lalu juga mendengar opini pendengar, sekaligus juga berbagi sudut pandang ya, mengenai isu yang pagi hari ini juga sedang hangat sekali di perbincangan di tengah masyarakat. Rekan Hafsarina juga pastinya merasakan dampaknya juga mungkin, yang dimana seperti yang tadi Sukma sudah bagikan informasinya ya, yang dimana Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga Pertamax series. Namun Pertalite dan juga solar subsidi tetap stabil seperti itu. Dan pastinya untuk bahan bakar ini, di hari Rabu 10 Juni 2026, pemerintah melalui PT Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah jenis bahan bakar minyak non subsidi. Tentunya kebijakan ini langsung memicu berbagai respon ya di tengah masyarakat. Terlebih lagi BBM juga merupakan salah satu kebutuhan pokok yang menopang mobilitas harian kita, mulai dari transportasi hingga sektor UMKM juga. Kalau dari rekan Hafsarina, gimana nih tanggapannya mengenai penyesuaian harga BBM ini? Tiba-tiba banget nih di media sosial juga katanya orang-orang pada terkejut. Bangun pagi tiba-tiba udah ada berita ini gitu, terkejut gitu ya.
2: Biasanya yang rame kalau di sosial media setelah rame begini nih akan muncul, aduh, tahu gitu kemarin ngisi bensin.
1: Oh gitu ya.
2: Atau enggak, wah syukur kemarin udah ngisi bensin full.
1: Full gitu ya.
2: Biasanya curhatannya gitu sih kalau pagi kalau dapat info beginian.
1: Iya, tapi kalau rekan Hafsarina udah isi bensin belum kemarin?
2: Udah sih, berapa hari lalu tapi.
1: Wah, berarti hari ini udah habis ya?
2: Belum, masih belum. Ada, cuman ya mungkin nunggu shock belakangan. Dicerna dulu.
1: Iya, dicerna dulu ya, karena memang ini sudah ada informasi resminya juga dari Pertamina mengenai harga BBM yang naik itu. Tapi kalau yang pengguna Pertalite masih aman sih ya sebenarnya, seperti itu.
2: Betul, kalau untuk pengguna Pertalite mungkin masih aman ya, karena kan harganya tidak ada perubahan.
1: Betul.
2: Yang Pertamax ini kan biasanya orang-orang yang pakai ini kedinasan.
1: Betul.
2: Terus udah gitu orang-orang yang mungkin concern dengan mesin kendaraannya.
1: Yeah.
2: Dan otomatis level ekonominya lebih tinggi ya gitu kan.
1: Okay.
2: Nah khawatirnya nih gitu, dengan ada perubahan ini akan ada perubahan lanjutan gitu terkait penggunanya gitu. Nah mungkin pendengar ada yang punya pendapat gitu ya terkait harga BBM yang naik ini di Pertamax, apakah punya plan berikutnya sebagai pengguna Pertamax, ataukah mungkin tetap menerima keadaan apa adanya, atau mungkin juga bisa punya tips-tips ya.
1: Betul.
2: Itu boleh loh di
1: sharing
2: ke kita ya. Kemana kita bisa menerima para penelpon nih?
1: Iya, tentunya bisa sekali langsung menghubungi line telepon kami ya di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami juga di 0896-7812-3830. Sampai di pukul 11 nanti ya, kami masih akan terima tentunya pendapat dari pendengar atau sharing-sharing dari pendengar juga mengenai harga BBM yang sekarang mengalami penyesuaian, hanya di Halo RRI.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: It took me 3 days to send you this, but... sorry. I was in a depression.

0: sering mencari tahu tentang gejala suatu penyakit di internet, lalu muncul rasa cemas? Mungkin Anda kena cyberchondria. Apa itu cyberchondria? Cyberchondria merupakan istilah terhadap seseorang yang memiliki kebiasaan mencari informasi medis di internet dan mengalami kecemasan ekstrim tidak masuk akal. Cyberchondria berdampak pada kualitas hidup seseorang, kesulitan melakukan aktivitas harian, meningkatkan stres, timbul gejala fisik seperti tekanan darah tinggi, dan sakit kepala. Ciri-ciri pengidap cyberchondria bisa menghabiskan setidaknya 1 hingga 3 jam untuk meneliti gejala di internet. Proses pencarian informasi membuat seseorang merasa tertekan dan cemas. Kebutuhan untuk mencari informasi terasa kompulsif dan sulit ditolak. Merasa perlu memeriksakan diri ke dokter dan tidak percaya pada jawaban yang diberikan dokter. Sulit bagi seseorang untuk mengenali cyberchondria dalam diri sendiri karena kecemasan bekerja dengan mempengaruhi pola pikir seseorang. Hingga saat ini, para peneliti belum mengetahui pasti penyebab cyberchondria. Namun, ada beberapa faktor risiko yang melatar belakangi, yaitu orang dengan gangguan depresi dan kecemasan, seseorang yang memiliki pengalaman buruk terkait penyakit. Beberapa cara menghindari cyberchondria adalah membatasi kebiasaan mencari informasi kesehatan di internet secara berlebih. Jika kecemasan dirasa semakin berlebih hingga mengganggu aktivitas harian, temui profesional untuk penanganan lebih lanjut.
1: Ini Kade, dan ini Made. Mereka kembar. Tumbuhnya bersama. Hobinya sama. Tempat kerjanya juga sama. Bedanya cuman habis gajian. Kade, hobi party. Kalau Made, rajin investasi. Sampai suatu hari, mereka harus pisah karena sama-sama nikah. Kade nikah bawa hutang. Kalau Made nikah bawa uang segudang. Jadi tahu kan pentingnya investasi? Investasi dari sekarang agar hidup lebih tenang.
2: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Halo RRI, saya Ari Sukma dan juga Hapsarina masih menemani ruang dengar Anda. Dan ini Kak, ada juga tanggapan dari teman kita, Mas Wandi. Iya. Alhamdulillah aku udah isi bensin kan? Mobil tadi bener malam kan? jam 11. Alhamdulillah gitu berarti ya.
3: Bener kan, akan ada tuh posting-posting atau komentar-komentar netizen yang kayak gitu. Ih syukur loh semua malam udah ngisi bensin, ih kemarin syukur udah ngisi penuh, atau ntar nyesel tau gitu kemarin langsung antri.
2: Iya, seperti itu stok ya langsung, tapi gak bisa ya kalau stoknya. Oke, tapi ini juga merupakan kabar yang, kalau Sukma tahu kabarnya ini, mungkin kemarin Sukma juga isi bensin dulu ya,
3: ya
2: Kak.
3: Betul, gimana sama ya, nambah-nambah lah ya istilahnya.
2: Iya, nambah-nambah lah gitu ya. Tapi ini baru bangun banget langsung udah buka media sosial, langsung ramai banget nih mengenai penyesuaian harga ini. Sukma boleh informasikan kembali yang dimana mulai tanggal 10 Juni 2024 harga bahan bakar non subsidi Pertamax RON 92 ya yang mengalami kenaikan dari harga Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya, dan juga harga Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Pastinya ini ada penyesuaian, bahkan kita sebagai penggunanya juga perlu penyesuaian ya Kak, seperti itu. Mungkin
3: penyesuaian
2: seperti,
3: hati.
2: Ya. Penyesuaian hati, penyesuaian dompet.
3: Keuangan ya. Semua serba penyesuaian.
2: Iya.
3: Tapi mungkin yang bakal jadi penyesuaian kemungkinan besar itu migrasi pelanggan sih kalau aku bilang.
2: Dari apa tuh Kak?
3: Jadi misalnya yang biasanya ya itu tadi pakai Pertamax mungkin ya dengan alasan
2: sayang mesin gitu ya.
3: Mesin atau mungkin istilahnya saya bisa kok gitu. Terus ternyata naik gitu, dikalkulasi-kalkulasi mungkin ya gitu, wah lumayan. Nah itu bisa ada migrasi ke Pertalite-nya. Nah, kalau udah migrasi ke Pertalite, ini otomatis tahu sendiri antrian Pertalite kayak apa ya.
2: Kayak apa ya? Belum naik yang lain aja udah kayak ular ya antriannya.
3: Gitu. Alasan orang yang ke ngambil Pertamax mungkin juga mikir ah daripada ngantri panjang gitu. Tapi lihat kenaikannya gitu, bisa jadi mereka berubah pikiran, enggak apa-apa Andre. Yang penting enggak mahal.
2: Iya, gitu yang ya. Penting enggak mahal, yang penting dapat harga 10.000 tentunya ya.
3: Nah, ini bisa jadi lebih memperpanjang lagi antrian di Pertalite gitu. Jadi enggak tahu nih kuat-kuatan antri kayak.
2: Iya, kuat-kuatan antri ya. Berarti nanti kalau misalnya mau isi bensin itu berarti memang harus punya spare waktu yang cukup gitu ya.
3: Spare waktu yang cukup, persiapan mental yang matang ya, dan stok kesabaran tinggi.
2: Iya, harus kuat antri panas-panasan juga ya di beberapa Pertamina tentunya. Atau mungkin juga ada yang mau beralih ke naik sepeda mungkin ini.
3: Wah, ide bagus sekali. Iya. Brilian itu, naik sepeda tuh bisa lebih sehat ya.
2: Betul.
3: Dan juga otomatis kontribusi ke bumi juga lebih banyak untuk hal baiknya.
2: Iya, betul.
3: Ide
2: betul.
3: Yang sangat cerdas.
2: Bahkan sekarang juga udah ada nih Kak, perayaan Bike Week 2026 yang udah berlangsung dari tanggal 9 sampai 15 Juni, yang tentunya ini jadi kegiatan tahunan yang diperingati di berbagai negara, yang pastinya tujuannya untuk mendorong masyarakat menjadikan bersepeda sebagai gaya hidup sehat sekaligus solusi transportasi yang ramah lingkungan. Kalau Kak Sarina sendiri pernah kepikiran nggak ke kantor naik sepeda deh?
3: Udah pernah.
2: Oh iya?
3: Udah pernah, berapa tahun lalu, lumayan, langsung turun berat badan 5 kilo.
2: Wow.
3: Tapi dengan diet ya.
2: Iya, iya.
3: Enggak ngarepin gitu turun berat badan dengan sepeda doang, dengan diet gitu. Nah, itu sebenarnya bagus gitu. Cuman untuk yang bikin saya enggak sabar tuh pompa bannya. Gitu kan. Kenapa? Kayak berapa hari sekali dia kempes, berapa hari sekali dia kempes.
2: Itu gitu. Mungkin harus ganti sepeda lagi sih, Kak.
3: Iya sih, kalau mau yang agak mumpuni agak mahal gitu.
2: Iya,
3: ya. Saya tunggu provider aja sih.
2: Oke.
3: Subsidi ya.
2: Subsidi gitu ya.
3: Sepeda premium.
2: Oke, baik. Mungkin dari pendengar juga ada yang punya solusi lain gitu ya, atau ada yang mau sharing-sharing bagaimana pendapat Anda mengenai penyesuaian harga BBM ini, Anda bisa sekali untuk menyampaikannya di program Halo RRI melalui line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830, hanya di Halo RRI sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita melanjutkan tentunya di acara Halo RRI, kita akan simak terlebih dahulu pendengar informasi mengenai ketersediaan kantung darah langsung dari PMI Provinsi Bali. Untuk itu kita juga sudah terhubung bersama dengan Bu Mega. Selamat siang Bu Mega.
1: Selamat siang Ibu.
0: Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 13 kantong, golongan darah B 92 kantong, golongan darah O 37 kantong, dan golongan darah AB 68 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di BIH Internet atau Bali International Hospital jam 8 pagi yang beralamat di Nur Auditorium Lebak. Kemudian di PT Era Jaya Swasembada di Erafon Mor Gunung Jalan Gunung Sangyang jam 3 sore. Kemudian di The Capital Hotel dan Resort Bali yang beralamat di Jalan Peti Tengah nomor 89 Kerobokan jam 10 pagi. Kemudian untuk kegiatan donor darah pada hari Kamis 11 Juni 2026, yang pertama kita berada di Alec Villa Indonesia di Jalan Semat Tibu Beneng jam 9 pagi. Kemudian di PT Jasa Marga Bali Tol, Jalan Bebas I Gusti Ngurah Rai nomor 2 Pesanggaran jam 9 pagi. Kemudian di Suri Express Jimbaran yang beralamat di Jalan Uluwatu 2 nomor 88X Jimbaran jam 9 pagi. Kemudian di Polda Bali di Gedung Presisi jam 7 pagi. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Terengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih, selamat siang, dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan mengenai ketersediaan kantung darah juga. Selamat beraktivitas kembali tentunya untuk Bu Mega dan tim. Itu dia pendengar informasi mengenai ketersediaan kantung darah yang langsung diinformasikan oleh PMI Provinsi Bali. Dan juga tentunya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kalau biasanya saat Anda makan buah semangka, kita membuang bagian putih yang berasa hambar. Mulai saat ini, cobalah untuk mengkonsumsinya karena kandungan nutrisinya tak kalah dengan daging buah semangka yang berwarna merah. Kulit buah semangka bagian putih antara daging buah berwarna merah dan kulit luar berwarna hijau ternyata tidak hanya bisa dimakan, tetapi merupakan sumber nutrisi potensial. Karena kandungan nutrisi yang berbeda dengan daging buah semangka, jadi bila Anda mengkonsumsi keduanya, hampir seperti dua buah dalam satu sajian. Menurut studi Agricultural Research Services, bagian putih buah semangka mengandung lebih banyak serat dan kalium ketimbang daging semangka berwarna merah. Juga mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh, misalnya citrulline. Citrulline pada gilirannya memainkan peran kunci dalam menciptakan asam amino lain yang disebut arginin, yang meningkatkan produksi oksida nitrat, membantu relaksasi pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Selain itu juga bermanfaat memerangi kelelahan, merangsang sistem kekebalan tubuh, membantu melawan kanker, dan membantu pertumbuhan otot, serta penyembuhan luka.
1: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Hari Sukma dan juga Hapsarina di ruang dengar Anda, yang dimana gak kerasa juga ini sudah hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program Halo RRI dan juga harus segera berakhir, pendengar. Terima kasih banyak untuk semua opini, masukan, dan juga cerita-cerita dari Anda yang sudah sharing-sharing bersama kami melalui pesan juga di WhatsApp atau melalui line telepon kami. Dan tentunya dari diskusi kita mengenai penyesuaian harga BBM ini memang pastinya memicu tantangan juga ya bagi kita sebagai masyarakat, apalagi pengelolaan ekonomi di rumah tangga seperti itu ya, maupun yang punya operasional usaha seperti itu. Dan kita juga berharap agar tentunya kenaikan beberapa BBM ini tidak akan berakibat juga seperti itu ke harga barang-barang pokok di pasar, yang dimana pastinya kita berharap agar tidak ikutan naik juga seperti itu ya, pendengar ya. Dan tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak juga program Halo RRI melalui 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hari Sukma dan juga rekan saya Hapsarina Choa pamit dari program Halo RRI. Namun Anda tak perlu khawatir juga karena setelah ini kami juga masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi, dan juga nanti akan kami hadirkan di pukul 11.05 pendengar. Dan pasar siang hari ini dialog sanksi suara anti narkoba, korupsi dan juga judi bersama dengan Paksi Bali.

0: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.
1: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
2: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
3: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
4: Maafkan saya tidak sengaja.
5: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
3: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
5: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
3: Huh?
5: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
4: Aku kenapa, Rin?
5: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
4: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
5: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta pendengar, seperti yang tadi Sukma sudah sampaikan juga kepada Anda, bahwa nanti di pukul 11.05 kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Denpasar siang hari ini, Dialog Sanksi, Suara Anti Narkoba, Korupsi dan juga Judi bersama dengan Paksi Bali. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang sangat dekat tentunya dengan kita, yaitu adalah gratifikasi menjelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Nanti di pukul 11.05 pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimaknya melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan pastinya juga melalui aplikasi RRI Digital serta pastinya melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya, atau melalui FM 100,9 untuk Anda yang berada di kawasan Karangasem. Namun kita akan dengarkan dulu pendengar satu buah lagu dari Bunga Citra Lestari dan juga Ariel Noah, Menghapus Jejakmu.

0: Masih dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda dalam dialog sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan juga judi bersama dengan Paksi Bali. Kita akan berbincang-bincang tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan pendengar, yang dimana topik kita hari ini memang sangat dekat dengan kita. Iya, karena sebentar lagi juga kita sudah akan menyambut hari kemenangan Dharma melawan Adharma, yaitu adalah hari suci Galungan dan juga Kuningan. Dan pastinya tradisi kita di Bali menjelang hari raya itu biasanya ada yang syarat dengan nilai gotong royong, dan juga pastinya ada silaturahminya seperti itu. Salah satunya adalah tradisi memberi bingkisan atau parsel atau juga hantaran hari raya sebagai bentuk rasa syukur dan juga tali kasih. Namun pendengar, tahukah Anda di balik indahnya tradisi ini ternyata ada juga nih batasan hukum yang harus kita perhatikan bersama-sama, khususnya jika itu melibatkan aparatur negara atau juga pelayan publik, yang dimana itu bisa saja terjebak dalam ranah gratifikasi seperti itu. Siang hari ini pendengar, Sukma akan menemani ruang dengar Anda selama 50 menit ke depan. Kita akan bedah tuntas tentunya mengenai tema kita pada hari ini, gratifikasi menjelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Serta pastinya di studio juga sudah hadir narasumber yang luar biasa. Kita akan ajak untuk berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai topik kita di siang hari ini, yaitu sudah hadir Bapak Ide Bagus Putu Diksa Pramana Eskap. Selamat siang Pak Diksa.
1: Nggih, selamat siang.
0: Kabar baik nggih?
1: Nggih, kabar Pak baik. Diksa. Terima kasih atas waktunya nggih.
0: Nggih, tiang juga terima kasih karena Pak Gus Diksa udah menyempatkan waktunya ya bisa hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar dan kita akan berbincang-bincang mengenai gratifikasi menjelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan seperti itu. Namun Pak Agus Diksa, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar seperti itu, sebenarnya gratifikasi ini ke apa sih menurut dari aturan hukum yang ada seperti itu.
1: Terima kasih Sukma. Terkait dengan, nah mungkin secara umum terkait gratifikasi itu pemberian sesuatu kepada kepegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajiban. Nah itu yang dimaksud dengan gratifikasi. Nah itu.
0: Oke, baik. Berarti yang bertentangan dengan kewajiban.
1: Iya.
0: Seperti itu. Oke, gratifikasi adalah sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban seperti itu. Dan mengapa sebenarnya ini ya? Momen hari raya ini menjadi momen juga gitu ya, titik rawan praktik gratifikasi ini bisa terjadi kalau menurut Pak Gus Diksa.
1: Nah, ini kadang-kadang kan di hari raya ini sangat riskan sekali biasanya. Ya, dari pegawai negeri sipil yang yang apa namanya? Yang menyangkut bentur kepentingan kepada pegawai-pegawai. Nah, ini yang dimaksud dengan pemberian hadiah atau pemberian parcel atau dan segala macam. Nah itu kadang-kadang harus ditolak itu untuk apa namanya hadiah-hadiah seperti itu.
0: Baik, berarti sebenarnya untuk gratifikasi ini ada beberapa kategori orang seperti itu yang tidak boleh memberi seperti itu ya Pak ya, memberi atau menerima seperti itu.
1: Istilahnya dari yang menerima.
0: Yang biasanya menerima seperti itu ya.
1: Yang menerima dari yang berkaitan misalnya yang bentur kepentingan biasanya dari pegawai ke pegawai. ASN gitu.
0: Baik. Namun sebenarnya untuk saat ini yang Pak Gus Diksa temukan bentuk-bentuk gratifikasi yang masih berjalan atau masih sering ditemui apa aja nih Pak?
1: Untuk yang sering ditemukan yang biasanya ya seperti contoh di rumah sakit. Ya, di sini biasanya kan dari rekanan yang mensponsori dokter atau perawat dan dan sebagainya itu misalkan ada biaya transportasi, biaya akomodasi hotel dan lain-lainnya. Nah itu kita harus wajib melaporkan ke KPK pusat gitu.
0: Langsung ke KPK pusat nih Kak?
1: Iya, langsung ke KPK pusatnya itu dari peraturannya. Dari peraturannya itu kan peraturan KPK nomor 1 tahun 2026 tentang perubahan atas peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Nah, itu wajib dilaporkan ke Gul KPK.
0: Oke, okay, baik. Tapi harus ada buktinya juga ya, Pak ya.
1: Iya, harus ada buktinya juga, Anggi.
0: Oke, okay, baik. Apakah ini masuk gratifikasi atau tidak? Berarti kita harus langsung lapor aja dulu gitu ya, Pak ya.
1: Iya, langsung lapor aja.
0: Oke, okay, baik. Namun kita juga pastinya sering banget melihat dan juga mungkin pernah gitu beberapa mengalami misalnya tukeran parcel di hari raya. Oh, Nike, ucapan terima kasih tiang, tapi seperti itu. Kalau menurut Pak Agus Diksa sendiri bagaimana tuh, Pak? Karena kan biasanya memang kita seperti itu ya, memperkuat silaturahmi. Nah, di waktu hari raya Galungan Lan Kuningan ini ke waktunya, kalau menurut Pak Agus Diksa gimana nih, Pak?
1: Nah, ini kadang-kadang dari pegawai kadang-kadang kan mau terima enggak ini parsial, terima enggak? Nah, ini kadang-kadang kan kalau menurut dari undang-undang yang baru, nah ini kan maksimal kalau tidak lebih dari 1 juta mohon maaf, itu lebih dari 1 juta dalam setahun, nah itu termasuk gratifikasi ya. Kalau misalkan ini dari sukarela kan tidak apa-apa misalnya, Kenten.
0: Oh, Kenten. Berarti kalau bentuknya bingkisan tapi sukarela enggak apa-apa berarti, Pak?
1: Ya, enggak apa-apa. Oh, nah, gitu. Misalnya ya, di sini kan ada peraturannya.
0: Bagaimana itu?
1: Dari peraturannya contoh di sini. Maksimal 500 per pemberi, total 1.500.000 per tahun dari pemberi yang sama.
0: Oh, dari pemberi yang sama ya, seperti itu. Ya. Ada peraturannya ternyata ya, gitu ya. Berarti ya, bentuk-bentuk dari gratifikasi ini sebenarnya bukan cuma parsel juga ya, Pak ya?
1: Iya, banyak juga.
0: Banyak itu, juga apa aja tuh, Pak Gus?
1: Iya, seperti contohnya ya misalkan ya menyangkut hari raya misalkan dari pegawai misalkan ya,
0: uang THR
1: ya, kado gitu segala macam. Nah, itu termasuk gratifikasi juga kalau ini melebihi dari 1 juta gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: 1.500.000 ya.
0: Oke, okay, berarti nominalnya juga yang dijadikan patokan ya.
1: Iya.
0: Oke, 1.500.000 tapi dari pemberi yang sama itu sudah termasuk gratifikasi.
1: Iya.
0: Seperti itu. Tapi kalau pemberinya beda-beda berarti aman ya, Pak ya?
1: Aman.
0: Oh, gitu.
1: Jangan aja melebihi satu orang itu melebihi 1.500.000.
0: Oke, okay, baik. Berarti kalau misalnya harga parsel 1.500.000 kan enggak apa-apa ya, Pak ya?
1: Enggak apa-apa sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang kalau nyari amannya ya kita tolak.
0: Iya,
1: nyari amannya kan.
0: Iya, karena pastinya itu dia, Pak ya, seperti yang tadi Pak Gus Diksa sudah sampaikan, ada beberapa kategori mulai dari ASN, aparatur seperti itu ya, Pak ya, yang memang dikategorikan tidak boleh menerima yang namanya gratifikasi seperti itu. Tapi kalau saat ini Pak Gus Diksa

0: tahu siapa yang ngasih gitu ya Pak ya.
1: Siapa yang ngasih gitu.
0: Ada kepentingan juga seperti itu. Oke, baik Pak Gus Diksa. Setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
3: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
4: Baik, Dek. Ada lagi?
3: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
4: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
3: Ini Pak uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
4: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
3: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
5: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
6: Waktunya kentongan.
7: Demam berdarah merupakan penyakit yang tidak boleh disepelekan, sebab bisa berkembang menjadi parah, bahkan mengakibatkan kematian tragis. Demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor, serta jumlah sel pembentukan gumpalan atau trombosit dalam aliran darah menurun drastis. Ini bisa menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, bahkan kematian.
8: Pencegahan berkembangnya demam berdarah merupakan daya upaya pertama dan utama yang wajib menjadi prioritas. Salah satu potensi berkembangnya nyamuk demam berdarah adalah gelas air mineral yang tidak habis diminum, namun dibiarkan tergeletak di mana-mana. Musnahkan potensi wadah berkembangnya demam berdarah sekarang juga.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Denpasar siang hari ini, dialog sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi bersama dengan Taksi Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai topik gratifikasi menjelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Tentunya juga untuk Anda pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui live streaming di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Lalu juga Anda pastinya bisa menyimak dialog kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital, serta pastinya juga Anda bisa sekali untuk menyimaknya melalui web streaming kami di www.rri.co.id. dan juga di Facebook kami sudah ada yang menonton, ada Pak Riki Kekos, lalu juga ada Pak Wayan Sihaja dan Pak Oke Mulyarto yang masih membersamai dialog sanksi di siang hari ini. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing juga bisa sekali untuk langsung komen di laman Facebook kami atau menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Kita masih berbincang-bincang mengenai topik gratifikasi menjelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan bersama dengan Pak Bagus Putu Diksa Pramana Eskep yang tentunya masih hadir di studio ya. Kita akan berbincang-bincang kembali mengenai gratifikasi di Hari Raya Galungan dan juga Kuningan seperti itu. Walaupun ini misalnya gratifikasi, berarti memang bentuknya banyak seperti itu ya Pak Agus Diksa. Ada yang parsel buah, ada yang voucher juga voucher. Seperti itu. Mungkin juga nanti ada yang memberikan daging babi juga ya Pak ya. Oke, itu juga termasuk gratifikasi. Namun sebenarnya ada besaran nominalnya juga ya Pak Agus Dari 1.500.000 itu yang paling maksimal seperti itu ya.
4: Maksimal
3: dari penerima yang sama dalam kurun waktunya ada.
4: Ada kurun waktunya 1 tahun.
3: 1 tahun seperti itu ya. Oke, baik. Walaupun nanti ini bingkisannya, parcelnya atau vouchernya diberikan dengan sopan santun banget Pak, dengan penuh kekeluargaan, berarti kita juga tetap berhati-hati gitu ya.
4: Iya, berhati-hati.
3: Oke, baik. Berarti ini memang menguji integritas lah sebenarnya ya. Oke, baik. Dan memang kalau misalnya kita kaitkan dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan, memang maknanya Nike kan kemenangan Dharma melawan Adharma seperti itu ya Pak ya. Jadi memang dikaitkan dengan gratifikasi ini memang kita harus hadapi seperti itu dengan perilaku yang jujur juga dan pastinya bertanggung jawab seperti itu. Tapi kalau menolak gratifikasi ini berarti juga bagian dari menjalankan Dharma ya Pak Agus Diksa.
4: Iya benar. Nah Nike, Nike yang terpentingnya biasanya kalau di hari raya ini kan kita landaskan dengan ya iatnya itu dengan kedasaran dengan hati yang tulus ikhlas gitu.
3: Baik seperti itu berarti memang dari gratifikasi ini kita juga secara tidak langsung menjalankan Dharma seperti itu mendengar. Dan Pak Bagus lagi Sukma ingin perjelas nih ke yang sebenarnya dilarang nih, ke tindakan memberi atau menerima dari pejabat publiknya Pak Gus Diksa.
4: Nah kalau dari gratifikasi ya yang menerima biasanya yang terkait yang misalkan masih dalam benturan kepentingan, misalkan contoh ASN sama ASN gitu. Nah misalkan kalau dari keluarga intern atau keluarga inti itu tidak termasuk gratifikasi, itu yang mana yang termasuk gratifikasi, yang mana nggak termasuk gratifikasi. Nah itu biasanya contoh dari pegawai ASN.
3: Iya.
4: Dari pegawai ASN, nah misalkan
3: okay,
4: dari
3: contoh sesama ya.
4: Sesama ASN. Nah, itu biasanya diberikan apa namanya? Daging babi sekian gitu, berapa kilo
3: gitu.
4: Nah,
3: ini kan dan ini kan termasuk gratifikasi berarti. Nah, ini termasuk
4: gratifikasi. Kalau misalkan
3: yang dari, tidak,
4: yang tidak, nah ini ke dari keluarga inti. Nah, yang tidak ada benturan kepentingannya. Yang masih ada benturan kepentingan ya itu termasuk gratifikasi.
3: Oh, oke, okay, baik. Tapi bagaimana nih ke Pak Gustiksa? Kalau misalnya masih ada masyarakat atau keluarga yang tetap ingin memberikan bingkisan kepada pegawai ASN seperti ini, Kak?
4: Nah, itu kalau seperti itu ya diharapkan ya biasanya diharapkan ya tidak diterima biasanya kan. Ini misalkan dari masyarakat, misalkan dari keluarga ke ASN semasih berkecimpung dengan bentur kepentingan, nah itu termasuk gratifikasi kan.
3: Oke, baik. Berarti memang kita harus memberikan penjelasan juga ya kepada sanak keluarga kita.
4: Keluarga kita,
3: orang terdekat yang memang mau memberikan gratifikasi. Ibaratnya gratifikasi seperti itu ya, walaupun memang mungkin sebenarnya baik seperti itu ya. Mungkin ya untuk silaturahmi bawain ayam betutu, gitu ya. Jadi kayak biasanya mungkin memang baik seperti itu dari niatnya seperti ini ke. Namun sebenarnya kalau misalnya kita tarik dari aturan hukumnya memang ASN tidak boleh menerima seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Tapi memang juga ada besarannya seperti itu pendengar, yang dimana tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk gratifikasi sendiri itu besarannya adalah 1.500.000 dari satu orang pemberi ya, dan juga dalam kurun waktu satu tahun seperti itu. Berarti kalau misalnya gini ya Pak ya, kalau sekarang banyak ya di sekolah-sekolah juga di sekolah negeri atau biasanya pas hari raya galungan, dulu juga Sukma pernah banget kita sebagai murid itu patungan nih Kak untuk beliin gurunya kain kamen gitu. Iya, biasanya kita beliin kamen pas itu karena udah mau lulus nih Kak. Iya, jadi kita patungan untuk beliin guru wali kelas kita kamen seperti itu. Berarti itu juga termasuk kategori gratifikasi yang dilarang juga ya Pak Gustiksa?
4: Iya, ini kan termasuk dilarang juga misalnya.
3: Itu dilarang juga ya.
4: Sekarang sekarang apa seperti Sukma bilang ya, kita serba susah jadinya kan. Mau diterima ya gimana, harus kita laporkan
3: Genten. Oke, baik. Oke, berarti sebenarnya memang bisa dilaporkan, tapi nanti kita bahas mengenai mekanisme bagaimana pelaporannya seperti itu ya. Oke, tapi kalau misalnya pemberiannya nih udah melewati galungan dan kuningan gimana, Pak?
4: Itu lain.
3: Iya. Berarti tetap sama.
4: Ya, tetap sama.
3: Tetap sama ya.
4: Tetap sama Anggi.
3: Oke, berarti mau di ketika hari raya galungan atau kuningan atau juga memang udah lewat vibes galungan kuningannya, tetap Nika walaupun walaupun udah ngasih parcel ya tetap namanya gratifikasi seperti itu ya. Oke, baik. Dan tentunya pendengar Sukma undang juga untuk Anda yang ingin bertanya atau berbincang-bincang bersama kami di Persatu RRI Denpasar, Anda bisa sekali untuk menghubungi line telepon kami tentunya di 0361 222 161, atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896 7812 3830. Kita masih berbincang-bincang tentunya pendengar mengenai gratifikasi menjelang hari raya galungan dan juga kuningan bersama dengan Paksi Bali. Jadi untuk Anda yang ingin sharing-sharing atau misalnya mau bertanya nih sama Pak Gustiksa, sebenarnya boleh nggak sih mau ngasih parcel nih, apalagi udah ramai ya sekarang di media sosial juga udah banyak yang jual parcel galungan dan kuningan. Iya, udah banyak juga yang nanya. Yang banyak yang nanya juga gini, ayo yang punya dagangan parcel boleh langsung di komen-komen di sini supaya bisa pilih mau ngasih parcel bentuk apa nih ke rekan kerja atau sanak saudara. Pastinya kalau galungan dan kuningan 6 bulan sekali kan nih ke datangnya nggih Pak.
4: Nggih, benar.
3: Jadinya biasa setiap galungan nih ke parcelnya beda gitu ya. Jadi memang banyak juga sebenarnya di hari raya galungan dan kuningan nih ke UMKM juga banyak untungnya juga nih ke Pak dari parcel-parcel iya yang mereka bisa jual seperti itu. Dan juga kita masih akan terus berbincang-bincang mengenai gratifikasi menjelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Jadi untuk Anda pendengar Sukma undang kembali, bisa sekali untuk menghubungi line telepon kami tentunya di 0361-222-161 atau melalui line telepon kami di WhatsApp 0896-7812-3830. Anda juga bisa sekali untuk menuliskan komentar Anda seperti itu ya di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Setelah ini kami akan lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Gus Diksa masih mengenai gratifikasi menjelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan.
2: Waktunya kentongan.
5: Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang kas secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K, seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum. Pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger, atau powerbank.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
7: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
7: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
7: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: prostitusi itu adalah perbuatan yang sudah jelas sangat dilarang oleh undang-undang karena di sana kita merampas hak orang lain.
1: Tentang korupsi?
2: Iya.
1: Korupsi tersebut karena yang gimana korupsi itu mengambil hak orang lain itu kan tidak baik.
3: Untuk menjadi salah satu negara terkuat di dunia, pemuda-pemudi Indonesia harus mampu menghadapi fenomena perkembangan zaman dunia global yang semakin dinamik, penuh perubahan, kecepatan, risiko, kompleksitas, juga penuh hal-hal tak terduga di luar perhitungan. Mimpi yang besar itu hanya bisa terwujud bila kita bersatu, optimis dan percaya diri dalam menghadapi tantangan global. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah pengikat utama dalam meraih kemajuan itu. Hanya dengan bersatu, kita akan menjadi negara yang kuat dan disegani di dunia. Dan Indonesia Bisa! Ayo bergabung di Indonesia Bisa setiap hari mulai pukul 11 sampai 11.50 hanya di Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
8: Ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
9: Serius Kiman, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
8: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
10: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
8: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
10: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
8: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
11: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, tentunya masih Hari Sukma menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Dialog sanksi suara anti narkoba, korupsi dan juga judi bersama dengan Paksi Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai gratifikasi menjelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Tentu saja masih bersama dengan Pak Gus Diksa di studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita masih akan terus berbincang-bincang mengenai gratifikasi menjelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Baik Pak Gus Diksa, kalau dari Paksi Bali sendiri sebenarnya ada program nggak atau misalnya sosialisasi mengenai gratifikasi ini sendiri Pak?
1: Kalau dari Paksi Bali ada.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Di mana aja biasanya Pak dan kayak gimana bentuknya?
1: Biasanya nanti program-programnya itu biasanya ada di sekolah-sekolah, ada di instansi rumah sakit, ada di ada.
0: Oke, baik. Berarti memangnya dari Paksi Bali ini sudah melakukan edukasi, seperti itu ya, Pak ya. Baik untuk di sekolah-sekolah. Biasanya sekolah-sekolahnya SMP, SMA gitu ya, Pak ya? Atau dari SD juga udah ada?
1: Ya, di SD juga, di SMP, SMA.
0: Oke, semua jenjang, semuanya udah dapat pendidikan mengenai apa itu gratifikasi, seperti itu ya. Ibaratnya anti korupsi, seperti itu ya, Pak Agus Diksa. Oke, bahkan di instansi juga udah ada di rumah sakit, seperti yang Pak Gus Diksa sudah sampaikan. Berarti memang dari Paksi Bali ini kan sudah ada program seperti itu ya, program mengenai sosialisasi berupa edukasi seperti itu yang sudah dijalankan juga oleh Paksi Bali. Namun kalau misalnya kita beralih ke soal beberapa, mungkin ada orang yang ingin melaporkan seperti itu ya Pak Gus Diksa ya, ingin melaporkan kecenderungannya ini sepertinya gratifikasi seperti itu. Kemana harus melapornya nih ke Pak?
1: Nah, untuk dari yang sering dilaporkan biasa-biasanya ya, kalau misalkan contohnya di rumah sakit ya. Ya misalkan dari contoh biasanya kan misalkan dari tenaga kesehatan yang disponsori oleh apa namanya, dari PTA gitu, PTB. Nah, baik. Ini misalkan ada biaya akomodasi, ada biaya pesawat, tiket pesawat, ada biaya hotel, administrasi. Nah, itu nanti bukti-buktinya itu kita kirim ke Gul KPK. Nah, KPK di sana sesuai dengan peraturan, yaitu nanti kita bisa download di Play Store.
0: Baik. Berarti Gul KPK itu ada di Play Store ya, Pak ya?
1: Iya, ada di Play Store.
0: Oke, saya kira tadi bentuknya web. Ternyata ini udah bentuk aplikasi ya.
1: Aplikasi.
0: Oke, baik. Berarti semua orang bisa mengaksesnya, Pak. Maksudnya siapapun penerima gratifikasi tersebut yang ingin melaporkannya langsung bisa. Melaporkannya dalam nama diri sendiri seperti itu ya, Pak ya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk melaporkannya nih, ke ada batas waktunya kah atau ketika dapat gratifikasi langsung harus dilaporkan gitu, Pak?
1: Nah, ini yang disebut Sukma tadi. Nah, di sini kan ada laporan yang melewati 30 hari kerja dapat ditetapkan menjadi milik negara. Nah, namun nah, di sini ketentuannya pasal 12B besar. Ya, 12B besar. Undang-undang 31/1999 juga Undang-undang 20/2001 tetap berlaku. Nah, di sini kalau dari pelaporan yang dari Undang-undang nomor tahun 2019 yang nomor 2, nah itu kan 30 hari kerja dari tanggal penerimaan.
0: 30 hari kerja dari tanggal penerimaan. Oke, baik.
1: Yang undang-undang yang terbaru. Ya, sekarang ya 20 hari kerja dari tanggal penerimaan.
0: Oke, agak singkat nih ya, dipersingkat ya. Oke, saya kira awalnya kapan Anda menerima gratifikasi, saat itu harus langsung dilaporkan seperti
1: langsung
0: itu.
1: Dilaporkan.
0: Oke, tapi ternyata ada tenggang waktunya juga selama 20 hari yang
1: 20
0: saat
1: hari,
0: ini ya, Pak.
1: Yang saat ini.
0: Yang saat ini. Berarti harus di lengkapi juga bukti-buktinya seperti itu ya, Pak ya.
1: Bukti-buktinya.
0: Untuk langsung dikirimkan di Gul KPK itu. Oke, baik. Berarti langsung direspon juga ya, Pak ya, oleh Gul KPK-nya.
1: Iya, langsung.
0: Nanti direspon. Ditindak lanjuti seperti
1: ditindak
0: itu.
1: Ditindak lanjuti.
0: Oke, baik. Berarti ini sebenarnya udah ada fasilitasnya seperti itu ya untuk melaporkan mengenai gratifikasi ini. Tapi mungkin banyak dari Anda pendengar yang belum tahu kalau misalnya ada aplikasi untuk melaporkannya seperti itu. Ada aplikasinya namanya adalah Gol KPK. G-O-A-L ya?
1: G-O-L.
0: Oke, Gol biasa. Gol dalam bahasa Indonesia ya. Gol KPK seperti itu. Anda bisa download juga melalui Play Store tentunya. Dan nanti kalau misalnya nanti gitu ya, kalau misalnya pernah mendapatkan gratifikasi terus merasa memang ini perlu dilaporkan, Anda bisa sekali untuk langsung melaporkannya di aplikasi Gol KPK tersebut pendengar. Nanti ada batas waktunya juga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gus Diksa, yaitu adalah 20 hari kerja. Tapi selama ini Pak Gus Diksa, selama menjadi penyuluh dari Paksi Bali, ada gak tantangan yang Pak Gus Diksa alami dalam memberikan edukasi mengenai gratifikasi atau apa gitu Pak Gus Diksa?
1: Tantangannya banyak.
0: Banyak ya, apa aja tuh? Karena kayaknya kalau kita ngomongin tantangan pasti akan selalu mengikuti ya tantangan ini ya.
1: Ya mungkin kalau ya seperti yang sudah berjalan.
0: Betul, betul.
1: Biasanya tantangannya ya kadang-kadang padahal kita sudah memberikan yang terbaik buat masyarakat gitu ya. Kadang-kadang kan ada juga tapi tidak semua ya. Tapi kadang-kadang kok ke saya dicuekin
0: Iya.
1: Padahal kita kan memberikan
0: informasi
1: yang terbaik buat masyarakat semua gen.
0: Tapi
1: enggak semua kayak gitu, tapi ada yang nah itu. Kita harus sabar untuk menghadapi itu.
0: Nah, itu dia Pak. Berarti emang jadi penyuluhnya harus sabar gitu ya. Lebih berlatih kesabaran aja nih berarti ya. Oke, baik. Berarti memang seperti yang Pak Gus Diksa sampaikan, berarti memang dalam menyampaikan edukasi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Paksi Bali ini memang tantangannya itu ada beberapa oknum yang mungkin kurang mendengarkan, kurang menyimak seperti
1: kurang
0: itu
1: menyimak,
0: ya Pak Gus saya. Jadi mungkin ketika dijelaskan main HP atau lain-lain, jadinya ntar informasi yang disampaikan juga setengah-setengah ya diterimanya ya, atau mungkin sama sekali nggak diterima Pak Agus Diksa.
1: Kadang-kadang bisa nggak diterima full.
0: Iya itu dia, pastinya itu juga tantangan dari Paksi Bali juga. Maka dari itu memang sosialisasi ini memang harus diberikan secara terus-menerus Pak.
1: Iya
0: benar ya, supaya sedikit tidaknya itu ada yang nyangkut walaupun dikit tapi oke lah ya daripada nggak sama sekali gitu Oke, Pak Gus Diksa pun setuju emang sosialisasi ini harus dilaksanakan secara berulang ya.
1: Iya benar. Ya seperti Mbak Sumal bilang ya, seperti kita naik sepeda kan harus terus ambil sepedanya.
0: Iya supaya nggak lupa ya caranya naik sepeda. Oke, baik Pak Gus Diksa, karena juga ini waktunya tak terasa sekali, kita sudah semakin merapat ke menit 50. Mungkin sebagai closing statement juga dari Pak Gus Diksa, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, harapan atau pesan kepada masyarakat tentunya agar lebih bijak mengenai gratifikasi menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan ini.
1: Terima kasih Mbak Sukma, mungkin saya tidak panjang lebar untuk memberikan
0: closing statement ya.
1: Iya, closing statement kepada masyarakat. Nah, mungkin untuk saya sendiri selamat Hari Raya.
0: Yang
1: menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, niki tolak gratifikasi, jaga integritas, mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berakhlak. Nah, niki mungkin yang lebih penting makna galungan adalah kemenangan dharma melawan adharma. Mari rayakan dengan ketulusan tanpa gratifikasi demi pelayan publik yang berintegritas.
0: Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Gus Diksa. Berarti emang Nika Hari Raya Galungan kita kaitkan juga dengan kemenangan dharma seperti itu ya. Berarti integritas kita juga harus selalu dijadikan yang nomor satu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gus Diksa sampun hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Di siang hari ini kita sudah berbincang-bincang mengenai gratifikasi menjelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Serta terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah menyimak melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar, lalu juga melalui FM 100,9 di kawasan Karangasem, dan juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan dan juga menonton melalui laman Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda semua yang sudah mendengarkan dan menyimak dialog hari ini Dialog Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan juga Judi bersama dengan Paksi Bali. Sukma akan tutup dengan selamat siang pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

Yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Acara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Lopez tadi mampu melepaskan atau terlepas dari Ole Romeni.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Iya, panas-panas katanya jangan minum es, bisa panas dalam. Ada yang percaya? Iya, percaya nggak percaya sih, menurut saya yang paling penting itu jangan lupa untuk selalu terhidrasi ya. Banyak-banyak minum air putih di musim kemarau kali ini. Oh, Mas Wandi bilang nggak percaya. Oke, kita voting aja gimana? Iya, mau percaya nggak percaya sih, yang pasti jaga kesehatan, banyak minum air putih musim kemarau ini. Karena kulit jadi gampang kering, tidak lupa juga nih, pakai lotion. Kadang-kadang itu suspelein gitu ya. Ah, buat apa sih? Percayalah, di musim kemarau ini, apalagi yang kadang-kadang kalau pagi dinginnya wow banget ya, itu kulit lebih cepat kering. Jadi pakai pelembab yang sesuai dengan keadaan kondisi kulit ya. Kalau misalnya kulitnya kering banget, mungkin yang lebih berminyak-minyak dikit gitu lotionnya. Tapi kalau misalnya ya cuma sekedar menambah kelembaban, boleh sih yang water base.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Istana Tampak Siring merupakan karya arsitektur R.M. Sudarsono, terletak di Tampak Siring, Gianyar. Bangunan yang pertama berdiri adalah Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira pada tahun 1957. Selanjutnya, untuk kepentingan kegiatan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-14 diselenggarakan di Bali pada 7 hingga 8 Oktober 2003, dibangunlah gedung baru, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk pelaksanaan konferensi. Pada masa kepresidenan Soekarno, Wisma Merdeka difungsikan sebagai tempat mencari inspirasi, merumuskan pemikiran-pemikiran, serta menuliskan pidato-pidato dari Presiden Soekarno. Selain untuk kegiatan kepresidenan, Istana Tampak Siring juga bisa dikunjungi oleh wisatawan di waktu tertentu.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Bagaimana sih agar turis itu tertarik atau mintakan kepada Susi dan Travel Agent itu untuk membantu mempromosikan PKB?
2: Jadi lima besar Wisman menurut paspor yang dipegang untuk kondisi April, yang pertama itu dari Australia, pemegang paspor Australia 146.414 kunjungan atau naik 22,24%.
3: Selamat siang. Pesta kesenian Bali didorong mampu menarik lebih banyak wisatawan asing. Wisatawan Australia masih mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Hapsari Nacoa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang ini diawali dengan Pesta Kesenian Bali PKB yang didorong untuk dapat menarik lebih banyak wisatawan asing. Upaya tersebut dinilai dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata.
1: Bagaimana sih agar turis itu tertarik atau mintakan kepada Susi dan Travel Agent itu untuk membantu mempromosikan?
5: Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali mendorong Panitia Pesta Kesenian Bali untuk berkolaborasi dengan Travel Agent dan Asosiasi Pariwisata guna meningkatkan minat wisatawan asing menyaksikan berbagai pertunjukan seni di PKB. Petaju Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Bidang Agama, Adat, Seni, dan Budaya Ida Bagus Purwasideman kepada RRI di Denpasar mengatakan promosi PKB perlu dilakukan lebih awal. Menurutnya hal tersebut penting agar travel agent memiliki waktu untuk membantu mempromosikan PKB kepada wisatawan.
1: Sebaiknya dari kepanitiaan harus duduk bersama dengan misalkan para travel agent atau asosiasinya lah yang wakili. Bagaimana sih agar turis itu tertarik atau mintakan kepada Susi dan travel agent itu untuk membantu mempromosikan PKB, jangan bulan April, Mei, Juni tahun depan untuk PKB bulan Juli tahun depan, jangan. Mereka sudah jualan itu dari sekarang.
5: Selain promosi, Purwasideman menilai ketepatan waktu pelaksanaan pertunjukan juga penting untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan saat menyaksikan PKB. Menurutnya, kepastian jadwal dapat membantu pemandu wisata mengatur agenda perjalanan wisatawan dengan lebih baik.
1: Jadwal acara itu bisa on time gitu. Jadi para guide yang membawa tamu-tamu mereka itu tidak merasa khawatir. Katanya pementasan jam 7 malam. Mereka sudah prepare sampai di tempat di art center misalkan jam 6. Jam 7 belum mulai, jam 8 belum mulai. Tamunya protes karena mungkin mereka jam 9 harus sudah dinner dan sebagainya. Nah, ini kenyataan dan saya dapatkan pengalaman ini dari para guide yang mengantarkan tamu.
5: Ida Bagus Purwasideman menambahkan, PKB merupakan ajang pelestarian seni budaya yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat Bali. Menurutnya, kolaborasi dengan pelaku pariwisata dapat membantu memperkenalkan PKB kepada lebih banyak wisatawan asing. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Bali kembali akan memberikan penghargaan Adi Swaka Nugraha kepada para seniman dan budayawan atau pengabdi seni dalam ajang Pesta Kesenian Bali tahun ini. Penghargaan tertinggi itu menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan pencapaian dalam melestarikan, membina, dan mengembangkan seni budaya Bali.
6: Penghargaan Adi Swaka Nugraha.
7: Pesta Kesenian Bali menjadi ajang pertemuan insan seni untuk berkreasi, berkolaborasi, dan berdiskusi serta menampilkan berbagai karya seni tradisional. Dedikasi dan pencapaian para seniman tradisional yang semakin kreatif dan inovatif dalam pelestarian kesenian itu melatar belakangi pemerintah Provinsi Bali tahun ini kembali akan memberikan penghargaan Adi Swaka Nugraha dalam ajang Pesta Kesenian Bali ke-48. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana di Denpasar mengatakan, Adi Swaka Nugraha merupakan penghargaan tertinggi bagi para seniman dan budayawan atas dedikasi, prestasi dan pengorbanan yang tanpa lelah melestarikan, mengembangkan dan memajukan seni tradisi, klasik maupun seni rakyat Bali. Ia menjelaskan, dengan dedikasi para seniman tersebut, generasi muda semakin mengetahui dan mau mempelajari keberagaman seni tradisi, klasik maupun seni rakyat Bali. Alit Suryana menyebut, Adi Swaka Nugraha sekaligus menjadi simbol kewibawaan budaya, di mana dengan gelar ini semakin mengukuhkan status para maestro dan tokoh seni sebagai penjaga nilai-nilai luhur budaya Bali atau Janakerti.
6: Penghargaan Adi Swaka Nugraha yang untuk tahun ini akan diberikan kepada 12 penerima Adi Swaka Nugraha.
7: Alit Suryana mengatakan, pemerintah memberlakukan seleksi ketat dalam pemberian penghargaan Adi Sewaka Nugraha. Para seniman dan budayawan penerima penghargaan berasal dari berbagai seni seperti tari, karawitan, pedalangan hingga seni rupa. Penghargaan Adi Sewaka Nugraha membuktikan dedikasi seniman dalam menjaga akar budaya lokal tidak berjalan sia-sia, melainkan dihargai dalam ajang Pesta Kesenian Bali.
6: Yang persyaratan umumnya mengabdikan keahlian seni yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Memiliki integritas, dedikasi, dan kontribusi dalam penguatan dan pemajuan seni tradisi klasik dan seni rakyat.
7: Adi Sewaka Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah Provinsi Bali kepada para seniman, budayawan, atau pengabdi seni dalam ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan resmi pemerintah atas dedikasi, prestasi, dan pengorbanan seniman yang tanpa lelah melestarikan, mengembangkan, dan memajukan seni tradisi klasik maupun seni rakyat Bali. Bagi maestro dan tokoh seni, gelar ini mengukuhkan status mereka sebagai penjaga nilai-nilai luhur budaya Bali dan teladan bagi generasi penerus. Adi Sewaka Nugraha akan diserahkan Gubernur Bali kepada seniman dan budayawan pada penutupan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Reporter RRI Denpasar Uskarubet melaporkan.

0: Pendengar, di tengah derasnya arus informasi digital, generasi muda diajak lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Generasi muda diharapkan mampu menjaga persatuan, menyaring informasi, dan menghindari dampak negatif ruang digital.
1: Di sosial media itu hal yang penting. Jangan melupakan apa yang istilahnya juga digital.
2: Media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Kemudahan mengakses informasi dan berinteraksi dengan berbagai kalangan menjadi keuntungan tersendiri. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan cyber, hingga konflik akibat perbedaan pandangan. Pemuda pelopor Buleleng IGD Saka Ariwibawa menilai generasi muda perlu memiliki kemampuan memilah informasi sebelum menyebarkannya. Menurutnya, setiap pengguna media sosial harus memahami dampak dari setiap unggahan maupun komentar yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana menyebarkan inspirasi, membangun citra positif, serta mengembangkan potensi diri. Karena itu, pengguna diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital untuk menyampaikan pesan-pesan yang edukatif dan memperkuat persatuan bangsa.
1: Di mana kita berada di sosial media itu, kesempatan kita di sosial media itu hal yang penting. Yang di mana kita harus memilah dan memilih.

0: yang mana hoax dan mana benar. Tentunya kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu yang mana berita atau informasi itu memang benar, memang nyata. Ketika kita melihat informasi, jangan langsung di-share.
1: Kepala SMA Negeri 3 Singaraja Dr. Iputu Eka Wilantara mengatakan pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya menjadi salah satu langkah untuk mencegah penyebaran hoax dan konflik di ruang digital. Selain kemampuan menyaring informasi, pengguna media sosial juga dituntut memiliki kesadaran akan dampak jangka panjang dari setiap unggahan maupun komentar yang disampaikan.
0: Jangan melupakan apa yang istilahnya jejak digital. Apa yang dilakukan hari ini tidak untuk hari ini, tapi pikirkanlah pada saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Pada saat kita mengunggah hal-hal negatif, bisa jadi tercatat, ya. Kemudian anak cucu kita nanti membaca seperti inilah perilaku orang tua kita dulu, perilaku kakek saya dulu, kan begitu. Nah itu seperti sampaikan tadi harus dijaga sebelum di-share jadi.
1: Pemanfaatan media sosial secara bijak dinilai menjadi kunci bagi generasi muda untuk menjaga persatuan, memperluas wawasan, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Peringatan Hari Media Sosial Nasional yang jatuh setiap 10 Juni menjadi momentum strategis untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Literasi ini bertujuan mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif di tengah meningkatnya penggunaan media sosial serta berbagai tantangan di dalamnya.
3: Peringatan Hari Media Sosial Nasional yang jatuh setiap 10 Juni kembali menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi serta tingginya intensitas interaksi masyarakat di berbagai platform media sosial. Hari Media Sosial Nasional sendiri diinisiasi sebagai upaya mendorong penggunaan media sosial secara bijak, beretika, dan bertanggung jawab di tengah meningkatnya penetrasi pengguna internet di Indonesia. Pegiat media sosial, Komang Ayulasmi Agustin kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, transformasi digital telah mengubah media sosial dari sekedar sarana komunikasi menjadi ruang publik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, hingga partisipasi sosial.
4: Kita bisa mengakses berbagai informasi dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Namun, kemudahan ini juga membuat hoax dan ujaran kebencian lebih mudah tersebar jika tidak disikapi dengan bijak. Karena itu, pengguna media sosial perlu membiasakan diri untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, memastikan sumbernya terpercaya, serta menjaga etika dalam berkomunikasi.
3: Ayu Lasmi menambahkan, kemudahan dalam berbagi informasi memberikan manfaat besar bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoax, disinformasi, ujaran kebencian, perundungan cyber, serta penyalahgunaan data pribadi yang dapat mengancam kualitas ruang digital.
4: Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat akan lebih kritis dalam menerima informasi, sehingga dapat membantu menekan penyebaran hoax dan ujaran kebencian di ruang digital.
3: Ayu Lasmi menyebut peningkatan literasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, memverifikasi informasi, memahami etika komunikasi digital, serta menjaga keamanan data pribadi. Kemampuan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan mampu menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pendengar, tanggal 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional, sebuah momentum untuk merefleksikan bagaimana media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi, kemajuan teknologi digital menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan, mulai dari penyebaran informasi yang cepat, literasi digital, perlindungan data pribadi, hingga ancaman hoax, ujaran kebencian, dan perundungan cyber. Terkait Hari Media Sosial 2026, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda.
5: Baik Bu Amanda, Hari Media Sosial Nasional 2026 ini dengan tema mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat. Dan kalau dari Bu Amanda, sejauh mana Bu melihat media sosial kita saat ini?
6: Jadi kalau misalnya kita bicara apakah kita di titik mana sekarang sebenarnya media sosial di Indonesia sendiri, sebenarnya tantangannya itu tidak pernah berhenti ya. Dan kita tidak akan pernah merasa cukup, merasa aman dan merasa sehat dengan apabila baik negara maupun masyarakat maupun komunitas, teman-teman media dan teman-teman di kampus sendiri kemudian tidak menyadari bagaimana tantangan ini selalu berkembang. Kalau mungkin sebelumnya kita terlalu sibuk ya dengan adanya hate speech, kemudian segala macam, sekarang ini tantangannya sedikit berbeda dalam artian di tahap sekarang ini adalah tahap bagaimana orang memahami apakah ini AI atau bukan. Ini menjadi salah satu tantangan terbaru ini yang sekarang dihadapi banyak orang. Saat kita masih berstruggle, berusaha untuk melihat apakah ini informasinya benar atau tidak, muncullah video-video yang sangat bisa merupakan hasil rekayasa dari akal imitasi atau AI ini. Terakhir kita banyak sekali berseliweran, gak tahu ya mungkin di timeline saya, kita timeline-nya pasti isinya berbeda, adalah video tersangka kepala BGN yang kemudian divideokan macam-macam ya, diparodikan macam-macam. Orang yang tidak memahami dan orang yang tidak cukup aware bisa menganggap ini adalah sebuah kebenaran seperti itu. Jadi apakah saat ditanya apakah media sosial kita di Indonesia sudah aman dan sehat, pernah berasa cukup aman, tiba-tiba ada lagi gitu, PR-nya tidak pernah berhenti. Jadi yang terpenting adalah kita harus teman-teman dan juga semua pengguna dan pelaku media sosial sendiri diharapkan juga punya awareness dan kesadaran bahwa akan selalu ada misalnya adaptasi-adaptasi baru terhadap informasi-informasi yang kemudian masuk ke media sosial kita.
5: Itu sih. Tapi kenapa Bu, masyarakat seringkali lebih mudah percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinannya meskipun belum tahu itu benar?

0: daripada apa perspektif kita. Jadi begitu kita kemudian, kalau teorinya itu ada namanya bubble teori. Jadi kita tinggal, kita berada di ruang yang selama ini seakan-akan yang ada di timeline kita itu sangat setuju dengan pemahaman kita. Padahal ada orang lain yang tidak setuju. Jadi terkadang kita sangat mempercayai apa yang ada di media sosial itu karena dianggap menjadi bagian yang memang kita secara tidak sadar itu sudah berada di setuju dan memang pro terhadap hal-hal tersebut gitu. Yang kedua, biasanya hoax dan misinformasi ini kan banyak juga beredar sekarang melalui WhatsApp group. Nah, WhatsApp group itu kadang kita sangat percaya apabila yang paling sebenarnya mengkhawatirkan itu adalah WhatsApp grup keluarga gitu. Itu paling banyak beredar di sana karena merasa cukup dekat kan dengan keluarga, dan kita menjadi sangat percaya, masa sih tante, om, kakek, nenek, orang tua kita ngasih informasi yang salah seperti itu. Ikatan kedekatan ini yang kemudian kadang mensumirkan perasaan-perasaan untuk cukup aware terhadap informasi yang beredar.
1: Baik, terima kasih informasinya, dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, kearifan lokal dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah pusat mendorong praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang lahir dari masyarakat untuk menjadi inspirasi bagi daerah lain.
4: Bagi saya, untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
5: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Tukat Bindu, Denpasar. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sungai berbasis kearifan lokal dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dalam kunjungannya, Jumhur menegaskan, pemerintah tidak selalu memiliki semua jawaban atas persoalan lingkungan. Ia menilai, banyak pengetahuan dan kearifan lokal yang justru lahir dari masyarakat dan perlu dipelajari pemerintah.
4: Local wisdom yang ada di Tukat Bindu ini, bagaimana mengelola sungainya tadi, saya mau belajar. Dan kemudian ada dialog kultural dengan daerah-daerah lain yang boleh jadi bisa diadopsi sebagai cara untuk mengelola sungai dan lingkungan yang asli ini yang bisa diadopsi di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain.
5: Jumhur Hidayat mengatakan, pengelolaan Tukat Bindu menjadi contoh nyata kolaborasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dari hulu hingga hilir. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi kota dan daerah lain dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.
4: Saya berterima kasih bisa membangun kearifan lokal sebagus ini, bisa mengelola sungai tadi demikian bersih. Saya mau belajar bagaimana nanti saya bisa dijelaskan dari entah dari hulu sampai hilir sampai ke laut bersihnya seperti apa, itu bagaimana mengedukasi masyarakat aliran sungai, daerah aliran sungai, itu penting ya bagi saya untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
5: Selain mengapresiasi pengelolaan sungai, Jumhur juga memastikan Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan bagi pengembangan fasilitas edukasi lingkungan di kawasan tersebut. Ia berharap Tukat Bindu terus berkembang sebagai pusat pembelajaran dan inspirasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Wisatawan asal Australia kembali mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada April 2026 dengan 146.414 kunjungan atau 26,46% dari total wisman. Jumlah ini meningkat 22,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
6: Pertama itu dari Australia, pemegang paspor Australia 146.414 kunjungan.
7: Australia kembali menegaskan posisinya sebagai pasar wisatawan mancanegara atau wisman terbesar bagi Bali. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat sebanyak 146.414 wisatawan asal Australia berkunjung ke Pulau Dewata selama April 2020. 2026. Jumlah tersebut mencapai 26,46% dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dan menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya, jauh melampaui India, Tiongkok, Inggris, dan Amerika Serikat. Dominasi wisatawan Australia menunjukkan ketergantungan sektor pariwisata Bali terhadap pasar negeri kanguru yang terus tumbuh pasca pemulihan industri pariwisata global. Data BPS Bali juga menunjukkan kunjungan wisatawan Australia pada April 2026 meningkat

0: meningkat 22,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menandakan Bali masih menjadi destinasi favorit bagi wisatawan Australia untuk berlibur maupun berwisata jangka panjang. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan, tingginya kunjungan wisatawan Australia dipengaruhi oleh kedekatan geografis, ketersediaan penerbangan langsung, serta kuatnya citra Bali sebagai destinasi wisata internasional. Menurutnya, pasar Australia menjadi salah satu penopang utama kinerja pariwisata Bali sepanjang awal tahun 2026.
1: Jadi lima besar Wisman, menurut paspor yang dipegang untuk kondisi April, yang pertama itu dari Australia, pemegang paspor Australia 146.414 kunjungan atau naik 22,24%. Yang dari India 46.513 kunjungan atau naik 9,55%. Pemegang paspor Tiongkok 44.447 atau meningkat 36,77%.
0: Tidak hanya Australia, BPS Bali juga mencatat peningkatan kunjungan dari sejumlah negara lain. India berada di posisi kedua dengan 46.513 kunjungan, disusul Tiongkok sebanyak 44.447 kunjungan, namun kontribusi kedua negara tersebut masih jauh di bawah Australia. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa diversifikasi pasar wisatawan masih menjadi pekerjaan rumah bagi sektor pariwisata Bali agar tidak terlalu bergantung pada satu negara sumber wisatawan.
1: Kemudian menurut kawasan, ini semuanya menunjukkan peningkatan kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
0: Agus juga menambahkan pertumbuhan kunjungan wisatawan dari berbagai kawasan dunia pada April 2026 menunjukkan pemulihan pariwisata Bali berlangsung positif dan merata. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Badung meluncurkan program kuliah gratis jenjang strata 1 atau S1 bagi keluarga kurang mampu mulai tahun 2026. Program tersebut jadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
3: Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah Kabupaten Badung. Selain melalui program di bidang kesehatan, pemerintah daerah juga memperluas akses pendidikan dengan meluncurkan program kuliah gratis bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan, kondisi ekonomi daerah yang terus membaik dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai program di bidang kesejahteraan masyarakat, termasuk penanggulangan kemiskinan dan stunting.
4: Kemiskinan ini tidak bisa kita entaskan tanpa dukungan SDM yang kuat. Oleh karena itulah, salah satu program unggulan kami mulai 2026 memberikan kesempatan kepada anak-anak Badung yang tidak mampu keluarganya untuk kuliah S1 dan sederajat gratis di pemerintah Kabupaten Badung.
3: Lebih lanjut, Bupati Badung menjelaskan bahwa mulai tahun 2026, pemerintah Kabupaten Badung tidak hanya memberikan beasiswa bagi siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi juga meluncurkan program pendidikan gratis untuk jenjang S1 bagi keluarga kurang mampu.
4: Tidak saja hanya bergerak dalam bidang infrastruktur saja, tapi juga kami lakukan bagaimana peningkatan SDM, kualitas SDM kita mulai pendidikan, termasuk bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan kita.
3: Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Badung sehingga mampu mendukung pengurangan angka kemiskinan serta mendorong lahirnya generasi muda yang inovatif dan produktif. Pemerintah Kabupaten Badung berharap perluasan akses pendidikan ini dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

0: Dari dunia olahraga dilaporkan puluhan profesor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia akan unjuk kemampuan dalam kejuaraan Nasional Tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha. Turnamen yang digelar 11 hingga 14 Juni mendatang itu tidak hanya menjadi ajang kompetensi, tapi juga sarana mempererat jejaring akademik antar kampus.
1: Tujuannya adalah bagaimana pertenisan di Indonesia, teman-teman profesor bisa bermain tenis dan sehat dan bugar.
2: Kampus Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja akan menjadi arena adu kemampuan para profesor pecinta tenis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam kejuaraan nasional atau Kejurnas Tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia ATPI 2026. Ajang yang berlangsung pada 11 hingga 14 Juni 2026 ini telah menarik antusiasme tinggi dengan sekitar 50 pasangan profesor dari 27 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang telah mendaftarkan diri. Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Profesor Dr. Ivayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar mengatakan kejuaraan tersebut mempertandingkan kategori ganda profesor eksekutif dan ganda putra profesor. Menurutnya, penunjukan Undiksa sebagai tuan rumah merupakan kepercayaan besar sekaligus kesempatan untuk memperkuat jejaring akademik nasional.
1: Dari data yang diperoleh oleh panitia, kita akan mempertandingkan dua kategori, double profesor eksekutif, di mana yang akan bertanding adalah profesor-profesor eksekutif yang terdiri dari rektor, wakil rektor, mantan rektor, dan mantan wakil rektor, ditambah juga PB, ketua umum PB PLT. Kebetulan Pak Nudin Halid akan bertanding juga di eksekutif. Beliau akan datang juga nanti di tanggal 11 sampai 14. Itu yang kategori kedua adalah ganda profesor. Ganda profesor ini mencari pasangan antar profesor, itu pri bebas.
2: Prof. Artanayasa menjelaskan, selain menjadi sarana menjaga kebugaran di tengah kesibukan para profesor dalam bidang pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah, kejuaraan ini juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar akademisi.
1: Harapan kami memang satu, tujuannya adalah bagaimana pertenisan di Indonesia, teman-teman profesor bisa bermain tenis dan sehat dan bugar, itu tujuan pertama. Yang kedua, silaturahmi terutama teman-teman profesor. Yang ketiga juga bertukar pemikiran. Sela-sela kesibukan profesor-profesor kita itu bergelut dengan artikel, jurnal, Scopus, penelitian.
2: Selain pertandingan tenis, rangkaian kegiatan Kejurnas ATPI 2026 juga akan diisi seminar keolahragaan yang menghadirkan akademisi dan praktisi olahraga untuk membahas pengembangan olahraga prestasi, sport science, serta isu kesehatan di lingkungan akademik. Kehadiran profesor dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan menjadikan turnamen ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi antar perguruan tinggi melalui olahraga sekaligus pertukaran gagasan akademik. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali didorong mampu menarik lebih banyak wisatawan asing. Wisatawan Australia masih mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Mewakili tim redaksi, saya Habsar Nacoa bersama redaktur Nyaman Kasih mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI dan Pasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
3: Demikian Lintas Dewata Siang.

Ya sudah, kita ikuti tadi warta berita lintas Dewata Siang. Ini makin terik aja ya siang hari ini. Cuaca memang luar biasa berapa hari ini. Ya, tadi pagi keluar, subuh-subuh, gimana tadi pagi tuh rasanya? Apakah kembali angin dingin Australia menghantam Pulau Dewata, atau mungkin keadaannya sudah lebih baik pagi hari tadi? Harapan saya sih, apapun kondisi cuacanya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa perbanyak minum air, seperti yang sudah saya sarankan dari tadi pagi ya. Masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Radio Denpasar Hamburg 70, To Be Young, Doja Cat dan Anne Marie.

0: Dan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Duh, panik.
4: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
3: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
4: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Bandara Kertajati resmi menjadi milik militer Amerika Serikat dan dijadikan bengkel. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kompas.com berjudul PTBIJB bantah isu Bandara Kertajati dikuasai militer Amerika Serikat. Foto bendera Amerika Serikat tersebut disebut hoax AI. Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat dimiliki dan dikelola bersama oleh pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Barat melalui BUMN yakni PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB dan pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura Indonesia atau PT Angkasa Pura II. Dalam pemberitaan itu diketahui bahwa PT BIJB menegaskan foto yang memperlihatkan bendera Amerika Serikat berkibar di Bandara Kertajati adalah hasil rekayasa artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi ada di Denpasar, Hayamuruk 70. Saatnya saya, Hapsair Nacoa dan juga Hari Sukma pamit undur dari Ruang Dengar Anda. Dan nanti sudah siaga 15. Ada rekan Fitri Marlinda yang akan menemani Ruang Dengar Anda untuk informasi dan lagu-lagu pilihan.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
2: Bali tidak hanya soal tarik kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Denpasar sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri, dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya Fitri Marinda bisa kembali hadir menemani ruang dengan Anda di edisi hari Rabu di tanggal 10 Juni tahun 2026 dari pukul 3 sore sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Seperti biasa tentunya di Denpasar sore ini nanti Linda akan membagikan beragam informasi dan juga akan memutarkan lagu-lagu pilihan. Tadi kita juga sudah dibuka ya oleh sebuah lagu dari Malik and the Essential dengan judulnya Kangen sebagai pembuka di Denpasar sore hari ini. Nah berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu sebelum nanti Linda membagikan informasi-informasi yang pastinya terpercaya ya, karena dikutip dari sumber yang terpercaya tentunya. Berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Albert dengan judulnya Terima Kasih Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Ya, mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Billy Joe Armstrong feat. Norah Jones dengan judulnya Long Time Gone. Berikutnya Linda akan membagikan informasi nih mengenai samudra dunia. Dikutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com, kondisi samudra dunia saat ini menghadapi tekanan yang semakin berat akibat aktivitas manusia, pendengar. Hal tersebut terungkap dalam penilaian ketiga samudra dunia atau WOA3 dalam laporan global yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan melibatkan lebih dari 650 ahli dari berbagai negara. Mendengar laporan tersebut mencatat tekanan terhadap laut terus meningkat akibat polusi, penangkapan ikan berskala besar, serta dampak perubahan iklim. Kondisi ini sendiri turut menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati di berbagai wilayah laut di dunia. Salah satu temuan penting menunjukkan laju kenaikan permukaan laut yang semakin cepat loh, pendengar. Jika sebelum tahun 2015 kenaikannya sekitar 2 mm per tahun, ternyata pada tahun 2023 mencapai 4,3 mm per tahun untuk kenaikannya. Selain itu, sekitar 16% peningkatan panas laut sejak tahun 1955 terjadi hanya dalam periode sejak 2018. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa laut tidak dapat terus diperlakukan sebagai sumber daya yang tidak terbatas. Beliau juga mengajak seluruh negara untuk memperkuat kerjasama dalam melindungi ekosistem laut agar manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Itu dia tadi pendengar informasi yang Linda kutip dari antaranews.com. Kita harus sama-sama menjaga alam ya intinya ya. Mau itu laut, hutan, ataupun yang lainnya, kita benar-benar sebagai manusia harus menjaga itu semua untuk keberlanjutan hidup juga. Nah, pendengar, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Neck Deep dengan judulnya In Bloom. Selamat mendengarkan.

0: 10 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Pendengar masih di 105,2 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Aku yang terluka dari Republik baru saja mengudara nih menemani ruang dengar Anda. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari band legendaris asal Indonesia yaitu Padi dengan judulnya Sang Penghibur. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: In the Eyes dari Jonas Brother. Pendengar, baru saja menemani ruang dengar Anda nih. Dan berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi yang kali ini datang dari dunia olahraga di cabang bulu tangkis, di mana tunggal putra asal Indonesia Antoni Sinisuka Ginting harus mengakhiri langkahnya di babak 32 besar Australian Open 2026 setelah kalah dari wakil Cina Dong Tianyou 2 game langsung, yaitu di 15-21 dan di 15-21 yang terjadi di Sydney pada hari Rabu. Usai pertandingan, Ginting mengakui lawannya tampil lebih baik, terutama setelah mengubah strategi permainan yang membuat dirinya kesulitan keluar dari tekanan. Selain itu pendengar, sejumlah kesalahan sendiri pada poin-poin krusial juga menjadi faktor yang membuatnya gagal membalikkan keadaan. Pada game kedua, Ginting sempat bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 15 sama, namun momentum tersebut tidak berlanjut setelah pertandingan sempat terhenti cukup lama akibat protes dari lawan, sehingga ritme permainannya kembali terganggu. Meski demikian pendengar, Indonesia tetap memiliki wakil yang melaju ke babak berikutnya nih. Ada Alwi Farhan berhasil mengatasi perlawanan pebulu tangkis Taiwan dengan skor 21-13 dan 21-12. Sedangkan pada babak selanjutnya Alwi akan menghadapi wakil Jepang yaitu Minoru Koga. Kita doakan tidak apa-apa kalau Antoni gagal ya, si Sinisuka Gintingnya gagal, tidak apa-apa, kita masih ada yang lainnya dan kita doakan ya untuk Alwi Farhan bisa terus melaju sampai final dan bisa membawa kemenangan bagi Indonesia. Dan mendengar informasi tadi, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi antaranews.com. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Panic at the Disco dengan judulnya The Greatest Show.
1: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah lagu dari Adele tadi baru mengudara ya dengan judulnya Best for Last. Dan pendengar tentunya masih bersama Linda di sini sampai dengan nanti pukul 18 malam waktu. Kok 18 malam sih? Pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Nah, berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi yang kali ini datang dari mancanegara, yaitu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyampaikan bahwa Israel dan Iran disebut telah sepakat untuk menahan diri dari konflik selama sekitar 1 pekan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump usai melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dan menurut Trump, percakapan tersebut berlangsung baik serta menghasilkan kesepahaman untuk meredakan ketegangan yang sebelumnya diwarnai aksi saling serang antara kedua negara tersebut. Trump mengatakan untuk sementara waktu Israel dan Iran akan mengurangi eskalasi dan memberikan ruang bagi upaya diplomasi. Masa tenang ini diperkirakan berlangsung setidaknya selama 1 minggu. Dan pendengar, selain membahas situasi keamanan, Trump juga mengungkapkan bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir nih. Beliau berharap perundingan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, sekaligus memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Trump memperkirakan kesepakatan dapat ditandatangani dalam beberapa hari ke depan, dan ia juga optimis langkah tersebut akan membantu mengurangi risiko konflik lanjutan dan juga mendukung terciptanya stabilitas di kawasan Timur Tengah. Pendengar, informasi dari Amerika Serikat tersebut tentunya Linda kutip dan dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi kami di rri.co.id. Kembali kita akan dengarkan sebuah lagu dari Daniel Bradbury dengan judulnya The Heart of Dixie. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Denpasar sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Masih di Denpasar sore ini, tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar terus dengarkan Pro 1 melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store ataupun App Store, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Tulus ya, dengan judulnya Tergila-Gila. Nah, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu nih dari 5 Romeo atau 5 Romeo dengan judulnya Aku, Dirimu, Dirinya. Selamat mendengarkan.

0: mendengar istilah healing? Yap, healing merupakan istilah dalam bahasa gaul yang sekarang ini sedang menjadi tren di kalangan generasi muda. Bahkan, tak jarang istilah tersebut muncul di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Bagi Gen Z, healing adalah proses penyembuhan diri yang berkaitan dengan banyak hal. Menariknya lagi, kini banyak orang yang menganggap bahwa healing adalah cara penyebutan bagi mereka yang berkeinginan untuk jalan-jalan. Ketika seseorang merasakan emosi sedih, terpuruk, cemas, atau bahkan kehilangan motivasi, biasanya ia akan melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari proses penyembuhan. Ada 3 cara yang dapat dijadikan opsi untuk healing dengan mudah. Yang pertama, yakni dengan berdamai dengan diri sendiri, lalu memahami perasaan diri sendiri, dan yang ketiga yaitu dengan me time, dengan memanjakan diri sendiri. Gimana nih? Ada berencana healing kah dalam waktu dekat ini?
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Dengar, Linda ingin kembali membagikan informasi nih, di mana informasi berikutnya kali ini kita akan beralih untuk membicarakan terkait dengan keuangan ya atau ekonomi di Indonesia nih. Mendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai kondisi pasar saham Indonesia saat ini masih cukup menarik. Hal tersebut didukung valuasi saham yang relatif lebih rendah dibandingkan periode historis maupun sejumlah pasar regional, serta membaiknya kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Ketua

silam. Mayoritas di antaranya merupakan investor individu. Meski demikian pendengar, OJK melihat masih terdapat ruang untuk memperluas partisipasi investor aktif. Karena itu, OJK akan terus memperkuat literasi dan juga perlindungan investor, menjaga integritas pasar, serta mengembangkan berbagai produk pasar modal. Nah, pendengar, selain itu, OJK juga memastikan pengawasan sektor jasa keuangan terus diperkuat agar stabilitas keuangan nasional tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Dan pendengar, informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Gwen Stefani dengan judulnya Make Me Like You. Nah, berikutnya kita akan beralih ke Justin Timberlake dengan judul Can't Stop the Feeling. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

itu dia tadi sebuah lagu dari The Massive pendengar dengan judulnya Diam Tanpa Kata, tentunya masih di Denpasar sore ini. Dan kembali kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Calvin Jeremy feat Dayan Trisha dengan judulnya Kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah lagu dari Si dengan judulnya Jomblo Wati. Ini lagu kayaknya udah cukup lama ya. Tapi biar demikian, ternyata masih asik ya kalau kita dengarkan bersama-sama ya.

Itu dia tadi pendengar sebuah lagu dari Imanda Fit Divinov dengan judulnya Gejolak Cinta. Berikutnya informasi yang ingin Linda bagikan masih seputar dari dunia ekonomi nih, perekonomian Indonesia, dan kali ini datang dari Bank Indonesia yang optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 mendatang dapat mencapai kisaran atas proyeksi yakni antara 5,1 hingga 5,9%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan optimisme tersebut didukung oleh kuatnya permintaan domestik, peningkatan investasi, serta membagikan kinerja ekspor seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang meningkat pada tahun 2027. Selain itu pendengar, menurut Perry terdapat 3 faktor utama yang mendukung prospek tersebut, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal pemerintah yang tetap terjaga dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan berbagai program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, dan juga industrialisasi sumber daya alam. Yang ketiga, penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah. Dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan nih berbagai kebijakan, termasuk mendorong penyaluran kredit perbankan, memperluas penggunaan kris, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, serta memperkuat pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan inklusif di berbagai daerah. Itu dia tadi informasi mengenai keyakinan BI. Ekonomi 2027 tumbuh lewati batas atas kisaran di 5,1 sampai dengan 5,9% yang kami kutip dari antaranews.com. Pendengar jangan kemana-mana, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Henry Moody dengan judulnya Sunday Morn. Dan sebelum itu juga Linda ingin menginformasikan bahwa nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama-sama bergeser untuk mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Singaraja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kondisi saat ini sudah ditutupi oleh Enceng Gondok, ditutupi oleh Gulma, seluas 8 hektar.
2: Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota, kemudian juga dengan pendamping-pendamping sosial kami untuk melaksanakan penjangkauan, meyakinkan keluarga pada Enceng.
3: Selamat sore pendengar, pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personel TNI. Sementara itu, upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Salsabil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personel TNI dan lintas instansi, serta ditargetkan rampung dalam waktu 2 bulan.
4: Bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam di Danau Buyan ini lewat kegiatan pembersihan gulma dan normalisasi Danau Buyan.
5: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng mulai dilaksanakan. Kegiatan bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam tersebut dipimpin langsung Komandan Korem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadi Saputra dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Penida, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, pemerintah desa, dan masyarakat. Danau Buyan menjadi salah satu fokus penanganan karena sebagian permukaan tertutup Enceng Gondok dan Gulma yang mengganggu fungsi danau sebagai sumber air penyangga ekosistem serta destinasi wisata alam. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pemulihan kawasan danau agar kembali berfungsi secara optimal. Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayatnya mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan sampah dan kebersihan lingkungan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, BWS, dan BKSDA. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan di Bali. Pada kesempatan yang sama, Komandan Korem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewe Agung Hadi Saputra SH mengatakan, sebelum pelaksanaan normalisasi, TNI bersama instansi terkait telah melakukan pengecekan sejumlah danau di Bali. Hasilnya menunjukkan sekitar 8 hektar permukaan Danau Buyan tertutup Enceng Gondok dan Gulma, sehingga perlu segera ditangani untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap ekosistem dan kualitas air danau.
1: Kondisi saat ini sudah ditutupi oleh Enceng Gondok, ditutupi oleh Gulma, seluas 8 hektar dari 200 hektar yang ada di Danau Buyan. Sehingga kami mengambil keputusan untuk melakukan pembersihan dan normalisasi di Danau Buyan.
5: Sebanyak 250 personel TNI diterjunkan pada tahap awal pelaksanaan. Jumlah tersebut nantinya akan disesuaikan menjadi sekitar 100 personil hingga seluruh pekerjaan normalisasi selesai. Dukungan peralatan dan koordinasi antar instansi juga terus dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memberikan dukungan dalam proses normalisasi berlangsung demi menjaga kelestarian Danau Buyan sebagai salah satu aset lingkungan penting di Bali Utara.
4: Kami sangat apresiasi dan mendukung kegiatan ini dan merasa sangat terbantu dengan kehadiran dari TNI bersama juga dari BKSDA, BWS, dan seluruh elemen yang khususnya masyarakat desa Pancasari bisa bekerja sama membersihkan gulma atau kondisi yang mencemari Danau Buyan ini.
5: Melalui kolaborasi berbagai pihak, normalisasi Danau Buyan diharapkan dapat selesai sesuai target sehingga fungsi danau sebagai sumber daya air, kawasan konservasi, dan destinasi wisata dapat kembali berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah, sekaligus membuka jalan bagi kakao, kengkeh, dan kurma menembus pasar ekspor internasional. Reza Kurnia melaporkan.
6: Upaya meningkatkan daya saing produk pertanian daerah terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah pengurusan sertifikat identifikasi geografis atau IG untuk kopi khas Lombok Utara sebagai pintu masuk menuju pasar ekspor internasional. Kabupaten Lombok Utara dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai komoditas unggulan yang tumbuh di wilayah pegunungan hingga dataran rendah. Sejumlah komoditas yang selama ini menjadi andalan daerah antara lain kopi, kakao, cengkeh, dan kurma. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya sertifikat identifikasi geografis untuk kopi lokal. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu syarat penting agar produk kopi dapat dipasarkan ke luar negeri secara legal sekaligus memperoleh pengakuan atas karakteristik dan kualitas yang dimiliki. Menurutnya, pengurusan identifikasi geografis merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, daya saing, dan nilai ekonomi produk pertanian lokal.
7: Kita punya cengkeh, ya. Kita punya kelapa, kita punya kakao, ya. Yang itu memang kualitas ekspor semua. Ya. Ya, cuman memang sekarang ini salah satu syarat untuk ekspor itu adalah harus memiliki sertifikat IG. Kopi ini sudah kita proses untuk identifikasi geografis istilahnya IG-nya itu.
6: Lebih lanjut, Tresna Hadi menyebutkan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada komoditas kopi. Setelah proses sertifikasi kopi rampung, pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga berencana mengusulkan identifikasi geografis untuk komoditas unggulan lainnya seperti kakao, cengkeh, dan kurma. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap produk lokal, memperkuat identitas daerah, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani. Tresna Hadi optimis, peluang ekspor komoditas unggulan Lombok Utara terbuka lebar dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa mendatang.
3: Pendengar, kearifan lokal dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah pusat mendorong praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang lahir dari masyarakat untuk menjadi inspirasi bagi daerah lain.
8: Bagi saya, untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
9: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Tukat Bindu, Denpasar. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sungai berbasis kearifan lokal dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dalam kunjungannya, Jumhur menegaskan, pemerintah tidak selalu memiliki semua jawaban atas persoalan lingkungan. Ia menilai, banyak pengetahuan dan kearifan lokal yang justru lahir dari masyarakat dan perlu dipelajari pemerintah.
8: Local wisdom yang ada di Tukat Bindu ini, bagaimana mengelola sungainya tadi, saya mau belajar. Dan kemudian ada dialog kultural dengan daerah-daerah lain yang boleh jadi bisa diadopsi sebagai cara untuk mengelola sungai dan lingkungan yang asli ini yang bisa diadopsi di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain.
9: Jumhur Hidayat mengatakan, pengelolaan Tukat Bindu menjadi contoh nyata kolaborasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dari hulu hingga hilir. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi kota dan daerah lain dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.
8: Saya berterima kasih bisa membangun kearifan lokal sebagus ini, bisa mengelola sungai tadi demikian bersih. Saya mau belajar bagaimana nanti saya bisa dijelaskan dari entah dari hulu sampai hilir sampai ke laut bersihnya seperti apa, itu bagaimana mengedukasi masyarakat aliran sungai, daerah aliran sungai, itu penting ya bagi saya untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
9: Selain mengapresiasi pengelolaan sungai, Jumhur juga memastikan Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan bagi pengembangan fasilitas edukasi lingkungan di kawasan tersebut. Ia berharap Tukat Bindu terus berkembang sebagai pusat pembelajaran dan inspirasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, program sekolah rakyat terus memperluas penjangkauan kepada masyarakat guna memastikan anak-anak yang memenuhi kriteria dapat mengakses pendidikan melalui sekolah rakyat.
2: Kami dari Dinas Sosial tidak hanya bisa berbicara dari segi data, tapi memang harus dilakukan pendampingan, turun langsung ke masyarakat, kemudian memberikan mungkin motivasi bahwa sudah ada sekolah rakyat rintisan di Tabanan.
10: Pengenalan program sekolah rakyat melalui pendampingan masyarakat gencar dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas P3A Provinsi Bali, Niputo Yuni Chandrayanti, menyebut sebagai upaya edukasi, Sekolah Rakyat Rintisan SRMP 17 Tabanan terbuka untuk menerima kunjungan masyarakat. Masyarakat bisa melihat secara langsung operasional Sekolah Rakyat Rintisan Tabanan. Yuni juga menyebut kolaborasi antar pihak dilakukan agar informasi mengenai program Sekolah Rakyat dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
2: Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota, kemudian juga dengan pendamping-pendamping sosial kami untuk melaksanakan penjangkauan, meyakinkan keluarga pada intinya.
10: Yuni menjelaskan pendampingan intensif diberikan kepada orang tua dari calon peserta didik, khususnya jenjang sekolah dasar. Hal ini dilakukan karena masih ada keluarga yang belum yakin secara penuh untuk menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat. Dinas Sosial Provinsi Bali juga berupaya mengoptimalisasi penjangkauan kelompok calon siswa sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
2: Yang memang kita jangkau itu adalah yang berada di desil 1, desil 2, dan kemudian yang putus sekolah dan yang terlantar.
10: Yuni menegaskan penerimaan peserta didik sekolah rakyat secara sepenuhnya didasarkan pada hasil pendataan dan usulan relawan maupun dinas sosial. Sementara itu, siswa yang telah bersekolah tidak diperkenankan untuk pindah ke sekolah rakyat kecuali terdapat pernyataan dari sekolah asal serta kesiapan dari orang tua. Reporter RRI Denpasar Ade Anjani melaporkan.
3: Pendengar, BPR NTB mengklaim penyaluran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi NTB berjalan lancar. Pembayaran bahkan tetap dilakukan tepat waktu meski bertepatan dengan hari libur. Muhammad Halwi melaporkan.
11: Dari persembahan penjadian pertama di Bintang di Dunia dan di BPR NTB yang berjalan lancar.
9: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan gaji P3K melalui sistem payroll BPR NTB. Hingga awal Juni ini, sebanyak 6.208 P3K dari 30 OPD telah menerima gaji melalui rekening BPR NTB. Direktur Utama BPR NTB, Faisal, mengatakan, proses penyaluran gaji perdana hingga pembayaran gaji ke-13 berjalan lancar tanpa kendala berarti. Total dana yang disalurkan mencapai lebih dari 23 miliar rupiah. Menurut Faisal, proses pembayaran gaji dilakukan tepat waktu, termasuk saat tanggal pencairan bertepatan dengan hari libur nasional.
11: Dari persembahan penjadian pertama di 1 Juni dan di BPR NTB kemarin, alhamdulillah semua berjalan lancar, jadi diterima tepat pada waktunya, walaupun hari libur tidak diterima. Dan kami juga sudah pada saat pengajian itu, kami juga langsung meminta masukan dari teman-teman yang langsung berjalan lancar kepada responden. Untuk terkait dengan bagaimana dari hasil penelitian ini, apakah ada masukan positif atau negatif dari
9: Selain penyaluran yang tepat waktu, BPR NTB juga mengklaim para P3K merasa puas dengan sistem pembayaran baru tersebut. Penerima gaji kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantre mengambil gaji secara tunai. Meski demikian, masih ada 6 OPD dengan total 902 P3K yang belum menerima gaji melalui payroll BPR NTB.
11: Jumlah total P3K dalam waktu berarti yang disalurkan oleh kami baru 6.200 orang. Hanya 30 ini dan 36 B di Provinsi Kalimantan. Mengapa perlu yang ini? Karena memang pasti adanya permasalahan di bandara. Jadi semua instansi di Kementerian Kesehatan, rumah sakit, dan laboratorium itu memang belum bisa menjalurnya melalui
12: P3K yang telah menerima gaji melalui BPR NTB kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantre untuk pencairan.
3: Pendengar, Polres Buleleng berhasil mengungkap seluruh target operasi Antik Agung 2026 termasuk kasus kokain pertama sejak Polres Buleleng berdiri.
13: Polres Buleleng mencatat hasil yang luar biasa dalam pelaksanaan operasi Antik Agung 2026. Seluruh target operasi yang telah ditetapkan berhasil diungkap, bahkan polisi turut mengamankan pelaku lain di luar sasaran operasi. Keberhasilan tersebut semakin lengkap dengan terungkapnya kasus narkotika jenis kokain yang disebut sebagai pengungkapan pertama sejak Polres Buleleng berdiri. Operasi Antik Agung 2026 berlangsung selama 15 hari mulai 13 hingga 28 Mei 2026 dengan fokus pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Buleleng. Dalam pelaksanaannya, personel yang tergabung dalam Satgas Intelijen, Satgas Penegakan Hukum, dan Satgas Bantuan Operasional diterjunkan untuk memburu para pelaku yang telah menjadi target penyelidikan. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menjelaskan bahwa 6 target operasi yang telah ditetapkan sebelumnya seluruhnya berhasil diungkap. Selain itu, petugas juga mengembangkan penyelidikan hingga berhasil mengamankan 4 pelaku lain yang tidak masuk dalam daftar target operasi.
14: Kapolres Buleleng selama pelaksanaan operasi ini telah berhasil mengungkap ke-6 target yang telah ditetapkan dan dapat mengungkap 4 pelaku peredaran gelap narkoba lain selain TO yang sudah ditentukan.
13: Menurut Kapolres, keberhasilan mengungkap seluruh target operasi sekaligus menangkap pelaku di luar target menjadi bukti konsistensi jajaran Polres Buleleng dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika. Operasi ini juga menunjukkan bahwa penyelidikan yang dilakukan sebelumnya berjalan efektif hingga menghasilkan pengungkapan yang maksimal. Dari hasil operasi tersebut, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 17,17 gram dari target operasi. Sementara dari pelaku non-target operasi, petugas menyita narkotika dengan berat bersih 1,6 gram. Sejumlah barang bukti pendukung seperti alat hisap, timbangan digital, telepon genggam, dan perlengkapan lain yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba juga turut diamankan. Prestasi lain yang menjadi perhatian dalam operasi Antik Agung 2026 adalah keberhasilan Satres Narkoba Polres Buleleng mengungkap peredaran narkotika jenis kokain seberat 21,5

0: intensitas penindakan yang terus dilakukan terhadap jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng. Selain tindakan represif, Polres Buleleng juga memperkuat langkah pencegahan melalui sinergi bersama BNN Kabupaten Buleleng. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Kapolres menegaskan bahwa kerjasama dengan BNN Kabupaten Buleleng dan berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat. Ia juga meminta dukungan masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba agar upaya pemberantasan dapat berjalan lebih maksimal.
1: Pada kesempatan ini saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran narkoba yang dilakukan Polres Buleleng dan stakeholder terkait dalam hal ini juga BNNK, sehingga tujuan kita membuat wilayah hukum Kabupaten Buleleng ini bebas dari narkoba dapat terwujud tanpa peran seluruh masyarakat.
0: Keberhasilan mengungkap seluruh target operasi Antik Agung 2026 ditambah penangkapan pelaku di luar sasaran operasi dan pengungkapan kasus kokain perdana menjadi capaian penting bagi Polres Buleleng. Hasil tersebut sekaligus memperkuat upaya pemberantasan narkoba yang terus dilakukan guna menjaga Kabupaten Buleleng dari ancaman peredaran gelap narkotika.
2: Pendengar, jajaran Satreskrim Polres Jembrana berhasil membongkar praktik pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan Banjar Kelatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Puluhan gelondongan kayu jati ilegal diamankan dari sebuah gudang milik warga setempat.
3: Dari hutan Kelatakan, barang ini semua dari hutan Kelatakan.
4: Puluhan gelondong kayu jati berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Jembrana dari sebuah gudang milik warga yang diduga hasil pembalakan liar atau illegal logging di kawasan Banjar Kelatakan, Desa Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada Minggu 7 Juni 2026 lalu. Saat dikonfirmasi RRI Selasa kemarin, Kanit 4 Satreskrim Polres Jembrana, Ibda Nopal Akil Rizkulo mengungkapkan, operasi senyap ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyimpanan kayu hasil jarahan dari hutan lindung Kelatakan. Menanggapi laporan tersebut, petugas langsung melakukan penggeledahan di lokasi.
5: Oke, ini bermuara dari hasil lidik di personal Satreskrim unit detail. Ditemukan bahwa ada circle yang menampung kayu hasil hutan. Lalu kita melaksanakan penyelidikan, lalu kita amankan satu orang pelaku dengan inisial AH, umur 35 tahun. Dari dia kita amankan 34 kayu jati hutan.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara atau TKP, pemilik kayu yang berinisial AH 35 tahun tidak mampu menunjukkan dokumen atau izin resmi. Terduga pelaku akhirnya mengakui bahwa puluhan batang kayu jati bernilai tinggi tersebut didapat dari hasil penebangan liar di dalam kawasan hutan. Saat ini terduga pelaku beserta seluruh barang bukti 34 gelondong kayu jati telah diamankan ke Mapolres Jembrana untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
5: Kita masih melakukan pengembangan jika ada kemungkinan pelaku lain, lalu untuk selebihnya terhadap pelaku sudah kita lakukan penahanan.
4: Ibda Nopal juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan toleransi bagi para perusak lingkungan. Tindakan tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku illegal logging. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng resmi dimulai dengan melibatkan ratusan personel TNI. Sementara itu, upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan bersama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Singaraja, dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini. Tentunya masih bersama saya, Fitri Marlinda, yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Tadi kita sudah mendengarkan bersama sebuah lagu dari 5 Seconds of Summer dengan judulnya Jet Black Heart. Dan berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari band asal Inggris, My Chemical Romance, dengan judulnya Descent. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
3: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
2: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
4: 1, 2, 3, bunga.
2: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
5: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Fabio Asher feat Sami Simorangkir dengan judulnya Bisakah. Mungkin ada gak sih yang sama nih kayak Linda kalau dengar Fabio Asher itu yang kebayang pasti lagu-lagunya yang melo-melo, yang galau-galau gitu. Tapi entah kenapa ketika beliau menyanyikan lagu yang ceria itu jadi bukan kayak Fabio Asher gitu. Kayaknya memang Linda aja sih karena kebiasaan dengar lagu-lagunya Fabio tuh yang galau-galau, yang melo-melo, yang bikin hati terberat-berat. Iya, terberat-berat. Nah, pendengar, berikutnya di sini Linda ingin membagikan kembali sebuah informasi di mana kali ini datangnya dari dunia kesehatan ya, terkait dengan makanan cepat saji nih. Pendengar, bisa kita ketahui bahwa memang makanan cepat saji kerap menjadi pilihan saat waktu terbatas. Namun konsumsi yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan nih. Menurut informasi yang dikutip dari alodokter.com, makanan cepat saji umumnya mengandung kalori lemak, gula, dan juga karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Tetapi rendah vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Oleh sebab itu akibatnya tentunya kebutuhan gizi harian kita bisa menjadi kurang seimbang. Selain itu pendengar, kandungan gula dan juga karbohidrat yang tinggi dapat meningkatkan risiko kerusakan gigi, dan jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang bahkan dikaitkan dengan gangguan fungsi otak loh. Wow. Peningkatan risiko penyakit jantung serta masalah pernapasan yang umumnya dipicu oleh kelebihan berat badan. Oleh karena itu pendengar, penting untuk membatasi konsumsi makanan cepat saji ya, dan tentunya mengimbangi dengan makanan bergizi seperti sayur, buah, protein, dan sumber serat lainnya. Tentunya dengan pola makan yang lebih seimbang, kesehatan tubuh dapat lebih terjaga dan aktivitas sehari-hari pun berjalan lebih optimal. Dan informasi tadi tentunya Linda kutip dari halaman resmi kami di rri.co.id terkait dengan makanan cepat saji, bukan artinya kita tidak boleh sama sekali makan makanan tersebut ya pendengar ya. Sesekali menikmati makanan tetap saji itu tentu boleh banget, gak menjadi masalah. Namun tentunya menjaga pola makan yang seimbang tetap menjadi kunci untuk mendukung kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Selain makanan-makanan sehat, apalagi hayo yang harus kita lakukan? Ya, itu olahraga. Jadi jangan lupa, selain makanan sehat, kita juga harus menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga dan memastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup. Itu dia tadi pendengar informasi yang ingin Linda sampaikan. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari penyanyi laki-laki jebolan idol, yaitu Firza dengan judulnya Manusia Hebat. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Denpasar sore ini. Dan sesaat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah, sehingga mari kita hentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan Puja Trisandia.

teki teprat jakso kirlan pasir. Ukir pinake weduning karep pasir ranglebur sekananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki temaring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

0: Denpasar sore ini.
1: Pekerjaan lebih banyak daripada waktu, dan ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya. Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkur atau mendalami agama, sabar menghadapi musibah, dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup.

Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda di sini. Dan pendengar tadi kita sudah mendengarkan bersama azan maghrib ya untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Sehingga Linda kembali mengingatkan kepada kaum muslim, bagi para pendengar yang beragama Islam bisa langsung segera menunaikan sholat maghribnya terlebih dahulu, dan bagi yang lainnya boleh langsung tetap stay tune di Pro 1 tentunya, karena kita masih punya banyak sekali informasi dan lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Denpasar sore ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 20.

5 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Christina Perri feat Ed Sheeran dengan judulnya Be My Forever. Dan Linda ingin kembali membagikan informasi nih yang berikutnya datang dari BPJS Kesehatan, yang dimana BPJS Kesehatan telah memberlakukan ketentuan baru bagi peserta JKN yang menjalani kontrol rutin, yang mana aturan yang baru ini mulai berlaku sejak 1 Juni 2026. Dan dari aturan ini mengharuskan pasien untuk datang sesuai tanggal yang tercantum dalam surat kontrol. Pendengar, BPJS Kesehatan menjelaskan jadwal kontrol merupakan bagian dari sistem pelayanan yang terintegrasi dengan antrian dan juga reservasi digital. Oleh karena itu, peserta tidak diperkenankan datang lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan oleh dokter dan juga fasilitas kesehatan. Menurut BPJS, jika pasien datang sebelum tanggal yang tercantum dalam surat kontrol, layanan kontrol berpotensi tidak dapat diberikan, dan ketentuan ini berlaku untuk seluruh layanan kontrol rutin, termasuk bagi pasien rujukan di rumah sakit. Nah, pendengar, pengaturan jadwal tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mengurangi penumpukan pasien pada waktu tertentu. Sementara itu, untuk jadwal kontrol tetap ditentukan oleh dokter berdasarkan kondisi medis dan kebutuhan tindak lanjut pengobatan masing-masing pasien. Oleh karena itu, pendengar, peserta JKN dihimbau untuk memeriksa kembali tanggal pada surat kontrol agar proses pelayanan dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar, meski mungkin terkesan sederhana ya, tapi kita memang harus wajib memperhatikan jadwal kontrol yang telah ditetapkan agar dapat membantu memperlancar pelayanan kesehatan bagi semua pasien. Jadi jangan lupa nih, kalau memang sudah ada rujukan untuk kontrol gitu ya, jangan lupa untuk selalu mengecek tanggal kontrolnya sebelum berkunjung ke fasilitas kesehatan agar tidak datang kecepatan atau bahkan terlambat untuk kontrolnya. Dan mendengar informasi tadi, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Carly Rae Jepsen dengan judulnya Tonight I'm Getting Over You. Selamat mendengarkan.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, itu dia tadi Ran Fit Tulus dengan judulnya Para Pemenang. Dan Linda ingin kembali membagikan informasi masih dari BPJS Kesehatan, yang mana tadi kalau Linda sempat informasikan, tadi kan terdapat perubahan penyesuaian untuk ketentuan bagi peserta JKN yang menjalani kontrol. Nah, saat ini yang berikutnya Linda ingin membagikan bahwa BPJS Kesehatan menginformasikan aturan baru mengenai jadwal kontrol tersebut tidak berlaku bagi pasien dalam kondisi gawat darurat. BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa peserta yang mengalami kondisi darurat tetap dapat langsung memperoleh layanan medis tanpa harus menunggu jadwal kontrol maupun melakukan reservasi terlebih dahulu. Bagi pasien darurat dapat langsung mendatangi instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendapatkan penanganan. Dan pendengar, kebijakan ini berlaku bagi peserta yang membutuhkan pertolongan segera akibat kecelakaan, serangan penyakit akut, maupun kondisi lain yang mengancam keselamatan jiwa. Dalam situasi tersebut, prioritas pelayanan tetap diberikan berdasarkan tingkat kegawatan pasien. Nah, BPJS Kesehatan juga menghimbau masyarakat untuk memahami perbedaan antara layanan kontrol rutin dan layanan darurat, sehingga tidak ragu mencari pertolongan medis ketika menghadapi kondisi yang memerlukan penanganan segera ya. Jadi informasi ini penting ya untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman ya pendengar ya terkait dengan aturan baru layanan kesehatan. Dan yang perlu diingat, dalam kondisi darurat, keselamatan pasien pasti tetap menjadi prioritas utama, dan tentunya pelayanan medis dapat segera diberikan tanpa harus menunggu jadwal kontrol. Yang untuk jadwal kontrol itu ketentuannya hanya bagi pasien yang memiliki jadwal kontrol rutin ataupun rujukan dari rumah sakit. Sedangkan kalau untuk pasien yang gawat ataupun pasien yang memang harus segera dapat penanganan, pasti akan langsung ditangani oleh rumah sakit tersebut. Begitu pendengar, informasi yang Linda kutip dari tentunya dari halaman resmi kami di rri.co.id. Kembali kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Sheila Majid dengan judulnya Kasih Kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di video di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta menyebutkan klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.co.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci dengan judulnya Arjan Rupiah Hit 17.520. What next dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang di pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gema dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies Chelios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurut beliau, jika hal tersebut dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Lawson dengan judulnya Juliet. Dan pendengar, tidak terasa ya, saatnya kita sudah memasuki pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Artinya sudah bergeser nih dari Denpasar sore ini menjadi Denpasar malam ini. Tapi masih bersama saya ya, Fitri Marlinda, karena saya masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan kurang lebih 1 jam ke depan, pendengar. Jadi tentunya stay tune ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jangan kemana-mana, karena Linda masih punya beberapa informasi dan punya lagu-lagu pilihan lain untuk diputarkan khusus untuk seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dan Pasar

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

lagi asik nongkrong atau antre di kopi, wah pas bayar dompet ketinggalan di rumah. Tenang, selama HP on masih di tangan, kamu aman. Pakai Kris dong, bayar apa aja tinggal scan. Nggak perlu drama nunggu kembalian receh yang sering diganti pakai permen atau repot cari ATM terdekat. Dan uniknya lagi, Kris sekarang bukan cuma soal bayar, tapi otomatis jadi asisten pribadi nyatet pengeluaran kamu biar nggak bocor halus. Jadi dompet tipis bukan masalah, yang penting saldo di aplikasi tetap nyala. Yuk jadi pahlawan ekonomi digital mulai dari diri sendiri. Cari logo Kris di setiap gerai favoritmu. Tinggal scan, bayar, beres.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah lagu dari Ikotis dengan judulnya Cerita Kita baru saja mengudara menemani ruang dengan Anda. Nah, selain itu Linda juga ingin kembali membagikan informasi yang mana informasi berikutnya datang dari anak bangsa nih. Tim Bementara IPISAT dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS berhasil meraih juara 3 dunia pada kompetisi Kansat 2026 yang diselenggarakan oleh American Astronautical Society bekerja sama dengan NASA. Ajang bergengsi di bidang teknologi ruang angkasa tersebut diikuti oleh 40 tim dari berbagai negara pendengar. Dan dalam kompetisi ini, peserta ditantang untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan satelit mini berukuran kaleng minuman. Pada pelaksanaan, tim Indonesia berhasil menerbangkan payload hasil rancangannya menggunakan roket hingga mencapai ketinggian di 714 meter. Setelah itu, sistem yang dirancang mampu melakukan manuver penurunan dan mendarat dengan aman sambil mengirimkan berbagai data penerbangan secara real-time ke pusat komando. Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyono Susilo, mengapresiasi pencapaian tersebut dan tentunya berharap semangat inovasi generasi muda Indonesia bisa terus berkembang. Pendengar, prestasi ini melanjutkan catatan positif Indonesia di ajang Kansat setelah sebelumnya juga sempat meraih juara tiga dunia ya pada tahun 2022 dan juara dua dunia pada tahun 2023. Saat ini tim Bementara IPISAT juga tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi peluncuran roket internasional di Jerman pada tahun 2027 mendatang. Luar biasa sekali nih anak-anak bangsa yang memberikan torehan-torehan yang sangat luar biasa bagi Indonesia tentunya. Nah, pendengar, informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Lala dengan judulnya Berkilau. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Waktunya kentongan.
1: Demam berdarah merupakan penyakit yang tidak boleh disepelekan, sebab bisa berkembang menjadi parah, bahkan mengakibatkan kematian tragis. Demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor, serta jumlah sel pembentukan gumpalan atau trombosit dalam aliran darah menurun drastis. Ini bisa menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, bahkan kematian.
2: Pencegahan berkembangnya demam berdarah merupakan daya upaya pertama dan utama yang wajib menjadi prioritas. Salah satu potensi berkembangnya nyamuk demam berdarah adalah gelas air mineral yang tidak habis diminum, namun dibiarkan tergeletak di mana-mana. Musnahkan potensi wadah berkembangnya demam berdarah sekarang juga.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, masih di 105,2 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Badai Romantik Project Fit Indah Kus dengan judulnya Rahasia Kita. Masih ada waktu sampai dengan sekitar kurang lebih 20 menit sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana karena Linda masih punya informasi yang ingin dibagikan dan juga masih ada beberapa lagu yang ingin diputarkan. Jadi tetap di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Zigas dengan judulnya Sahabat Jadi Cinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Air Supply dengan judulnya Goodbye. Goodbye ini seperti perpisahan, tapi sebelum perpisahan nih, kita Linda ingin kembali membagikan sebuah informasi ya, karena memang sebentar lagi sudah memasuki pukul 8 malam, artinya memang sudah harus berpisah tamu. Namun sebelum itu, Linda masih ingin membagikan satu buah informasi terakhir, di mana informasi ini datang dari harga BBM subsidi dan LPG di negara kita di Indonesia, yang mana pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan juga LPG subsidi tetap dan tidak mengalami kenaikan. Pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan tersebut merupakan arahan Presiden untuk menjaga kebijakan energi yang berpihak pada masyarakat. Menurut Bahlil, pemerintah saat ini terus menyusun arah pengelolaan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan rakyat sekaligus kepentingan negara, pendengar. Dan kebijakan tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam bagi kemakmuran masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berupaya membenahi sejumlah kebijakan di sektor pertambangan guna mendukung pemerataan ekonomi dan memperkuat pertumbuhan berbagai lapisan usaha, mulai dari usaha kecil hingga usaha besar. Pemerintah tentunya berharap langkah tersebut dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dan itu dia tadi pendengar informasi ya. Jadi bagi masyarakat nih boleh sedikit tenang, karena untuk harga BBM subsidi dan juga LPG subsidi akan tetap sama dan tidak mengalami kenaikan. Pendengar informasi tadi, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman antaranews.com. Dan pendengar, informasi mengenai BBM dan LPG subsidi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini ya, karena saat lagi sudah semakin mendekati pukul 8 malam, yang mana artinya saya, Fitri Marlinda, harus pamit undur diri. Sebelumnya, Linda ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tentunya pendengar bisa terus tetap mendengarkan Pro 1 baik melalui terestrial di 105,2 FM atau melalui aplikasi RRI Digital, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Selain itu pendengar, Linda mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sebelum kita mengakhiri, satu buah lagu ingin Linda putarkan sebagai penutup pada perjumpaan kita malam hari ini, yaitu sebuah lagu dari MLTR atau Michael Learns to Rock dengan judulnya That's Why You Go Away. Dan setelah ini, jangan kemana-mana karena rekan saya Mas Wandi sudah bersiap untuk menemani malam hari ini, jadi nanti jangan lupa digangguin ya di Senandung Malam ya. Bisa mengganggu Mas Wandi karena sudah siap beliau dengan semangat untuk menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Kurui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun rupiah. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami harap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum,
16: susunya.
13: Langsung diminum, segar sudah, Pak? Segar. Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat, jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsakib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, jumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu.

0: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Office in Cambodia has worked closely with the Cambodian
2: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
3: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
2: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
4: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
2: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
5: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think?
6: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
7: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
6: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
8: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga memang rankingnya lebih bagus dari kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten, siapa bola.

timnas Vietnam Kim Sang-sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang-sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Loli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang sudah berada di peraduan, oh bukan ya, berada di rumah ya, berkumpul dengan keluarga malam ini sambil dengerin Ruang Rindu Nasional nanti ya, jam 9 malam nanti kita akan hadirkan Ruang Rindu Nasional. Ada Johan Untung bintang tamunya, dan hostnya tentu ada Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari. Saya tidak sendiri, saya dengan Mas Febri ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk Senandung Malam kami akan hadirkan nanti jam 11 malam ya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan mimbar agama Hindu dengan judul Membalasan Keburukan dengan Kebaikan dalam Ajaran Agama Hindu, dengan narasumbernya Tisna Irawan. Dan kemudian juga nanti ada Sandiwara Radio produksi dari RRI Padang dengan judul Rezeki Tak Pernah Salah Alamat. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila
3: Denpasar.

swastiastu, om anubhadrah kartavyantri swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Berjumpa lagi dengan saya, Nima Detisna Irawan, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang membalas keburukan dengan kebaikan menurut ajaran agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal konsep Rua Bineda, baik buruk, benar salah. Hal tersebut tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia. Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, marilah kita mengetahui apa itu keburukan. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, dalam ajaran Hindu, keburukan adalah segala bentuk pikiran, perkataan, dan perbuatan yang lahir dari sifat negatif, seperti amarah, kebencian, iri hati, keserakahan, dan ego. Keburukan muncul ketika seseorang bertindak tidak sesuai dengan dharma, yaitu kebenaran dan kewajiban moral, sehingga dapat menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Keburukan tidak selalu berbentuk tindakan kasar atau kejahatan besar. Berpikir buruk tentang orang lain, berkata kasar, memfitnah, atau sengaja menyakiti perasaan juga termasuk keburukan menurut ajaran agama Hindu. Semua bentuk keburukan ini akan menimbulkan karma buruk yang pada akhirnya membawa penderitaan. Sementara itu, selain keburukan, pasti ada kebaikan. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, kebaikan dalam ajaran agama Hindu adalah segala pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dilandasi oleh niat tulus, kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan pengendalian diri, serta sesuai dengan ajaran Dharma. Kebaikan bertujuan untuk membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keharmonisan bagi diri sendiri dan orang lain. Kebaikan tidak harus berupa tindakan besar, berbicara sopan, berpikir yang positif, menolong dengan hati yang tulus ikhlas, memaafkan, dan menahan amarah sudah termasuk perbuatan yang baik. Dalam ajaran agama Hindu, kebaikan menghasilkan karma yang baik yang membawa kebahagiaan dan ketenteraman hidup. Dalam ajaran agama Hindu, tentunya khusus dalam kehidupan sosial, manusia tidak pernah terlepas dari perjumpaan dengan perbedaan, terutama dalam konflik, kesalahpahaman, bahkan perlakuan yang tidak adil. Ada kalanya seseorang menerima kata-kata yang mungkin bisa bersifat seperti kata kasar, fitnah, penghinaan, pengkhianatan, atau tindakan yang menyakitkan dari sesama manusia. Secara naluriah, manusia cenderung membalas keburukan dengan keburukan. Namun ajaran agama Hindu justru mengajarkan jalan yang lebih luhur, yakni membalas keburukan dengan kebaikan
sebagai bentuk pengendalian diri, kebijaksanaan dan kedewasaan spiritual. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, konsep ini bukanlah ajaran yang lemah atau fasih, melainkan sebuah sikap hidup yang berakar pada nilai dharma, karma dan pengendalian indria. Dalam perspektif Hindu, membalas keburukan dengan kebaikan adalah cara untuk memutus rantai kebencian, menjaga keharmonisan, dan meningkatkan kualitas spiritual manusia. Sikap ini juga menjadi wujud nyata dari ajaran kasih sayang universal yang menempatkan semua makhluk sebagai bagian dari satu keluarga besar. Oleh karena itu, dalam hal ini akan membahas secara komprehensif makna membalas keburukan dengan kebaikan menurut ajaran Hindu dalam landasan kitab sucinya, keterkaitannya dengan hukum karma, serta relevansinya dalam kehidupan sosial dan komunikasi modern. Dalam ajaran Hindu, kebaikan dan keburukan tidak hanya dinilai dari tindakan lahiriah, tetapi juga dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ketiganya dikenal dengan ajaran Trikaya Parisuda. Keburukan muncul ketika pikiran dikuasai oleh kemarahan, kebencian, keserakahan, dan ego, dan kemudian diwujudkan dalam kata-kata atau tindakan yang menyakiti orang lain. Sebaliknya, kebaikan lahir dari pikiran yang bersih, penuh welas asih, dan dilandasi oleh kesadaran dharma. Kebaikan bukan sekedar tindakan memberi atau bersikap ramah, tetapi juga kemampuan untuk tetap tenang dan kebijaksanaan ketika menghadapi perlakuan buruk. Dalam konteks ini, membalas keburukan dengan kebaikan berarti menolak tunduk pada dorongan emosi negatif, serta memilih respon yang lebih luhur secara moral dan spiritual. Ajaran Hindu memandang bahwa manusia mampu berbuat baik di tengah keburukan adalah manusia yang telah melampaui dorongan instingnya dan mulai hidup berdasarkan kesadaran rohani. Membalas keburukan dengan kebaikan memiliki dasar yang kuat dalam berbagai kitab suci Hindu. Dalam kitab Sarasamuscaya ditegaskan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Sebaliknya, kebencian hanya dapat dihentikan dengan sikap yang penuh kebijaksanaan dan kesabaran. Selain dalam kitab Sarasamuscaya, dalam kitab Bhagavad Gita juga menekankan pentingnya pengendalian diri dan sikap tanpa kebencian. Sri Krishna mengajarkan bahwa orang yang bijaksana adalah mereka yang tidak diguncang oleh pujian maupun celaan, serta tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang semacam ini disebut sebagai Stiti Pratni, yakni manusia yang mantap dalam kebijaksanaan. Selain itu, dalam ajaran Ahimsa, umat Hindu diajarkan untuk tidak menyakiti makhluk lain, baik secara fisik,
verbal maupun mental. Ahimsa bukan hanya berarti tidak melakukan kekerasan, tetapi juga menghindari niat jahat, dendam, dan keinginan untuk membalas. Membalas keburukan dengan kebaikan adalah perwujudan tertinggi dari ahimsa dalam kehidupan sehari-hari. Hukum karma pala menjadi salah satu fondasi utama mengapa umat Hindu diajarkan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Setiap perbuatan sekecil apapun akan menghasilkan akibat yang setimpal, baik cepat maupun lambat. Ketika seseorang membalas keburukan dengan keburukan, ia sebenarnya sedang menanam benih karma buruk baru dalam kehidupannya sendiri. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, ketika keburukan dibalas dengan kebaikan, seseorang tidak hanya menghentikan rangkaian karma negatif, tetapi juga menanam karma buruk yang akan berbuah kebahagiaan di masa depan. Dengan demikian, membalas keburukan dengan kebaikan bukan berarti membiarkan ketidakadilan, melainkan memilih jalan yang tidak menambah penderitaan baru. Dalam perspektif ini, sikap pemaaf dan welas asih bukanlah untuk atau bentuk kekalahan, melainkan kemenangan spiritual atas ego dan amarah. Orang yang mampu berbuat baik ketika mereka yang berbuat buruk kepadanya adalah orang yang memahami hukum karma secara mendalam. Membalas keburukan dengan kebaikan sangat berkaitan erat dengan etika Hindu. Etika Hindu menuntut manusia untuk selalu bertindak berdasarkan dharma, bukan berdasarkan emosi sesaat. Kemarahan dan dendam dipandang sebagai penghalang utama dalam perjalanan spiritual manusia. Melalui praktek pengendalian diri, umat Hindu diajarkan untuk menunda reaksi emosional dan menggantinya dengan pertimbangan moral. Ketika seseorang dihina atau disakiti, respon yang penuh amarah akan memperkeruh keadaan. Sebaliknya, sikap tenang dan penuh kebajikan justru dapat melunakkan hati pihak lain. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, dalam konteks ini, membalas keburukan dengan kebaikan adalah latihan etis sekaligus spiritual yang melatih kesabaran, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Sikap ini juga mencerminkan kualitas satwa, yaitu sifat kemurnian yang menjadi tujuan pengembangan diri dalam ajaran Hindu. Dalam kehidupan masyarakat modern, terutama di era media digital, keburukan sering muncul dalam bentuk ujaran kebencian, provokasi, dan konflik komunikasi. Ajaran membalas keburukan dengan kebaikan menjadi sangat relevan untuk meredam konflik sosial dan menjaga keharmonisan. Dalam perspektif ilmu komunikasi Hindu, sikap ini dapat diwujudkan melalui komunikasi yang santun, empatik, dan tidak reaktif. Membalas komentar negatif dengan bahasa yang bijaksana
atau memilih diam daripada menyebarkan kebencian adalah bentuk nyata penerapan ajaran Hindu dalam ruang publik. Sikap ini sejalan dengan konsep Vasudeva Kutumbakam, yang artinya seluruh dunia adalah satu keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan sikap yang tidak menyenangkan. Ada yang berkata kasar, bersikap yang tidak adil, atau menyakiti perasaan kita. Dalam situasi seperti itu, biasanya muncul keinginan untuk membalas perlakuan tersebut dengan cara yang sama tentunya. Namun ajaran agama Hindu mengajarkan jalan yang berbeda, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Konsep ini mengajarkan bahwa semua manusia adalah saudara, walaupun berbeda latar belakang, keyakinan, dan cara berpikir. Jika seluruh manusia adalah satu keluarga, maka tidak pantas kita saling menyakiti atau membalas keburukan dengan keburukan. Membalas keburukan dengan kebaikan berarti kita tidak ikut terbawa oleh kemarahan dan kebencian. Ketika seseorang berbuat buruk kepada kita, kita memilih untuk tetap bersikap baik, tenang, dan sopan. Sikap ini bukan berarti kita kalah atau lemah, tetapi menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan diri dan berpikir yang bijaksana. Dalam sebuah keluarga, jika ada anggota keluarga yang berbuat salah, kita tidak membencinya. Kita justru berusaha menasehati dengan baik dan penuh kesabaran. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, ketika ada orang yang bersikap tidak baik, ajaran Vasudeva Kutumbakam mengingatkan kita untuk melihatnya sebagai saudara yang sedang hilaf, bukan sebagai musuh. Keburukan yang dibalas dengan keburukan hanya akan memperpanjang pertengkaran dan menambah penderitaan. Sebaliknya, kebaikan dapat meredakan amarah dan memperbaiki hubungan. Dengan bersikap baik, kita tidak hanya menjaga perasaan orang lain, tetapi juga menjaga ketenangan hati kita sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, kebaikan selalu membawa hasil yang baik. Ketika kita memilih untuk membalas keburukan dengan kebaikan, kita sedang menanam perbuatan yang baik, yang akan membawa kedamaian dalam hidup. Sikap ini juga membantu menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis di tengah masyarakat. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, secara spiritual, membalas keburukan dengan kebaikan adalah jalan menuju pembebasan batin. Orang yang terus memelihara dendam akan terikat pada penderitaan batin. Sedangkan orang yang mampu memaafkan dan merasakan sesuatu yang mungkin bisa menenangkan hati dan pikiran, kedamaian sejati itu akan tercipta. Hindu mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia bukan sekedar mencapai kebahagiaan duniawi, tetapi juga menuju moksa, yaitu pembebasan dari ikatan penderitaan, sikap ulas asih, kesabaran, dan pemaaf merupakan kualitas yang mendekatkan manusia pada kesadaran tertinggi tersebut.
Dengan membalas keburukan dengan kebaikan, manusia akan belajar melihat setiap peristiwa sebagai sarana pembelajaran spiritual. Keburukan yang diterima tidak lagi dipandang sebagai kutukan, melainkan sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas diri. Membalas keburukan dengan kebaikan, menurut ajaran agama Hindu, adalah sikap hidup yang berlandaskan dharma, hukum karma, dan pengendalian diri. Ajaran ini mengajak manusia tidak terjebak dalam lingkaran kebencian, melainkan memilih jalan kebijaksanaan dan ulas asih. Melalui pemahaman kitab suci, etika, dan praktik komunikasi yang santun, sikap ini dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah dunia yang penuh konflik, ajaran ini menjadi cahaya yang menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih harmonis, damai, dan bermakna. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, oleh karena itu, membalas keburukan dengan kebaikan dalam konsep Wasudaiwa Kutumbakam adalah wujud nyata dari ajaran kasih sayang dan persaudaraan. Dengan memandang semua manusia sebagai satu keluarga, kita diajarkan untuk hidup saling menghormati, saling memahami, dan menjaga keharmonisan dan kebahagiaan bersama. Pada akhirnya, membalas keburukan dengan kebaikan bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, tetapi tentang bagaimana kita menjaga kemurnian batin dan martabat kemanusiaan kita sendiri. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Nimade Tisna Irawan, undur diri. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjau-Ranjau Cinta siapa yo bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya Mbak.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Aduh loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel
1: Yudi
0: Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih?
1: Mas,
0: ini sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Masuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya, kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnama Sari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita nih teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yo rek. Ya. Soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah. Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: selamat
0: lagi.
1: Malam, Bang Albert.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert.
2: Kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo.
1: Bang Benijo juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Oh, jadi iya. Yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oke deh. Oke, Bang
0: Benny. Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik. Itu pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Betul. Itu lagu-lagunya Renjau-Renjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: kita bicara.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan.
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: ada Pak Putra Magenda.
0: Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, okay. Siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam-salam.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum.
5: Ya.
1: Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Nah, cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Yang rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
6: ya,
1: Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya. Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, Selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk Pak Ayu di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Petagung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet, sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio yakni Ita Purnamasari dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dodi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Weh. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Vina Panduwinata.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BTF World waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
2: Iya.
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya, betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Gudi. Tuh kan percanjian Mas Jadi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua
0: Jangan,
2: Milik Tuhan.
0: Iya, Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagi.
0: Next show.
1: Karena di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah, Mas, durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21
1: lagu.
2: Plus Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Tina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Faris RM, waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Dedi Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Dedi apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Dedi, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Dedi.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke. Okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
2: Oke. Okay. Siap. Okay, salam Mas kembali Dedi. Dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
2: Aduh, alhamdulillah Ibu.
1: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
0: Apa bintang tamunya belum ada ya?
1: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Didi Dukun. Nanti juga ada
2: Mas Johan Untung.
1: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
0: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya, semoga sukses ke depan ya.
1: Oke.
0: Iya. Salam-salam dong.
2: Boleh.
1: Silakan.
0: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Pengawasan.
2: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
1: Terima kasih.
0: Semangat ya.
2: Iya dong.
0: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
1: Siap.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Salam ya.
2: Iya.
0: Ada Pak Beni Jo.
2: Pak Beni Jo. Oke.
0: Terus ada Bang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
2: Siap.
0: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam
2: Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap Pak Ahmad.
3: Mbak Ita bernama.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Siap.
3: Semangat ya.
2: Semangat.
3: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang rindu semakin maju.
1: Siap.
3: Pertanyaan saya Mas Yudi,
1: apa tuh?
3: Apakah lampu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa? Boleh bagi-bagi salam Bang.
2: Boleh, silakan.
3: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Selamat malam.

0: Assalamualaikum Bang Yudi, sama Mbak Ita Purnama.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
0: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
2: Siap.
1: Siap.
0: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama dari penyiar
2: Bang Yudi
0: ini?
1: Iya, siap.
0: Terus
1: nanti dijawab.
0: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
0: Insya Allah, Mbak.
1: Salam,
0: Mbak.
1: Boleh, silakan.
0: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi, buatnya Survio Dila. Salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
1: Siap.
2: Siap.
0: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
2: Masih ada. Enggak.
1: Wani biro, Mas. Masalahnya Wani biro.
2: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Pak makanya Levi. Nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
2: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, iya. Asik, bener loh, Mas, ditunggu.
2: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
2: Siap. Alhamdulillah, saya
3: memori lagu.
2: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
3: Ape ya?
2: Ape.
1: Api dong.
2: Saya.
3: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
2: Betul.
3: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya
3: sejak era 80-an hingga kini.
2: Iya.
3: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
3: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
2: Oke.
3: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
2: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
2: Sama-sama.
3: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
2: Oke.
3: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama,
3: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Bang Lasiman.
2: Bang Lasiman.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
4: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Iya,
1: Bang.
2: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
4: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
4: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
2: Okay. Nah, oke.
4: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
4: Album yang pertama kali.
1: Iya bang.
2: Udah itu aja ya.
4: Nah, ini yang paling akhir.
2: Iya,
4: salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
4: Ini untuk kita di RRI Melapo di okay. Pro 1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: lagu.
2: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
2: Terima kasih Bang Lasiman.
4: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
2: Siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
2: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampean iku sopo?
2: Sampean iku sopo? Lali lo de elo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
5: Cikgu halo Ria. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
2: Iya.
5: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, Cikgu Ria.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
5: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
5: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai untungnya?
2: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
5: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betatu.
2: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
5: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya,
2: siap.
5: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
5: Apa tuh? Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada
1: lagunya.
2: I Don't Like to Sleep Alone.
5: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
2: okay, pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Cikgu Ria.
5: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Cikgu Ria.
5: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
1: Okay, salam sehat
5: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
2: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan.
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh, Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh iya kan, iya, iya iya iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung ya, kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya, selamat malam Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Suara
3: Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya beliau tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung. Nama beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Pak Mamati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek itu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari,
1: iya,
4: Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kak Purnama Sari, iya. Selalu semangat terus ya.
0: Semangat, siap, terima Oma. Kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu. Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi. Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
5: Bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya. Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Laku.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari nih.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya? Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikene bonek ya, Mas.
6: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Atik dong.
6: Satu.
1: Oh sampai iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi
6: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah aku. Arianto.
1: Oh iya, Arianto. Oh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
6: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
6: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan. Seru ya Mas ya, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
6: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Gak Ernie hubungan. Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
6: Iya cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
6: Dia Wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi Wong Lio loh. Mas terus
6: di Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
0: Iya ya.
6: Mas,
0: iya ya.
1: Aduh, sering.
0: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
6: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
6: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
6: itu hanya harus setuju. Dilihat. Iya toh?
0: Betul.
1: Mas.
6: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
6: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Wah, ya Allah, semangat gak terus.
1: Nyata, Mas.
6: Aku ambil Edit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran. Seumuran
0: ya. Oh iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet nom. Dari awet dulu nom. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
6: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia. Tuh,
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih Mas?
6: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Jimat ini kok nomor masih di jimat.
0: Jimat ya Allah. Tino jimat ah.
6: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
6: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
6: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
6: Powernya nangkono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman
1: Mas.
0: Ya itu ya.
1: Lagu-lagu
6: kalau
1: cover.
6: Apa aja ya? Lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
6: Luar jadi biasa kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
6: gak
1: Billboard
6: boleh. Ya. Iya, dulu kan gak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah, enak kok apa Mas?
6: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi gitu, ya jadi betul, aku betul. Yang paling laris dulu. Iya,
1: untuk lagu cover ini Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
6: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
6: Ono ae istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
6: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
6: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade
0: siap, siap,
1: dan
0: siap,
1: masih
0: siap.
1: Eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
6: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya
6: aku
1: Mas. Aduh.
6: Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi biasa. Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
6: Ya lumayan ya, Mas Johan. Seket luru
1: iya,
6: itu. Aku sama Ernie Podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie, penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
6: Iya.
1: Pernah gak Mas?
6: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi naik manggung sering.
0: Sering. Oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama
1: di
0: Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung dengan
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, ya, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu.
0: Ya,
2: yang
0: ini yang barusan sama Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Atik.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu.

0: Itu tahun ya. Berapa Mas Johan? Desember Club?
1: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
0: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya, kalau salah.
1: Ya 80-an.
2: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
0: Ada apa lagi Mas?
2: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
0: hari
2: sekarang
0: 9 Maret Mas.
2: Nah, internasional itu yang nasional. Ya. Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
1: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
2: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
0: Iya, kita di Bintaro,
1: oh,
0: iya. Mas.
1: Oh, Bintaro. Gitu.
2: Iya.
1: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
2: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
1: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
0: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
1: Iya,
0: ya, Mas. Iya, memang ya, beda AI sama zaman kita
1: hebat,
0: dulu.
1: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
0: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
1: Iya,
0: beda kan, dengan yang asli pastinya. Bagaimanapun
1: iya,
0: yang asli itu tetap yang
1: asli, ya,
2: tetap
1: iya,
2: semangat
0: asli lo itu.
2: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
1: Ibu saya Jerman.
2: Oke.
0: Mukanya Mas Johan tuh emang ada blasterannya Mas.
2: Blasteran.
1: Waktu nggak jelas kok. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
2: Oh gitu ya.
1: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
2: Wong India.
1: Oke. Xiao apa?
2: Oh iya iya
1: nah,
2: iya.
1: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Oh gitu.
2: Oke.
1: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
0: Ya, bukan A plus. Karena plus plusnya mau ake yo Mas. Iya.
1: Oh no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
2: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
1: Ora ono
2: lingkungan.
0: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
1: Surabaya
2: wis talare.
1: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
2: Iya jane Mas.
1: Bisa. Tapi Surabaya itu
0: bener,
1: khas itu.
0: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya,
1: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
2: apa ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
2: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
1: Salam malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
0: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
2: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
0: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
2: orang tua
3: saya. Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
2: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya di Imam Bonjol di Tembara Kertosono dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
2: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
1: Oh iya, tujuh.
2: Tembara.
1: Aku tinggal di sana.
0: Oh,
3: Tembara Kertosono. Iya,
0: oh, ya, betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
2: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
1: Benar. Iya, betul.
0: Oh,
2: betul Mas Gilang sampean.
0: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
1: aku tetanggaan sama
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
2: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
1: Ya, Arga namanya.
0: Arga.
3: Arga, benar juga.
1: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
0: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Gilang langsung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ini legend juga.
0: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta. Nah,
2: nanti ditungguin.
0: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
2: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Isa.
0: Monggo Mas Gilang.
1: Oke Gilang, matur nuwun.
2: Kita ke Bogor.
0: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Isa, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
2: Alhamdulillah baik, api.
0: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
0: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
1: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
0: Bener, bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
1: Iya
4: kan?
2: Betul.
0: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
2: Siap.
0: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Iya. Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
0: Ada ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
2: Nusantara lebih ya.
1: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
2: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
2: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang.
2: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
0: Boleh Teh, silakan Teh.
2: Siap.
4: Ya Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya?
2: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
2: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josman. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
1: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
0: kasih.
4: Nanti.
0: Semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
0: Ayo Teh.
2: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
2: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
2: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
0: Uni Rahma.
2: Selamat malam.
1: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
0: Iya, waalaikumsalam. Uni.
2: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
0: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
1: Siap.
5: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
1: Oh gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
0: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri gitu.
2: Oke, okay, siap.
1: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
0: Iya,
1: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. oh ini Johan Untung gitu.
0: Ya, ya. Betul Pak.
1: Lain siap kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
2: Itu aja Uni Rahma.
0: Sudah terjawab. Oh, ya.
5: Boleh salam.
2: Silakan.
0: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
0: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
1: Semoga
5: sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
0: Terima kasih. Makasih
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan Bang Yudi. Buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
0: Ciptaan siapa, Mas Johan?
1: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas.
0: Lupa
1: itu kayaknya ya, Pak Budol, lama banget.
2: Iya sih.
1: Seruling di Lembah Sunyi.
0: Siap-siap.
2: Oke.
0: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
2: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
1: Album terakhir itu
0: yang 98. Terbaru, Mas.
2: 98 ya.
1: Iya.
0: 98 udah lama udah dong, Mas.
1: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
2: Oke.
1: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
0: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
1: 86.
0: Oh, 86.
2: 86. Ya. Siap ya. Kalau
1: pas
2: begitu.
1: Pas ada filmnya dulu yang
0: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
2: Sama Rano Karno ya enggak sih?
0: Rano Karno. Iya, siap.
2: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
0: Made Budilana.
2: Made Budilama
0: dari Singaraja Bali.
2: Singaraja Bali.
0: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
2: Mengcover lagu.
0: Mengcover lagu orang, Mas.
1: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip. Ya kan
0: ya,
1: mirip.
0: Ya, namanya juga cover,
1: itu yang,
0: ya,
1: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
2: Oke.
0: Iya.
2: Begitu ada rupanya.
0: Ada lagi?
2: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
0: Tangerang.
2: Ikut bergabung dong.
1: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
2: Oh gitu.
0: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
1: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
0: di KB
1: ya, lagu-lagu barat.
2: Oke.
1: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
0: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
2: Oke.
1: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
0: Lagu-lagu Bee Gees.
1: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank.
0: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
2: Mas Johan ini ya.
0: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
1: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder far from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
0: How deep is your love? Mirip banget. Sama-sama merdunya.
2: Okay.
0: Luar biasa Mas Johan.
2: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
1: Oke.
2: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
2: Halo Basera, Batam, Baubau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
2: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
2: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
2: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
2: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya, apa
0: ini anggrek bulan. Bulan. Sama oh, Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana
2: aku
1: tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa, Mas? Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: iya,
1: di awal. 10.000 satu itu ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, so, you know, iya, nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000
0: iya,
1: gitu.
0: Iya,
1: iya. Oh, iya.
0: Siap.
1: Okay. Iya, Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan?
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000.
0: Wuh,
2: kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu.
1: Duh,
2: Smoke on the Water aduh sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya,
2: Purple.
1: Hebat ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi,
1: guys, ya,
2: aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh ala, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan
0: sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Se
0: mangkan Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya, ya,
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya
1: juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Iya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu!
10: Kiu-kiu! Dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, yang malam hari ini masih monitor ya, jangan sampai 5 watt kata Bu Indi. Untuk Anda yang hari ini sehat, wah semangat ya, bisa bergabung melalui 0361-222-161 atau melalui line WhatsApp di 0896-781-23830. Untuk Anda yang mungkin lagi kurang sehat, flu, batuk ya, mudah-mudahan cepat sehat ya. Jangan lupa minum obat, vitamin lah ya. Dan jangan keluar malam. Untuk Bu Ani yang tadi monitor katanya lagi kurang sehat ya. Oke, siapakah pembuka gerbang kita malam hari ini di Senandung Malam Denpasar ya? Kita angkat 0361-222-161. Halo, selamat malam.
11: Selamat malam. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam. Bung Andi Yudhistira. Saya dengerin lo tadi masuk.
11: Oh iya, cuman sebenarnya basa-basi aja itu.
10: Maksudnya?
11: Iya, nanyain tiket itu kan ya lagi daripada nunggu-nunggu bintang tamu lah, ma gitu ya, baru muncul.
10: Dan tamunya jam 10 tadi ya, jam 9 di sana lah. Gitu, sehat ya?
11: Konsernya Star Seven itu.
10: Bang Andi sehat?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Alhamdulillah.
11: Apalagi kalau Piala Dunia udah semakin dekat gitu
10: kan. Siapa nih jagoannya?
11: Di mana asal usulnya Erling Haaland? Norwegia.
10: Norwegia, wis.
11: Iya. Yeah.
10: Wah, jagoannya si ini siapa? Haaland?
11: Iya, Erling Haaland itu.
10: Erling Haaland,
11: pemainnya Leicester City.
10: Oke. Mau lagu apa?
11: Ini bebas atau gimana nih?
10: Kalau di playlist tuh ini lagu-lagu, sebentar, lagu-lagu kategorinya Mancoldis.
11: Mancoldis, oke, okay, dari ini aja. Steel Heart.
10: Dari mana?
11: Steel Heart.
10: Day Heart.
11: Steel Heart.
10: Judulnya?
11: Mama, don't you cry.
10: Mama?
11: Don't you cry.
10: Still Heart, oke. Okay. Oke, okay. Ada.
11: Yang mudah-mudah aja gitu.
10: Kalau lagu-lagu Mandarin. Oke, okay, ditunggu lagunya. Mau salam-salam silakan.
11: Lagunya dibingkiskan tuh semua aja gitu untuk persingkat waktu.
10: Oke. Siap.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Bung Andi Yudhistira. Ya, ini lagunya keren nih kayaknya nih. Oke, untuk Anda yang pengen bergabung silakan bergabung. Oke, saya angkat ya. Halo, selamat malam Bu Wigati.
9: Halo, selamat malam Mas Wandi.
10: Iya, sehat Bu Wigati?
9: Alhamdulillah sehat.
10: Alhamdulillah.
9: Sehat waras wiris warek.
10: Sehat waras wiris warek.
9: Warek. Tahu warek tahu?
10: Tahu dong. Saya kan Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera.
9: Puja Kesuma, keren itu. Pakai nama itu aja, Puja Kesuma.
10: Dia Puja Kesuma, okay. Tapi saya lebih seneng ini, lebih seneng lewatin Puja Sera.
9: Food court. Saya juga senengnya di Puja Sera.
10: Iya kan, soalnya agak mirip. Tapi saya pilih kalau Puja Kesuma sama Puja Sera. Saya pilih Puja Sera mundur.
9: Kalau suruh milih ya.
10: Suruh milih. Gitu.
9: Oke, deh, sehat-sehat ya Mas Wandi.
10: Sehat, alhamdulillah. Enggak usah ditanya ya, kalau di sana pasti ada hujan pasti.
9: Oh, enggak hujan.
10: Serius?
9: Serius, enggak hujan, sudah musim kok.
10: Kalau di Denpasar malah di sini tadi setelah subuh sih, sebelum jam 7, jam 6 gitu. Di Jimbaran hujan. Itu hujan gerimis lah ya, tumben ya. Makanya, hah, kok untung aja sudah pulang dari masjid tadi. Jadi aman.
9: Gerimisnya ini bersihin debu.
10: Iya benar. Enggak, padahal udah dingin loh.
9: Dingin banget Mas Randi.
10: Loh, sama Bu. Di sini juga dingin.
9: Kemarin 3 hari kemarin 1 derajat. Sudah
10: oh, kayak dieng dong ya.
9: Lah ya Dieng.
10: Iya benar, ya. Emang di Dieng ya.
9: Saya di bawah.
10: Kan soalnya videonya itu saya nonton itu nonton rumputnya ya. ada kayak salju-salju gitu.
9: Kemarin 3 hari berapa 4 hari ya? Satu loh.
10: Itu dah.
9: Kuat enggak, Mas? Ya.
10: Hah?
9: Mas Wandi.
10: Saya kalau ke Bedugul aja saya langsung Bedugul tuh kayak puncaknya di Bali ya, di Bali. Puncak kayak di itu pasti flu saya. Tapi kalau sudah makan
9: yang panas-panas?
10: Iya, yang panas-panas sangat hangat lah ya. Terus pedes gitu baru dia seger lagi.
9: Baru
10: gitu.
9: Seger lagi. Oke, saya nanti jadi kelamaan.
10: Besok bisa panjang.
9: Besok panjang. Saya, siang besok siapa?
10: Kak besok Anung, saya kan malam.
9: Lintang. Oh besok. Indah pagi.
10: Oh pagi Mbak Indah paling.
9: Mbak Indah tadi.
10: Mbak Indah itu penghuni pagi dia subuh.
9: Oh itu.
10: Selalu. Ya. Oh besok Absarina.
9: Besok.
10: Mbak Absarina.
9: Mbak Sari ya besok.
10: Mbak okay, Absarina kan. Atau kita manggilnya DJ.
9: Oh.
10: DJ. Ya, ya. Karena saya belakangnya
9: Mbak
10: itu
9: Sari. Ada.
10: Oh Mbak Sari.
9: Oh saya kalau WA Mbak Sari gitu. Okay. Ya apa gampang mudahnya aja.
10: Benar.
9: Oke okay, saya lagunya apa Manca Indo?
10: Kalau bebas. Sekarang sebenarnya Manca Oldies lah.
9: Manca Oldies. Apa ya yang tahun dulu sekali ya.
10: Apa itu?
9: Apa ya?
10: Just
9: ya yang mudah aja lah.
10: Yang mudah. Uh-uh.
9: Yang apa? Yang ada
10: Michael
9: di situ.
10: Rock, Blue, The Course, Mark Anthony.
9: Blue.
10: Oke.
9: Okay. Iya daripada saya mikir.
10: Daripada. Blue yang mana bu?
9: Blue.
10: Sorry seems
9: ya.
10: To be.
9: Iya.
10: Sorry
9: seems to be. Saya oh itu blue ya, sorry. Seems to be
10: the heart.
9: Jadi saya mau minta itu tapi lupa ya. Penyanyinya siapa? Reggie. I love with you.
10: I love with you. Coba saya cari.
9: Reggie siapa ya nama I penyanyinya love. Itu? I love with you.
10: I love with you. Coba.
9: Reggie siapa tuh?
10: I love with you. Siapa yang nyanyi kok enggak ada?
9: Iya Mas Pandri ya enggak apa.
10: Enggak maksud saya cari. Kan saya googling dulu nih. Siapa nyanyi
9: gak? Ya siapa aja mau.
10: Siapa aja. Yang gimana sih bu lagunya?
9: Aduh saya kalau suruh nyanyi ya enggak bi. Nanti langsung di Parani ini saya apa? Bingung.
10: Bung Andi Yudhistira di Parani.
9: Enggak ya Pak Ayi ya.
10: Yang mana ya? Dia lagunya yang ngebeat atau lagunya biasa gitu?
9: Enggak, slow.
10: Biasa, bukan berarti
9: biasa
10: ini.
9: Ya, biasa.
10: Bukan.
9: Reggie. Atau belakangnya siapa? Iya, depannya pakai Reggie namanya.
10: Reggie.
9: Cewek. Aduh, belakangnya siapa ya? Lah, ya udah yang ada aja lah.
10: Besok kalau misalnya besok Indonesia ya.
9: Reggie siapa namanya?
10: Regina bukan?
9: Regina.
10: Bukan Regina.
9: Siapa ya? Regina siapa? Pokoknya depannya huruf R nanti lupa saya.
10: Oh iya. Ya udah yang
9: seadanya.
10: Blue aja ya.
9: Oh maaf.
10: Soalnya kalau nanti saya puterin beda lagi.
9: Gitu. Oh, enggak apa-apa. Kalau saya salah lagu, enggak masalah.
10: Apa, okay. Yang penting jangan salah alamat ya.
9: Iya.
10: Jangan salah alamat.
9: Enggak dong.
10: Iya kan, kalau salah alamat paketnya saya yang udah bayar lagi.
9: Kan bukan Ayu Ting Ting saya
10: yang kesasar. Oke, silakan salam-salam, Bu.
9: Salamnya yang sudah gabung tadi Pak Aye ya.
10: Iya,
9: selamat
10: Pak.
9: Malam.
10: Aye gitu.
9: Pak Aye. Oh, tapi bukan Pak Oye loh.
10: Oh iya, kalau itu yang biasanya Pancen Oye ya.
9: Itu beda. Terus ini yang lama banget udah saya kok
10: setiap
9: ini Pak Sanggulan.
10: Oh,
9: Pak
10: Sanggulan
9: lama sekarang. Oh iya.
10: Kemarin kayaknya ada deh pekan lalu ada? di jam saya
9: oh,
10: maksudnya.
9: Iya. Selamat malam Pak Sanggulan, Pak Mangku, Pak Widi, Pak Madi.
10: Pak Widi Madi.
9: Pak Widi sendiri, Pak Widi sendiri loh. Di Jepang
10: Madi
9: kan
10: Suwardana.
9: Beda,
10: iya beda.
9: Pak Madi Suwardana. Terus sekarang sama siapa Mas Randi?
10: Mas Febri. Oh, baru pulang. Halo, tuh Mas Febri.
9: Orang-orangnya mana? Oleh-olehnya.
10: Baju kotor katanya. Senyum-senyum aja dia, Bu.
9: Oleh-olehnya bagi-bagi Mas Wandi tuh, Mas Febri.
10: Gak ada oleh-olehnya, Mas. Gak ada katanya, Bu. Saya juga baru kali ini baru ketemu. Karena baru siang masuk dia katanya. Sampainya siang langsung kerja malam gitu.
9: Sampainya siang masuk malam. Oke, selamat capek-capek istirahat ya Mas Febri.
10: Oh, enggak ada capeknya tuh Bu beliau.
9: Enggak ada.
10: Enggak ada, biasanya benerin lampu lah, benerin.
9: Asik dong.
10: Asik. Makanya.
9: Terus buat salamnya lagi buat Bu Janura, Bu Resmi, Bu Ani. Bu Indi
10: ya. Oh iya Bu Indi monitor dari tadi. Cuma kayaknya kok belum masuk nih. Oh kalah sama Bu Igati.
9: Gak apa-apa ya Bu Indi ya.
10: Deket kok rumahnya Bu Indi.
9: Deket dengan klub gitu.
10: Daripada Bu Igati.
9: Bu Indi, Bu Gemas. Mm-mm. Bu Gemas sehat-sehat.
10: Nah, Bu Gemas tuh yang terus, belum naik-naik.
9: Lama banget
10: itu
9: ya.
10: Itu udah mudah-mudahan ya. Sehat ya.
9: Terus siapa lagi? Pak Govinda.
10: Ya.
9: Terus Pak Govinda juga lama ya, belum. Terus siapa ya lagi ya?
10: Dan semuanya.
9: Bu Natali.
10: Hah?
9: Bu Natali, Bu Natali masuk sini enggak? Bu Natali sudah masuk belum?
10: Bu Natali itu penyiar kita.
9: Oh iya, saya tuh nyoba masuk di Pro 4 sama Pak siapa ya? Pak
10: Sukma.
9: Aduh.
10: Siapa?
9: Pak Sukma.
10: Dede.
9: Bukan.
10: Siapa?
9: Pak Sukma, iya betul.
10: Oh, iya.
9: Tapi pakai bahasa Bali saya enggak bisa.
10: Bilang aja, Bu. Nggih.
9: Ya, saya enggak tahu gitu. Enggak bisa. Terus ya semuanya
10: semua
9: saja.
10: Siap. Oke.
9: Selamat malam, selamat istirahat. Ayo Bu Indi, monggo silahkan. Matur nuwun Mas Wandi.
10: Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Wigati ya. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
12: Senandung Malam, selamat hari, selamat pagi.
10: Pagi, yes.
12: Pagi-pagi kita di RRI Denpasar.
10: Cakep.
12: Ya.
10: Pantun atau apa ini?
12: Ya.
10: Kirain mau pantun.
12: Ya pantun sih kita.
10: Oh, iya.
12: Cuman mau masuk aja nih sama Bang Wendy.
10: Iya. Boleh. Nggak kirain tadi pagi-pagi masuk di Denpasar. Cakep. Jangan lupa beli donat ya, cakep gitu. Apa?
12: Nanti langsung sama Pak Widi.
10: Oke. Bayu sehat ya?
12: Sehat alhamdulillah Bang Wendy. Bang Wendy sama sehat juga ya.
10: Alhamdulillah.
12: Cuaca kita di Malang katanya sudah ya musim-musim penghujan dan hari ini
10: panas.
12: Indonesia sudah dijembatkan dengan BBM, naiknya BBM ya.
10: Oh iya.
12: Dan media sosial semuanya kita lihat efeknya BBM asal jangan sampai naik asam lambung.
10: Iya. Tapi pakai Pertamax nggak? Atau Pertamax?
12: Pertamax dong, dan naik 16.600 lebih di Maluku.
10: Iya, kalau di sana ya Pertamax kayaknya ya.
12: Iya, kita pakai itulah ya, ya Allah. Kemana nih pemerintah? Dijaklah ya sama kita rakyat kecil, karena katanya orang desa nggak pakai dolar. Tapi kita pakai rupiah, Pak. Iya. Biar nggak pakai dolar, tapi belanjanya pakai rupiah. Rupiah semakin merosot. Aduh, kayak mana nih ya?
10: Ya, begitulah.
12: Kita mau pindah negara aja ke Denpasar. Ya Allah, oke lah, daripada kita panjang lebar, saya pengen mendengarkan lagu dari Blue yang judulnya All Rise.
10: All Rise, ini Blue saya mau putar, tapi Sorry Seems to Be.
12: Aduh, jangan sedih ke sama siapa.
10: Sorry. Kan lagu belum tentu ini.
12: Backstreet Boys, bye bye.
10: Judulnya apa? Bye bye bye, bukannya Inks.
12: Halo.
10: Judulnya apa? Backstreet. Hah? Halo? Ya, dengar kok. Halo, Bayu, dengar kok saya.
12: Ya Allah. Emang Wadi dari Backstreet Boys aja saya tidak bisa mendengarkan suaramu, mungkin karena jaringan ya, mau ketengah lagi hujan dan angin kencang.
10: Judulnya apa Backstreet Boy-nya?
12: Salah aja bos mendengarkan tanpa terkecuali.
10: Backstreet Boy judulnya apa, Mbak?
12: Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Serius nggak dengar? Halo. Oke, baik ya. Tumben nggak dengar. Backstreet Boy tadi apa ya? Bye bye bye bye gitu. Halo, selamat malam. Teh Dinda.
13: Malam kembali. Bung Wandi.
10: Iya.
13: Senandung Malang.
10: Teh Dinda.
13: Suara serak-serak gimana gitu, suara hilang-hilang.
10: Oh, pasti kebanyakan ini ya, jalan-jalan di luar.
13: Begitulah, karena ice baby.
10: Nah, itu, benar. Sama dingin-dingin.
13: Dingin, kalau jadi siangnya terik, baru sorenya angin gitu.
10: Iya.
13: Kadang angin, kadang hujan gitu.
10: Berarti kalau di sana itu hujan terus. Kalau Teh Dinda misalnya naik motor apa naik mobil keluar-keluar gitu? Motor selalu sedia jas hujan dong.
13: Teh enggak pernah berani naik roda dua.
10: Oke. Okay. Mana tahu kan ke warung. Kalau kita di sini ke warung depan aja pakai motor.
13: Mendingan jalan kaki kalau Teteh daripada naik motor, karena Teteh nggak berani naik motor.
10: Nah kalau kita di sini mungkin karena sebagian tuh kebanyakan anjingnya, jadi pakai motor ketakutan.

0: Denpasar aja ya. Kalau di Denpasar kayak gitu soalnya.
1: Sama, sama aja. Ada depan rumah misalnya ya.
0: Uh-huh.
1: Pikir mau pergi kemana gitu kan. Tapi baru berangkat sebentar, tahu-tahu udah pulang lagi. Berarti kan dia cuma ke warung.
0: Jangan-jangan dia cuma manasin motor aja ke depan.
1: Cuma jarak 50 meter atau 100 meter aja jalan juga bisa kok.
0: Iya.
1: Jadi nggak tahu, bukan di Denpasar aja, sama di mana-mana sama.
0: Tak kirain di sini aja.
1: Teteh lebih baik jalan kaki.
0: Oh, oke.
1: Kalau yang deket-deket ya, kalau yang jauh-jauh pastinya ya roda 4 atau mungkin kalau lebih jauh lagi ya transportasi umum. Aha. Seperti kalau ke Jakarta pakai Transjakarta gitu.
0: Oh, Transjakarta. Oke, siap. Ya.
1: Kalau roda 2 terus terang teteh nggak berani, takut.
0: Kalau di Bali malah kita misalnya ke wisata yang deket-deket tuh, misalnya dari rumah ke Kuta atau ke Ubud atau kemana gitu, itu naik motor aja biar gak macet.
1: Iya semua. Jadi gini ya Bung Mati ya, kalau bawa roda 2 naik sendiri maksudnya itu takut, tapi kalau dibonceng oke, berani. Tapi dibonceng ya, kalau bawa sendiri nggak berani gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Takut aja bawaannya karena udah kebayang ih kesenggol sedikit aja sama kendaraan sama roda 4, aduh. Gitulah. Malum jalanannya padat kan, rame. Yeah.
0: Siap.
1: Iya, kalau ke Ubud enakan roda 2 lah.
0: Iya, jadi bisa mampir karena parkirannya kan kecil-kecil tuh kalau besar. Kecuali kalau kita naik bis teman bis namanya kalau di sini itu. Ya, jadi itu enak kita naik itu. Walaupun sebenarnya. Kalau di Bali ini kalau nggak naik mobil ya, kalau maksudnya ke Ubud doang itu sayang, itu sekalian lah semua. Iya. Teh Dinda mau lagu apa? Atau mau es teh?
1: Es teh, udah kebanyakan minum teh. Aduh, udah cuaca begini, kebanyakan minum es, suaranya
0: hampir. Oh, berarti ini aja, matcha, hot matcha.
1: Lagunya mancanegara atau Indonesia sih malam
0: manca ini? Manca ya, yang ya? Oldies ya.
1: Oldies. Coba tete ambil
0: Living on the Jet Lin.
1: Living on the Jet Lin tapi versi Santal.
0: Versi siapa?
1: Santal.
0: Santal, oke. Ada bentar ya. Living on Jet Li.
1: jangan langsung bilang ada dulu.
0: Iya, ada ini biasanya. Cuma yaitu Living on the Jet Li.
1: Living on the Jet Li.
0: Ya, saya harus santau.
1: Intro.
0: Ya, ini. Ya. Oke.
1: Okay. Aduh, thank you banget.
0: Siap.
1: Maaf mengganggu.
0: Oke.
1: Pulang nanti.
0: Teh Dinda, boleh nanya sedikit nggak sebelum ditutup teleponnya? Gini, kan di jam saya tuh sering banget Teh Dinda telepon tuh, tapi baru kali ini. Kayaknya naik deh dari Rabu, Kamis, Minggu pekan lalu ya. Itu
1: iya
0: kan? Tapi kalau 2 pekan lalu sempat dapat dah gitu. Itu ada rasa kesel enggak sih, marah? Karena saya beberapa kali pernah di WA sama salah satu penelpon kita. Ya. Bang Wandi, kenapa enggak angkat telepon saya gitu. Padahal saya gantian itu maksudnya. Saya bukan ini ya. Itu biasa sih kalau pendengar itu kesel apa enggak apa-apa. Saya pengen tahu aja. Teh Dinda termasuk kategori kesel atau enggak?
1: Ya gitu. Pertanyaannya gitu ya. Ya. Sebagai manusia ada rasa kesel ya pasti ya kan. Tapi kita harus pikir juga, mungkin memang

0: apa namanya, malam ini nggak harus dapat di siaran dari Wandi gitu. Iya. Kan ya sudah, kalau nggak dapat abaikan, cari yang dapat.
1: Iya, benar itu.
0: Jadi kalau nanti gitu, jadi ya memang kesal, iya kesal. Kecewa lah, bukan kesal, kecewa. Karena mau mencoba tapi nggak dapat, padahal temanya apa, lagunya bagus-bagus kan gitu kan. Aduh, nggak dapat ini. Tapi teteh maunya gini ya, kalau boleh nih, kalau boleh saran.
1: Boleh.
0: Karena di beberapa tempat it's okay dia pakai cara seperti itu. Kan lain pasar pakai dua lain ya, lain WhatsApp sama lain
1: telepon biasa.
0: Kan? Kalau sedang terima di lain biasa, ada kering, kalau lagi terima di lain biasa, ada kering telepon di
1: WhatsApp.
0: Ya sudah, klik aja.
1: Mau nunggu gitu ya?
0: Gak apa-apa nunggu.
1: Berarti kan ada dua orang nih, sama usulnya dengan Bung Kris.
0: Sementara Bung Wandi lagi ngobrol di lain WhatsApp misalnya, atau sebaliknya, kita nunggu gak apa-apa. Karena pendengar itu umumnya, yang penting diklik.
1: Yang penting diangkat.
0: Yang penting bisa masuk. Jangan pikir, wah nanti kuotanya habis atau apa begitu, jangan. Karena pendengar kalau sudah siap mau bergabung, mau join, yang penting dapat, gitu aja.
1: Walaupun dia nunggu lama gitu,
0: nunggu, ya. Nunggu, iya seperti berjaringan nasional. Iya, Emang kita nunggu itu.
1: Gitu.
0: Ya, yang penting diklik aja gitu. Itu saran kalau nggak keberatan.
1: Boleh. Siap. Berarti karena udah dua orang, oke nih biasanya.
0: Karena di beberapa stasiun seperti itu.
1: Boleh. Nah, siap.
0: Jadi, istilahnya digantung ya, digantung pendengar yang sebelah digantung pendengarnya. Nggak apa-apa. No problemo.
1: Oke. Siap.
0: No problemo. Berbahasa Italiano.
1: Iya, mudah-mudahan ini ya apa, semakin banyak yang ikutan gitu, bisa gitu ya.
0: Iya, jadi seperti itu. Jadi pendengar, satu kepuasan tersendiri buat pendengar bahwa dia menghubungi, diklik, atau kepuasan tersendiri untuk pendengar. Biasanya seperti itu.
1: Oke.
0: Semoga teman-teman yang lain juga sependapat. Semoga.
1: Soalnya emang ada sebagian atau Bung Kris Pati juga nyampaikan begitu sih. Boleh. Kalau emang siap.
0: Di digantung. Jakarta juga begitu. Siap digantung.
1: Okay.
0: Di Jakarta juga begitu kan, di tiga lane kan, lane WhatsApp, dua nomor telepon biasa kan, nomor telepon kantor. Siapapun yang masuk dimanapun diklik juga, diklik dulu. Yang penting sudah diprogram, udah pasti masuk kita kan gitu.
1: Oke.
0: Kalau didiamin aja durasi habis, akhirnya masuk orang kan gitu.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam.
0: Bye bye.
1: Baik, terima kasih Teh Dinda. Sehat selalu. Baik, sepertinya kita cukupkan ya 5 penelpon ini karena lagunya harus saya putar. Ini ada berapa telepon? 5 ya. Wandi 2 3 oh 4. 5 itu sama yang WhatsApp ya. Pak Widi. Nah, Pak Widi, selamat pagi Bang Wandi. Widi di Tokyo Monitor. Bang Wandi, salam sama Ayu Masohi. Ayu di Masohi ya, di Maluku. Request lagu Maroon 5. Judulnya Sugar. Oke, Bu Wigati. Bu Wigati, ini ingat Mas Wandi, In Love With You Regine Velas featuring Jackie Chung ya. Oh, ada yang enggak. Mudah-mudahan ada Bu ya. Nanti saya putarkan ya. Oke, kita akan segera putarkan lagu yang di request oleh Bung Andi Yudhistira ya. Ada Still Heart dengan Mama Don't You Cry.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Dan Pasar malam ini.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Apa ini? Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Dan Pasar malam ini.

dari Tiffany dengan Love is Blind ya. Ini di request oleh Bu Resmi ya. Dan syukurnya bisa keputer ya, biar saya gak ada hutang. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ada Bu Resmi, ada Pak Widi, Teh Dinda, kemudian juga ada Bu Ayu, Bu Wigati, Bung Andi Yudhistira, kemudian Bu Resmi, Bu Resmi lagi, Bu Indi. Oke, saya waktunya pamit dan terima kasih ya. Kita akan ketemu lagi besok. Kalau besok malam di Senandung Malam, saya akan jadi tukang parkir kembali ya. Jangan lupa sebelum istirahat, Anda harus memeriksa pintu rumah Anda, gerbang juga terutama ya, jendela dan lain-lainnya ya, biar lebih aman, lebih tenang ya. Kita bersyukur untuk hari ini dan mudah-mudahan kita ketemu lagi besok malam. Selamat malam. Bye-bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sebelum minta izin, hendaknya memberi salam terlebih dahulu. Suatu cerita, seorang lelaki dari Bani Amir yang meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau ada di suatu rumah. Orang itu berkata, "Bolehkah saya masuk?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pembantunya, jumpailah orang itu dan ajari dia cara minta izin dan katakan kepadanya, ucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.

0: antena. Cara bahasa Bali metaki-taki lah, kita menuju kemenangan Dharma melawan Adharma. Di satu sisi ada yang namanya proses pembersihan diri atau pembersihan pembersihan makrokosmos yang kita tentunya setiap kita lakukan setiap harinya gitu. Contoh bersih-bersih di lingkungan, bersih-bersih di pada areal pura, kemudian areal-areal yang ya kita anggap strategis untuk membersihkan alam semesta ini. Kalau isu yang pada sekarang tentunya kita harus berpatokan pada sampah. Karena biar tidak kesalahpahaman terjadi seperti yang lalu-lalu ini, bahwa sampah itu bukan berarti tidak baik untuk kita, tapi juga baik untuk kita. Kalau kita bisa memprosesnya, kita bisa memilahnya, pasti kan baik gitu. Artinya saya pernah mendengar seperti ini, bahwa ketika hal-hal kecil seperti itu kita lakukan, kita usahakan untuk membersihkan, contoh lingkungan kita terasa nyaman, apakah tidak menjadi sebuah kenyamanan dalam kita melakukan prosesi, baik itu upacara, baik itu persembahyangan. Semakin kita nyaman dalam lingkungan itu, kita itu pastinya kan kita semakin baik yang melaksanakan, dan semakin khusyuk dalam pelaksanaan Sugihan Jawi ini untuk menyambut kemenangan Dharma melawan Adharma, seperti itu. Mungkin yang penjelasan mungkin seperti itu dulu.
1: Atau ada tambahan dari Ibu, silakan.
2: Iya, mungkin yang sedikit menambahkan. Tadi kan sudah dijelaskan dari Sugihan Jawi makna filosofisnya seperti apa gitu. Kalau Tiang kan nanti penjelasan tentang lebih mungkin ke Sugihan Bali gitu. Iya. Sebelumnya kalau mengenai Sugihan Bali, ini ada kan Sugihan Jawi, Sugihan Bali itu ada sebelumnya adalah, ini adalah merupakan serangkaian dari Hari Raya Galungan gitu. Hari Raya Galungan dikatakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Kemenangan seperti apa? Bukan hanya kita menang nih karena perang secara fisik atau karena melawan seseorang gitu. Jadi di sini kemenangan yang dimaksud adalah bagaimana sifat-sifat luhur itu melawan sifat-sifat yang negatif yang ada dalam diri manusia itu. Nah, dengan cara apa? Nah, disinilah adanya Sugihan Jawi dan Sugihan Bali. Tadi Sugihan Jawi sudah dijelaskan, itu pembersihan secara pada Buana Agung, yaitu. Sekarang Sugihan Bali. Kalau Sugihan Bali itu kan dikatakan pembersihan Buana Alit, yaitu dalam diri sendiri. Mengapa? Diri sendiri ini juga harus dibersihkan. Kita setiap hari, kita adanya Trikaya Parisuda ini kan, perkataan, perbuatan, dan pikiran kita ini, sebelum kita melaksanakan hari raya, ini memang harus kita bersihkan dulu gitu kan. Kalau kita merayakan kemenangan, merayakan galungan dengan pikiran yang kotor, dengan perbuatan yang kotor atau perkataan yang kotor, tentu ini akan mencemari ya, mencemari atau merusak hari raya itu sendiri. Apalah gunanya kita merayakan hari raya kemenangan tapi dengan cara-cara yang tidak baik itu. Misalkan kita dalam membuat banten gitu kan, nyet tapi dengan cara ngedumel biasanya gitu kan ya, ngerengkeng itu, ih saya gini kan biasanya ya kan seperti itu. Terkadang ada yang seperti itu karena kita maksudnya dalam hal ini bagaimana kita harus bisa sadar gitu, eling kalau kita harus melaksanakan sesuatu itu dengan ikhlas. Terkadang ada yang seperti itu, terkadang juga ada yang dia sadar gitu, melaksanakan itu sesuatu itu dengan ikhlas. Nah, karena itulah kita harus bisa membersihkan diri ini terlebih dahulu. Kita dalam diri kita ini sebenarnya adalah musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri kan ya. Diri kita sendiri. Kita di Hindu mengenal adanya Satripu, yaitu 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Ada Kama, Loba, apalagi Kroda, kemudian Mada, Moha, dan Matsarya. Keenam musuh inilah yang harus kita bisa kendalikan supaya seperti keinginan misalkan ya hari raya Galungan saya harus bisa membeli buah ini. Ya kan, bisa membeli buah ini terus buat buat pajegan yang tinggi, yang wah, yang luar biasa, panganaki pang ngon aja ya, gitan kan ya. Kemudian harus buat penjor yang serba wah juga, iya, gitu kan, betul. Ya
3: biar lain daripada yang lain
2: gitu. Kemudian terus saya harus beli kamen baru ini ya,
3: Bade dengan
2: kemudian ya iya gitu kan ya. Terkadang kan ada ya, ya seperti betul. Itu ya. Jadi bagaimana kita harus bisa membatasi keinginan kita sendiri ini gitu. Kalau kita misalkan kadang kan ada orang yang di luar kemampuannya harus bisa mewujudkan keinginannya itu kan. Inilah yang harus bisa kita kendalikan. Kalau misalkan kita hanya punya budget sedikit, ya gunakanlah itu sebaik-baiknya gitu kan. Kemudian lobo itu sendiri, bagaimana kita harus bisa mengkondisikan jangan sampai rakus lah ya, jangan sampai rakus. Kemudian ada krode, nah disinilah yang seperti saya katakan tadi itu amarah. Kita harus bisa mengendalikan amarah kita. Ya kan dikatakan kayak ada wiwesud yang biasanya pas penampahan gitu, narbi celeng biasanya kan lemak itu banyak, biasanya itu membuat kadang orang marah-marah gitu kan ya, karena beceleng tuh, becelengnya orang ngeranang darah tinggi menek tensinya gitu. Sebenarnya kan itu tidak kan ya, sebenarnya itu ada dalam diri sendiri. Kalau kita memang sudah eling sadar gitu, pasti kita bisa menekan emosi itu betul. Kemudian ada moha, bingung. Jangan sampai kita dibingungkan oleh apa yang selalu ada dalam pikiran kita. Wih, bingung sampai untuk ini, untuk itu ngidang. Ada sampai gitu, jangan sampai itu membuat kita bingung. Kemudian ada mada, yaitu mabuk. Jangan sampai kita, nah misalkan cara ada ya bapak-bapak gitu kan, jangan sampai merayakan kemenangan ini dengan cara mabuk-mabukan gitu kan. Kemudian marsyari, nah ini iri hati ini iya. Biasanya kita melihat kadang orang lain bisa gitu. Wih, ada ngidang mungkin tuh, raga sih ngidang. Wih, pasti ulian kini. Muncullah karena iri hati itu kadang timbul juga pikiran-pikiran yang negatif. Karena itulah kita harus bisa sebelum melaksanakan kemenangan ini, terlebih dahulu kita sucikan dulu buana alit diri kita sendiri ini, supaya bisa menjadi yang lebih baik, bisa bersih kembali, supaya merayakan hari raya Galungan ini dengan pikiran yang jernih, yang bisa membuat kita nyaman dan juga membuat hari raya Galungan ini lebih bermakna. Mungkin Taman Tiang bisa gitu ya.
3: Iya. Wah, ternyata banyak sekali realita yang kita temui gitu ya. Berarti lebih banyak pengendalian diri gitu ya. Ada apa namanya gangguan ataupun banyak faktor yang mempengaruhi ketika akan kita lebih mendekatkan diri kepada Edesang Yang Widiwasin. Nah, hal-hal seperti itulah bagaimana kita bisa membentengi diri ya seperti itu ya, supaya dharma itu harus selalu menang atas adharma. Oke, itu baru filosofisnya ya Ibu dan Bapak narasumber. Memang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di Sugian Jawa dan Sugian Bali itu bagaimana umat Hindu dapat menerapkannya secara, ya bisa dikatakan nggak mesti harus mendekat dengan hari raya Galungan baru kita menerapkan hal seperti itu gitu. Nah, bagaimana kalau menurut Pak Putu dan Ibu?
0: Kalau dari sudut pandang penerapannya, tentunya kita ini adalah makhluk sosial yang mempunyai konsep yaitu trihita karana dalam kehidupan ini. Ini akan menjadi konsep yang berjalan terus-menerus, mm-hmm. karena kita bergantungan pada alam, kita selalu mempunyai hubungan kepada sesama, dan kita mempunyai hubungan terhadap Ide Sang Yang Widi tentunya, atau Tuhan kita. Maka penerapannya adalah kita harus menjalani, contoh kalau di Sugihan Jawu pada konsepnya pembersihan Buah Nagung, ya kita harus menjaga alam ini. Bagaimana ketika sampah-sampah atau penebangan hutan dan segala macam itu yang biar tidak terjadi, kita harus jaga alam ini supaya berkesinambungan lah kehidupan kita. Artinya bencana alam yang kita perkirakan itu tidak menjadi bencana yang sesungguhnya terjadi di kehidupan kita mendatang. Karena pada dasarnya konsep Sugihan Jawu ini merupakan atau titipan dari leluhur kita kepada, bukan hanya kepada kita, tapi kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita selanjutnya, seperti itu. Begitu juga di Buah Nalit, karena pada konsep di Sugihan Jawu dan Sugihan Bali, Jabe dan Wali atau Bali itu adalah dari luar kembali ke diri sendiri gitu. Yeah. Itu konsep yang pembersihannya dalam arti penerapan di kehidupan sehari-hari, terutama itu yang dikatakan Bu Ade Purnama tadi adalah bagaimana konsep pengendalian di Sadribu itu kita alami setiap hari, bahkan bukan hanya di hari raya ini, tapi di setiap harinya gitu. Karena di kehidupan ini kan kita tidak lepas daripada marah, kita tidak lepas daripada iri hati, baik itu iri hati yang baik ataupun tidak baik di kehidupan kita, itu yang kita harus kendalikan dan kita harus bisa membersihkannya atau

0: sebuah apa ya namanya, sebuah bumerang bagi kita kan. Sebenarnya kalau kita dalam mengelola sampah itu, kalau kita sebenarnya cara sudah disediakan, tinggal kita bagaimana mengkondisikan itu, mengelola. Seperti kan kadang kalau sampah ini di sini, kadang terkadang kesadaran itu yang kurang kan, kesadaran itu yang kurang. Kalau kita mulai dari diri sendiri, pasti itu akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Begitu juga dengan penerapan dari pelaksanaan Sugihan Bali itu sendiri kan. Itu memang terkadang kita susah mengendalikan emosi kita, mengendalikan keinginan kita. Tapi kalau kita perlahan-lahan bisa menerapkan itu, kenapa tidak? Pasti secara apapun bisa ulian biasa gitu kan istilahnya ya. Jadi kalau kita bisa membiasakan hal tersebut, pasti kita perlahan-lahan akan bisa ya.
1: Wah, luar biasa ya pemaparan dari kedua narasumber pendengar. Selain kita dengarkan pemaparan, kita juga menantikan gitu ya atensi atau partisipasi pendengar seperti biasa di 24644 ataupun WA Call Pro 1. Rajang Semang Niki Swastiastu Bunda Janura yang sudah memberikan support kepada kedua narasumber. Dan juga Swastiastu Rajang Semang Niki. Sebelum saya bacakan apa yang disampaikan atau chat dari Pak Jero Maliarse, ada Bunda Janura Niki di WA Pro 1 ya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Samang, Mbak Ayu.
1: Yes, Swastiastu.
2: Ibu narasumber, Bunda, Bapak narasumber. Tidang sarang sering Niki, ledangan. Niki Pak Betul, Niki sarang Ibu. Yening Sugihan Jawa, sarang Sugihan Bali. Memang Niki kan untuk pembersihan luan Agung sengan sarang buana alit. Niki tijang jagi merakin. Dengan Niki kan sesuai dengan desa Kaleopatra. Yeah. Apakah Niki yang kita melaksanakan? Nah Niki kan lagi 6 hari galungan, 5 hari galungan. Niki, apakah winten banten yang kita harus haturkan atau wajib kita haturkan atau secara dulu siklas sesuai dengan desa Kaleopatra Manten. Niko Manten tekan detik yang sukses banget ngiri. Santi rayu ngiri.
1: Salam rahayu mewali Niki, Bunda Janura atas atensinya. Saya bacakan apa yang disampaikan chat ya. Ini sharing dari Pak Jero Maliarse di WA Pro 1. Wah, luar biasa panjang lebar Niki Pak Jero Maliarse mengirimkan ya. Kita tarik nafas dulu yang sedalam-sedalamnya untuk membaca gitu ya. Karena lumayan Niki sharingnya disampaikan oleh Pak Jero Maliarse terkait topik berkaitan dengan datangnya Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan yang sering disebut Rahine Jagat Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, merupakan penyucian Buana Agung dan Buana Alit untuk menyongsong kehadiran Rahine Kemenangan Dharma melawan Adharma. Membersihkan alam lingkungannya merupakan ibadah sebagai wujud mengagungkan kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa dan manifestasinya dengan jalan memelihara, merawat, dan melestarikan alam semesta sebagai tempat berpijak untuk kehidupan yang baik dan damai. Membersihkan diri sendiri untuk menyucikan hati, pikiran, dan jiwa dengan jalan menerapkan ajaran agama Hindu sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Pembersihan ini untuk menyiapkan diri memenangkan dharma dari adharma. Hari suci ini merupakan momentum penyucian alam semesta dan diri sendiri sehingga kehidupan mencapai tujuan agama, yaitu moksartam jagatita yaca iti dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat ya. Ini berdasarkan dharma atau kebenaran begitu ya. Proses untuk memenangkan dharma tidak bisa lepas dengan menerapkan trikayu parisude. Kayu wakiyo manu, berperilaku, berkata, dan berpikir yang baik berdasarkan dharma atau kebenaran. Trikayu parisude ini landasan yang kuat untuk membersihkan alam semesta beserta isinya dan dari diri sendiri agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Selain itu juga menerapkan trihita karani, yaitu tiga penyebab kebahagiaan meliputi bage prahyangan, pawongan, dan palemahan dengan landasan tri utama yaitu doa, usaha, dan juga keyakinan. Bahkan juga didasari dengan tri utama yaitu bersyukur, bersabar, dan berpikir positif sehingga dapat memenangkan dharma atau kebenaran. Ada ucapan suci,

0: musuh maparut tan madoh ring awak ring hati. Ta unggahine musuh itu dekat tidak jauh dari diri kita. Di hatilah tempatnya. Sehubungan dengan itu kendalikan pikiran agar dapat mengalahkan adharma dan dharma. Ada dalam genggaman untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, sejahtera dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Waduh, Niki bukan sharing lagi nggih, pemaparan Niki nggih. Matur suksema Niki Pak Jero Maliarse, sudah panjang lebar atas sharingnya ya. Kita sapa kembali ada Pak Ketut Gede Darmayase. Om Swastiastu Pak Darmayase. Waduh, volume radionya Bapak panten feedback Niki nggih.
1: Nggih, nggih, ampun. Ampun hilang radio nih, ampun hilang.
0: Oh, ampun hilang. Waduh, nggih. Tapi ilang, Pak, Pak Darma ten hilang nggih.
1: Tiang sementara masih diperlukan.
0: Oh, masih diperlukan, nggih. Siap.
1: Sangat diperlukan oleh anak cucu gitu.
0: Nggih, tetap sehat Pak nggih.
1: Nggih, sehat selalu happy terus
0: ya. Nggih. Baik. Nggih, silakan apa yang ingin disampaikan.
1: Sebetulnya nggih, nikane wau. Disampaikan oleh narasumber kedua-duanya niki, mudah-mudah banyak membaca nih, membaca filsafat
0: Sadripu. Oh, jagonya niki Sadripu. Pak Darma,
1: nggih niki Sadripu, Sadatatai, Sabdo Dimire niki waktu pelajaran SD senang niki, tapi yang pun sab agak ingetang masih ajak narasumber gitu nih. Yen ali di sucite subudine ni kan ukur kemampuan sing dadi riati, tapi sing bangun ilang Sadripu dak ne. Amun Sadripu itu hilang berarti raga mati dak. Nak itu digending anake demen mekontekan itu. Nah, Sabtu Timur kan ampun mabuk dengan kekayaan. Nah, niki sebetulnya yen ali filsafat ne untuk mangkin nggih sugian nggih, yang cara Bali ni kan sugih. Sugian jauh wajan tuh ane cari orang narasumberi jauh jabu uli Majapahit kira. Yang menurut sejarah Uni ini tiang Sintawang niki narasumberi aja presenteri apuli jauh asal Sintawang ini jelas itu yang Sintawang. Sintawang tiang mulai kuni uli jauh maluan main ke Bali karena takut dari yang Islam itulah ne. Oh, makanya di Bali lah terakhir benteng pertahanan terakhir Hindu gitu. Hindu tuh padahal kan hanya tahun sekitar 18 sekian baru ada kata namanya Hindu, tapi orang-orang menyebut itu kan dari Belanda sebetulnya. Kata Hindu yang diragi di Bali boy buling maluan ada desa desa tua nih cara Sidetapu Cempaka kayak jani senang sih ada nak membakar itu yang menanam. Nah nih, kembali ke pembersihan luar nih. Nah, pembersihan luar ya nak Banten anggone, nak mau Banten nih. Yeah. Hari Kamis sama mau Banten. Padahal ya pembersihan luar kan lu mekejang nih. Lu di luar nih. Yeah. Nah, di merajan, pokoknya di luar daripada diri, amun bemani kan pembersihan diri. Niki kadang-kadang yang tidak dipahami, apa ben yang nan beceleng ranang asam urat sebetulnya sing nak diplem getaran nyak. Nyak mini lagi.
0: Benar-benar itu, Pak.
1: Nyak bi lagi cari cele yang asal pun ngama medem. Aduh, racer hidupin lah. Ah, niki yang cari kini nih pemahaman terus cari Pak Jero Maliarse pada belum lu mati mungkin cuman masyarakat nyak nutang jadi ngutang lu nih aneh dipilahkan ada res aneh untuk aneh belah-belahan untuk kini sokte.
2: Dus.
1: Ani tua-tua ngangon apa ada tu cara jani loh. Ani mesti ngidang bangun menjungin cari Bali ni. Ani itu kan mekejang dipilah-pilah pembin urusan canang. Oh, mekejang uli don-donan. Yen nyak mekejang ni terutama kan iragen ni ajak papa deh bang. Aduh ajak nenem ni. Ani si ngomong kasih tepu. Nah, narasumber dadwe. Ada Bu Janura, ada Jero Maliarse kan jangan nenem. Nah, agaknya apa jangan nenem nih. Dan mekejang bu pemikirannya cara kini. Kalau tu jangan nenem nih, mesin tu ada nak korupsi, sing ada cara jadi sing ada ani ngomong anak ngomong sampah di kelurahan apa deh, bendisi kapal.
2: Iya, iya, iya.
1: Ini Banten itu sing ada ngomong madas nih. Mimpi Jawa pun jak Pak Arye kan, betulah sekolahan Pak Arye S3, abis yang ada sekolahan bin tegan S3. Oh, padahal yang S3 setengah.
0: Masih.
1: Oh, lah. lakar bangke deh. Yang nak nutur ya sulingji orang ni. Kekian yang sulingji. Niki kan ada ikut jati. Oh, ada dui jati. Yeah. Oh, lahir kembali. Tiang tri jati kekian tuang terakhir mana kayu jati sing aman kekian tuang terus.
0: Oh, aduh, niki sampun.
1: Nge. Sampun cocok niki.
0: Nika sampun cocok niki. Nggih nika ampun. Nggih, sok sama niki Pak De Darmayasa nggih. Wah, luar biasa niki Pak De Darmayasa sudah membangkitkan semangatnya pagi-pagi hari ini ya bersama narasumber. Baik, bagaimana bisa langsung ditanggapi niki Pak Putu dan juga Ibu Kadek?
3: Nggih. Tiang menanggapi dari Pak Ketut Depase nggih. Sebenarnya gini, Pak. Hal-hal kecil yang kita bisa lakukan. Nah, mulai gin malu jam 6.
0: Ampure tiang potong niki. Berdering ya di 2, 4, 6, 4, 4, 1 ya. Atensi lagi ya.
3: Iya, boleh.
0: Iya. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Bapak di mana?
4: Ya, Bapak Redi Ringsuwuk.
0: Oh, Pak Redi Ringsuwuk nggih, silakan Bapak.
4: Niki kan sugian jauh, benjang sugian pagi. Benarnya sugian Bali ini kepesian Wan Aden itu sebelum jauh hari karya lalu sudah mempersiapkan diri sendiri, berpikir, membuat kartenya harus benar-benar melaksana cepat-cepat merawat hati-hati semua sudah hati-hati sebelumnya segala rencana menuju hari raya galungan itu jauh-jauh hari sudah pembersihan Wan Aden buana alam, buana anggota harian kami berpikir berkata laksana melaksanakan persiapan ini amun ikhlas untuk semua mana yang doa Uma Ayu mana yang segala semua laksana untuk semua Om Santi Santi
0: Santi Om Santi Santi Santi Om. Bagaimana bisa ditangkap apa yang disampaikan oleh Pak Redi tadi Pak Putu?
3: Agak okay. Gini deh so, satu-satu ya.
0: Baik, satu-satu ini ya. Oke, kita tutup dulu ya 24644 yeah. Ataupun WA
3: kalau tiang ya kembali lagi seperti tadi Pak Tuti Pase Darmiase ya. Seandainya nih Pak. Bukan seandainya lagi deh. Anggap nih Bujak 6 belum melaksanakan. Apakah kita nih pasti uling sekolah sarangnya bade nih madan budaya malu nih. malu datang terlambat, malu tidak gini dan segalanya. Ada 7 mungkin ada yang mungkin 5 kebiasaan malu, ada 7 kebiasaan malu dan segala macamnya. Artinya kalau ada contohnya kita dan sekarang di pemerintahan desa terutama dari skop kecilnya dari desa adat sampai ke desa dinas sudah menerapkan hal seperti itu. Itu pastinya akan diikuti karena semakin hari kita seperti katakan Bu Kadek Purnama tadi ala bisa karena biasa. Yang biasa pasti bisa. Artinya ketika nah jani nu agak berantakan, onen menjalan setahun, okelah nu masih ada berantakan. Tapi ketika berjalan lebih daripada setahun mulai ada kesadaran dalam diri, oh ini sampah plastik, ini recycle nih di ini, terus kemudian sampah daun atau kompos dan segala macamnya, terutama di kota mungkin di sampah rumah tangga gitu namanya, itu masuk ke sampah kompos dan itu kesadaran itu akan terus terjadi dan akhirnya terbiasa, oh. Ini sampah plastik contoh ya, kalau tiang tuh sering buang sampah atau pelaksanaan pembuangan sampah itu di sangket. Saya di sangket yang di depan polsek atau di depan terminal itu saya lihat ada 2 nih. Berarti dari 2 itu udah di dan ada juga yang ya kita katakan orang di sana yang apa istilahnya? Ani ngetarang gitu. Oh, napi sampai Pak plastik. Oh, Diki. Bade nak ngetarang nih, iragen nu ditu nyampur kan artinya kita yang bodoh ya gitu. Mohon maaf sebelumnya tapi kita yang bodoh. Sampah plastik Diki Pak. Amun sampah daun-daunan rike nih danginan. Artinya itu dah kesadaran kita dikasih seperti itu. Tapi ya asung kare lah kedepannya mudah-mudahan ini akan terus menjadi sebuah kesadaran dalam pembuangan sampah karena kan sampah itu kan ada 3. sampah pemilahan sampah itu ada tiga, yang reduce, reuse dan recycle tuh kita bisa di lewat plastik. Terus kemudian sampah tentunya kompos atau daun-daunan itu kita gunakan kembali sebagai kompos dan segala macamnya. Terus sampah apa namanya seperti pempe, seperti bahasa gedenya pembalut dan segala macamnya itu kan tidak bisa diterurai atau digunakan kembali, itu pasti dibawa ke TPA. Karena yang sesungguhnya pemahaman di masyarakat sampah itu kejang harus sampai kemudah, tapi pada sebenarnya sampah itu yang menjadi apa namanya yang bisa diterima oleh TPA atau TPS-TPS sebelumnya itu adalah ini sampah-sampah pembalut dan sampah pempes. Itu yang sebenarnya yang ini, itu yang kurang pemahaman kita, makanya ini selalu digaungkan. Kemudian bagaimana dengan isu yang terkaitkan dengan kelihatan adat kapal di satu posisi posisi kita. Kalau tiang di penyuluh atau saya sebagai pribadi, saya memandangnya dengan dua hal. Satu hal memang ada benarnya, satu hal memang ada salahnya ketika orang itu mengaflu tanpa caption dan segala macam. Karena kita di Hindu mengenal yang namanya niti dan nai miti ke karma puja. Artinya apa namanya yadnya yang dilakukan sehari dan lainnya dilakukan sewaktu-waktu. Pada konsep itu ada benarnya itu kelihatan adat kapal. Kenapa? Yang dikatakan beliau itu adalah yang dikaitkan dengan sampahnya. Karena dari riset menunjukkan bahwa Bali ini penyumbang sampah sampah organik atau sampah bebantra itu hampir 60%. Itu sebagai sumber data ya. Saya hanya melihat dari sumber datanya, tapi kebenarannya saya belum begini, tapi saya sudah melihat di sumber data bahwa seperti itu. Bahwa kalau kita lihat segi positif dan negatifnya, itu yang menjadi dasar kita. Artinya sebuah informasi seperti itu yang kita harus gini. Benar sih. Oh benar nih, ada benar nih. Oh iya, ada sih pelehnya dalam hal ini. Tapi kita selalu menjustice bahwa itu di dunia media sosial itu kan SJW-nya kan sangat tinggi ya, social justice warnya kan sangat tinggi. Itu yang membuat kesalahpahaman di sana. Makanya kalau kita luruskan lagi bahwa ada konsep yang namanya nitya dan naimitya karma puja, naimitya ke karma puja, itu yang harus diluruskan isu yang terkait dengan kelihatan adat kapal yang seperti itu. Mungkin Bu Kade ada.
0: Silakan Ibu ditambahkan. Iya.
5: Mungkin yang menambahkan dari pertanyaan dari Bu Janura ya, terkait Banten napi yang digunakan pada saat sugihan Jawa dan Bali Nike. Kan ya memang benar kata Bu Janura. Kita di sini adalah mengenal adanya Desa Kalepatre. Mungkin kalau secara umum biasanya kalau di pada saat sugihan Jawa itu biasanya kita menggunakan banten pengresikan, mungkin ada ya untuk sugihan Jawa, kemudian ada tentu ada canang rake, kemudian ada pejati, daksine, sesayut, pengulapan atau prayasita, kemudian ada terkadang bunga-bunga harum itu. Kita terkadang kan ada orang juga pas odalan nih ke di sugihan Jawa, kadang kan misi ya Banten suci pas odalane kinten kan. Kemudian dari sugihan Bali tersebut tentunya ada pengelukatan juga ada, kemudian ada guru piduka, itu sebenarnya kalau bila diperlukan itu akan ada, kemudian ada pejati, daksine, kemudian prayasita. Tapi ini kembali lagi ke Desa Kalepatre itu sendiri kan. Kalau misalkan pada desa itu menggunakan banten tersebut, ya kita gunakan itu. Ini kan banten secara umum gitu kan. Kemudian ada juga kadang orang-orang yang pada saat mungkin sing odalan kenten, paling ngangon banten pejati dogen kenten kan, terus ngai banten pengresikan kenten, pengelukatan. Kalau pada saat sugihan Bali mungkin pengelukatan itu digunakan untuk membersihkan dirinya kenten kan. Ada masih anake yo ngin yang pengelukatan di puru taman kenten kan, ditu yo melukat kenten. Ini tergantung dari seperti yang dikatakan oleh Bu Janura, tergantung dari Desa Kalupatre itu sendiri bagaimana kan. Ya mungkin tiang tambahannya sedikit manten.
0: Itu ya. Saja ini mumpung masih ada waktu 3 ya? Menit ke depan ada ya. Yang ingin disampaikan lagi atau mungkin ada yang belum tertanggapi? Ya, ada yang kurang mungkin.
3: Menambahi sedikit mungkin. Terkait dengan Banten itu yang apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kade itu itu secara umum seperti itu. Artinya kembali lagi ke Desa Kalupatre dan menyesuaikan juga. Artinya menyesuaikan dengan tingkatan yatnya itu sendiri. Kalau seandainya ngidang ane niste kangkang ane niste ane, kita kan ada yang orang yang masih di perantauan nih sih mungkin mengidah mulih atau artinya ngai pengelukatan segala macam. Kalau di secara itu ada apa pengelukatan seperti apa ya ngonto ibungka ngondak sine dan segala macamnya kita nunda sering kemulan atau ring apa namanya penuhun karang segala macamnya itu kita pakai pengelukatan secara konsepnya seperti itu. Itu yang paling paling istri. Kemudian ya kita tingkatkan sampai semua Banten itu lengkap seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa seperti Bukade tadi katakan itu yang menjadi dasar utama secara umum. Namun mohon maaf ketika Pak siapa namanya Tradi terakhir bertanya
0: Pak Redi
3: ya menanggapi itu mungkin apa ya saya soalnya kurang jelas mendengar gininya. Pada dasarnya gini konsep sugihan Jawa, sugihan Bali dan galungan itu adalah konsep Tritekarane. Ketika pembersihan kepada alam itu adalah konsep palemahannya. Kemudian buah sugihan Jawa itu adalah konsep pawongannya dan kemudian di galungan kita berbondong-bondong kita maturan dan segala macamnya sembahyang di sana di sini. Itu adalah konsep perhayangannya. Jadi proses itu menjadi proses kehidupan yang selalu kita hubungkan dalam kehidupan ini, tidak menjadi semata-mata hanya sekedar perayaan, sekedar upacara, sekedar riadnya yang kita lakukan yang harus dilakukan setiap 6 bulan. Tapi itu adalah sebuah konsep yang kita harus jalani setiap harinya harusnya seperti itu.
0: Berarti jika sugihan Jawa dan Bali dimaknai sebagai proses penyucian, apa bentuk penyucian diri yang paling relevan yang dilakukan masyarakat saat ini untuk benar-benar siap begitu ya menyambut kemenangan Dharma ini begitu ya Pak
3: Putu
0: ya. Dan sebagai penutup mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Putu dan Bu Kadek terkait makna spiritual ini rangkaian hari suci menjelang galungan, silakan.
5: Iya, mungkin tiang sedikit nih. Dalam menyambut hari raya galungan ini, mungkin kita merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi, marilah kita gunakan momentum ini sebagai pengiling untuk kita bahwa bukan hanya pada saat merayakan hari raya saja kita harus bisa menyucikan diri kita, tapi juga setiap harinya. Supaya kenapa seperti itu? Supaya kita setiap hari akan menemui berbagai macam hal. Jadi karena hal itu, jadi kita harus bisa mengendalikan setiap tingkah laku kita, perkataan, pikiran dan juga perbuatan kita, supaya kedepannya bisa menciptakan suasana yang damai dan tenang. Jadi mari kita merayakan hari raya galungan ini dengan suasana hati yang damai dan tenang.
0: Wah, ada mungkin Pak Putu yang ingin disampaikan sebagai penutup?
3: Saya sedikit aja mungkin juga mungkin saya hanya meninggalkan pertanyaan kepada kita sendiri dan kita semua seluruhnya. Sebelum galungan ini, sudahkah lingkungan kita bersih, rumah kita bersih, hati kita bersih, dan bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum galungan itu. Mari kita pikirkan bersama.
0: Jangan hanya dipikirkan.
3: Iya, dipikirkan bersama.
0: Tapi jangan hanya dipikirkan.
3: Iya, betul.
0: Mari ditindak lanjuti
3: bersama.
0: Oke, siap. Baik ya. Mudah-mudahan dialog hari ini pendengar dan juga Bapak Ibu narasumber, kita semua memahami bahwa sugihan Jawa dan Bali ini bukan hanya rangkaian upacara menjelang galungan ya, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa membersihkan pikiran, perkataan, perbuatan kekuatan serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Melalui penyucian diri dan alam, umat Hindu ini mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Galungan sebagai simbol kemenangan Dharma atau kebenaran atas adharma. Baik, terima kasih Ibu Kadek Purnamayani Esos dan juga Bapak Putu Sariade Esos, keduanya selaku penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, sudah hadir dalam dialog renungan pagi yang juga disiarkan oleh Persatu RRI Denpasar terkait topik Sugihan Jawa dan Bali, momentum penyucian alam dan diri menyambut kemenangan dharma, serta pendengar yang sudah beratensi baik di 24644 ataupun WA call-nya Persatu. Kita akhiri renungan pagi hari dengan para Mas Santi.
6: Om Santi Santi Santi Om.
0: Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puji Trisandi, dan selepas puji Trisandi kami hadirkan Warta Pagi. Tetap bersama kami.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

taran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Judy kah? Kau bukan satu. Terus ada berapa dong? Selamat datang kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Pagi hari ini 11 Juni 2026, giliran saya Hapsar Nacho hadir di ruang dengar Anda. Ya, jangan lupa nih, informasi, lagu-lagu pilihan pasti saya hadirkan untuk Anda semua pagi ini, menemani pagi Anda. Apa kabar? Kalau dari studio sih cerah ceria ya, dan langit itu aduh seperti biasa. Jam-jam romantis gitu, ada kemerahan di dataran bawahnya, kemudian masih langit biru yang agak-agak gelap di atas. Kalau di Anda gimana? WA dong.

0: La Nina merupakan fenomena yang terjadi akibat interaksi antara permukaan laut yang lebih dingin dibandingkan dengan suhu normalnya di Samudra Pasifik. Adanya fenomena La Nina ini akan memberikan dampak perubahan iklim secara global termasuk Indonesia yang menyebabkan tingginya curah hujan di hampir sebagian besar wilayah Indonesia.
1: Mengantisipasi La Nina, kita harus mewaspadai adanya potensi penyakit yang bisa muncul. Penyakit itu misalnya diare, demam berdarah, leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, penyakit saluran cerna lain, dan perburukan penyakit kronik yang mungkin memang sudah diderita. Anda yang memiliki keluhan seperti itu, segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat guna mendapatkan penanganan dan pengobatan secara baik dan tepat.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, tahu nggak kalau ternyata Pertamina itu menerapkan sistem QR code untuk pengawasan jaluran penyaluran BBM subsidi. Nah, kode ini sifatnya pribadi, hanya berlaku untuk suatu kendaraan yang terdaftar. Nah, pengguna QR code oleh kendaraan lain nggak boleh ya, juga melarang tukar-menukar QR code antar pengguna. Nah, penyalahgunaan BBM subsidi juga bisa dapat sanksi nih dari sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi masyarakat diimbau menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan dan ketentuan pemerintah ya. Jadi jangan tukar-menukar, bukan guling. Iya, kali ini informasi terkait harga Pertamax naik ini.

Informasi terkait harga Pertamax naik, ketahui kriteria pengguna BBM subsidi. Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama saya, Hapsarena Chua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensi

0: Linknya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Jagat khayalan dari Jana. Kalau saya sih ngayalnya pagi hari ini bisa dapat uang 1M. Daripada menghayal hal-hal yang mungkin agak jauh ya, kita lebih deket aja dulu kali ini, cuaca dulu ya, supaya kita bisa tahu kira-kira hari ini apakah rencana kita perlu penyesuaian terkait dengan cuaca. Nah, yang bisa memberitahukan kita saat ini adalah BMKG. Ada rekan Didi di line telepon. Halo, selamat pagi. Silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Sebelumnya, cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di perairan utara dan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali rekan Didi. Dan itu tadi informasi cuaca untuk Anda. Semoga penyesuaian-penyesuaian perjalanan sudah ada prediksi dari sekarang sesuai dengan prediksi dari BMKG. Terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Maria Maria adalah lagu dari band rock Amerika Santana bersama dengan produk GNB. Dan tahukah Anda, saat Grammy Award tahun 2000, lagu ini meraih penghargaan Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals. Tidak sampai di sana saja, lagu ini juga menjadi lagu ke-14 dalam daftar lagu tersukses sepanjang tahun 2000 hingga 2009 di The Billboard Hot 100 Songs of the Decade.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

sudah berapa kali Anda bernapas hari ini? Berapa banyak segarnya udara pagi yang tadi Anda hirup? Tahukah Anda, ternyata peran pohon sebagai penyumbang oksigen bagi bumi bukan menjadi yang terbesar. Penyumbang oksigen terbesar bagi bumi adalah plankton, khususnya fitoplankton. Fitoplankton adalah binatang, gangga, bakteri, dan organisme mikroskopis lainnya yang tidak kasat mata, yang mendiami lapisan-lapisan atas samudra, laut, dan perairan tawar di dunia. Organisme yang satu ini berespisari, menghasilkan gelembung-gelembung oksigen ke dalam laut yang dapat terlepas ke udara dan menjadi gas yang bisa kita nikmati sekarang sebagai sumber pernapasan dalam hidup sehari-hari. Tahukah Anda, dengan sampah plastik yang masuk ke ekosistem laut, plastik tersebut akan berubah menjadi mikroplastik yang membahayakan tidak hanya lingkungan, tapi juga tubuh kita. Bayangkan, mikroplastik dikonsumsi plankton. Plankton dikonsumsi ikan, dan ikan dikonsumsi manusia. Sudahkah Anda

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Keluarga yang lebih aktif, ya, jadi keluarga yang lebih aktif mengingatkan lansia untuk minum, ya, biasanya lansia tuh kurang minumnya karena merasa nggak haus gitu ya. Itu penting sekali untuk diperhatikan dari aspek gizi ya.
2: Kalau media ini tidak kita lawan dengan penguatan seni budaya, tentu akan hilang. Oleh karena itu, bagaimanapun juga serbuan dari budaya asing yang ada hingga saat sekarang ini. Dan
3: selamat pagi. Gizi dan dukungan keluarga untuk lansia sejahtera. Pesta Kesenian Bali jaga tradisi di tengah pengaruh budaya asing. Dari Haimuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Hapsari Nachwa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kami awali dengan pemenuhan gizi yang tepat membantu lansia tetap sehat dan aktif di usia lanjut. Dukungan keluarga juga berperan penting dalam menjaga kemandirian dan kualitas hidup lansia.
5: Memasuki usia lanjut, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis seperti menurunnya massa otot, berkurangnya kemampuan indera pengecap, serta perubahan fungsi pencernaan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan gizi lansia memerlukan perhatian khusus agar tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Selain memperhatikan kecukupan protein, kalsium, vitamin D, dan serat, keluarga juga perlu membatasi konsumsi garam, gula, dan makanan tinggi lemak pada lansia. Pemenuhan kebutuhan cairan juga penting karena pada usia lanjut rasa haus cenderung menurun sehingga beresiko menyebabkan dehidrasi. Pengurus Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAGIKMI, Dr. Kade Trisna Adi kepada RRI mengatakan, keluarga memiliki peran penting dalam mengatur pola makan lansia, termasuk menyesuaikan tekstur makanan dan mengingatkan konsumsi air minum yang cukup.
1: Keluarga yang lebih aktif, ya, jadi keluarga yang lebih aktif mengingatkan lansia untuk minum, ya, biasanya lansia tuh kurang minumnya karena merasa nggak haus gitu ya. Itu penting sekali untuk diperhatikan dari aspek gizi ya.
5: Lebih lanjut, Kade Trisna Adi menambahkan bahwa kesehatan lansia tidak hanya dipengaruhi oleh asupan gizi tetapi juga kondisi psikologis dan interaksi sosial. Menurutnya, kebiasaan makan bersama keluarga serta keterlibatan dalam kegiatan seperti posyandu atau senam lansia dapat membantu menjaga semangat dan kualitas hidup mereka.
1: Kualitas hidup lansia itu lebih kita tingkatkan. Aktif ini dalam arti bagaimana kita supaya tetap menjaga lansia itu bisa terkoneksi dengan lingkungan sosial. Misalnya ya, aktivitas di posyandu lansia gitu, senam lansia, bertemu lansia setiap minggu sekali, dan sebagainya, melakukan hobi. Nah, ini peran keluarga di sini.
5: IAGIKMI Bali mengajak keluarga untuk lebih memperhatikan pola makan dan aktivitas sosial lansia sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan di usia lanjut. Dukungan keluarga yang konsisten diharapkan dapat membantu lansia tetap aktif, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, menjamin kesejahteraan lansia menjadi tanggung jawab semua pihak. Kesejahteraan itu mencakup banyak hal, diantaranya kesehatan dan psikologis.
6: Mewujudkan lansia sejahtera dengan kualitas hidup terjaga memerlukan pendekatan holistik yang mencakup kesehatan fisik, psikologis, kemandirian sosial, dan spiritual. Di wilayah seperti Kota Denpasar, pemerintah setempat bahkan terus menggalakkan program perlindungan sosial dan ruang aktivitas kreatif guna memastikan warga lanjut usia tetap bahagia serta produktif. Untuk mencapai masa senja yang bahagia dan mandiri, berikut adalah pilar-pilar penting yang perlu diterapkan. Pertama, kesehatan fisik optimal, meliputi mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rutin melakukan aktivitas fisik ringan setiap hari, menjadwalkan pemeriksaan kesehatan berkala secara rutin, dan memenuhi kebutuhan waktu istirahat yang cukup. Kedua, kesejahteraan psikologis dan mental, meliputi mengelola stres dengan baik, melatih memori dan fungsi kognitif secara teratur, menjalani praktik spiritual untuk ketenangan batin, serta menghindari isolasi diri dengan tetap aktif berkomunikasi. Ketiga, dukungan sosial dan lingkungan, meliputi melibatkan lansia dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu mereka menyalurkan hobi atau keterampilan, memastikan lingkungan rumah aman dan ramah lansia, serta memberikan perhatian dan kasih sayang dari anggota keluarga.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga.
7: Saya Ibu Tarti, tinggalnya Jalan Kecubung, Denpasar. Ya, yang diutamakan kan kesehatan dan kebersihan. Kesehatan itu penting, dan gizi. Terutama gizi ya, gizi sama kesehatan aja.
8: Yang Madis Bito dari Denpasar. Kalau saya pribadi, untuk lansia ini khususnya, di Banjar saya ada kemarin itu dapat MBG. Nah, MBG ada yang datang, ada yang enggak. Itu terus yang pengurus-pengurusnya itu dibawa kemana itu si yang tidak datang itu pengawasnya gimana dan apa pengawasnya dan selanjutnya programnya itu bagaimana terutama perencanaan dan pengawasannya itu sama sekali tidak dipublikasikan untuk lansia itu pengawasnya siapa sebenarnya pengawas untuk memberikan tunjangan atau apa yang disebut lansia itu. Nah untuk kesejahteraan lansia itu kedepannya itu biar apa sebenarnya lansia itu dapat dan lansia yang bagaimana mendapat itu belum jelas sama sekali, itu yang perlu dijelaskan dulu.
9: Aku Dina dari Denpasar. Apa yang dibutuhkan agar lansia tetap sejahtera, sehat dan bahagia di masa tua? Itu yang pertama pastinya dari pola hidup, dari makanan, olahraga, itu semuanya harus tercukupi dengan benar. Kemudian dukungan sosial pastinya dari keluarga, dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya.
3: Pendengar, program Sidaya Lansia atau Lansia Berdaya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, para lansia didorong untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun kemasyarakatan sekaligus memperoleh pendampingan dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Terkait lansia sejahtera, kualitas hidup terjaga, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasih.
10: Baik Bu, terkait dengan topik lansia sejahtera kualitas hidup terjaga, apa saja Bu program yang dijalankan dari BKKBN untuk menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan lansia?
11: Kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN punya program prioritas untuk lansia itu namanya Sidaya, Lansia Berdaya. Nah, kegiatannya tentu kami mempunyai poktan, kelompok kegiatan namanya Bina Keluarga Lansia yang ada di setiap desa, di mana lansia, keluarga yang mempunyai lansia itu diberikan pemahaman bagaimana cara merawat lansia di rumah, mendampingi lansia, itu perawatan jangka panjang bagi lansia. Begitu juga untuk kadernya yang dibina keluarga lansia itu, kita berikan latih dia tentang lansia lah, tentang pola hidup sehat pada lansia dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk lansianya sendiri, ya, terutama yang ketergantungan ringan sampai mandiri, itu kita buatkan komunitas namanya Sekolah Lansia. Di Sekolah Lansia itu ada nanti, konsepnya adalah pendidikan non-formal belajar sepanjang hayat. Nah, jadi kurikulumnya berdasarkan 7 dimensi lansia tangguh namanya. Ya, 7 dimensi lansia tangguh, itu dimensi fisik, itu ada olahraga, ada pemeriksaan kesehatan, dimensi vokasional untuk keterampilannya, hobinya apa kita kembangkan. Nanti ada pematerinya, narasumbernya, baik dari psikolog misalnya, dari dokter spesialis, tergantung kebutuhan mereka, siswa-siswinya ini. Jadi, itu sekarang di Bali sudah ada 52 ya, gini. Billy, sekolah lansianya 50 berapa sekarang? 55 ya, 55 sekolah lansia di Bali. Jadi sekarang di Gianyar yang terus gencar karena targetnya setiap desa ada satu. Kalau di masing-masing kabupaten itu setiap kecamatan ada satu gitu ya. Mungkin semua sudah berkembang nanti. Jadi kita pembelajarannya di mana saja bisa, tergantung mereka apakah di Wantilan, apakah di kantor desa gitu. Jadi dia pembelajaran 12 kali pertemuan, setiap pertemuan mungkin sekitar 2 jam. Hmm. Nanti paling cepat dia tamat 6 bulan, itu di wisuda loh Pak. Hmm. Pak Oscar ada di wisuda S1, S2, S3. Hmm. Standar 1, standar 2, standar 3. Ini bukan serata ya. Hmm. Jadi kalau udah tamat dia jadi duta lansia. Sekarang kita punya S2 yang udah tamat di Sekolah Lansia Tegalarung. Di tempat yang lain baru S1 saja. Mm-hmm. Gitu. Jadi kita berikan pemahaman biar dia tetap sehat, produktif, diberikan keterampilan biar bisa masih menghasilkan uang gitu loh. Jadi mengurangi depresi di rumah, kesepian biar dia merasa apa ada teman sebayanya gitu. Jadi ada komunitasnya. Bisa metodoyatra dan sebagainya, dimensi lingkungan, diajak berkebun dan sebagainya gitu. Intinya kita membuat lansia kita bahagia gitu loh Pak.
12: Hmm. Hmm. Kalau dari respon dari lansianya terkait dengan program tadi bagaimana Bu?
11: Wah responnya luar biasa, ya artinya mereka pada nuntut, karena kok dia aja di sekolah lansia saya enggak gitu. Makanya kepala desanya bingung dia, akhirnya dibentuk lagi satu sekolah lansia. Dan kita sudah ada survei bagi keluarga yang punya lansia yang disekolahkan di sekolah lansia. Dan memang berdampak terjadi perubahan perilaku. Misalnya yang pertama mungkin lansianya, ibunya atau kakek neneknya itu gak bandel, suruh makan mana yang harusnya dimakan di usia lansia kan gitu. Ini yang boleh, ini yang gak. Biasanya kan bandel dia gak mau diatur gitu. Setelah mendapatkan materi tentang gizi pada lansia, nah dia paham, dia bisa memilih makanan mana yang harusnya dia konsumsi, kayak gitu. Sangat berdampak dan menyenangkan.
12: Baik, terima kasih informasinya. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasih.

0: Pendengar, Pesta Kesenian Bali PKB dinilai berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya Bali di tengah masuknya berbagai pengaruh budaya asing. PKB juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya dan melestarikan seni budaya Bali.
1: Untuk istilahnya menghindari terpengaruh generasi muda dengan budaya-budaya asing.
2: Pesta Kesenian Bali dinilai menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian seni dan budaya Bali di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya budaya asing. Melalui PKB, generasi muda diberikan ruang untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempertahankan seni budaya Bali. Pak Taju, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bidang Agama, Adat Seni dan Budaya Ida Bagus Purwasideman kepada RRI di Denpasar mengatakan, penguatan seni budaya perlu terus dilakukan agar generasi muda tetap memiliki kebanggaan terhadap budaya Bali di tengah derasnya pengaruh budaya luar. Menurutnya, generasi muda Bali hingga saat ini masih aktif berkesenian dan melestarikan tradisi yang dimiliki.
1: Nah, ini kalau media ini tidak kita lawan dengan penguatan seni budaya tentu akan hilang. Oleh karena itu, bagaimanapun juga serbuan dari budaya asing yang ada hingga saat sekarang ini, dan kuatnya bagaimana kita di Bali, terutama generasi muda, mempertahankan, melestarikan seni budaya, tentu ada alat untuk istilahnya menghindari terpengaruh generasi muda dengan budaya-budaya asing.
2: Purwasideman menambahkan, tidak semua budaya asing memberikan dampak negatif. Menurutnya, pengaruh budaya luar juga dapat mendorong lahirnya kolaborasi antara seni modern dan seni tradisi tanpa menghilangkan nilai budaya Bali.
1: Walaupun tidak semua budaya asing itu jelek, ada yang bagus juga. Bahkan ada seni yang memunculkan kolaborasi antara seni modern, baik seni dari luar dan seni tradisi.
2: Ida Bagus Purwasideman berharap PKB dapat terus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus melestarikan seni budaya Bali. Dengan demikian, nilai-nilai budaya Bali dapat terus terjaga di tengah perkembangan zaman. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Sementara itu, Badung dan Gianyar menjadi kabupaten yang paling banyak mengirimkan seniman dan dalam perhelatan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026. Gubernur Bali Wayan Koster bahkan memberikan apresiasi khusus kepada seniman Badung dan Gianyar karena mendominasi jumlah partisipan terbanyak pada perhelatan Pesta Kesenian terbesar di Bali itu.
3: Memajukan budaya Bali, nomor satu yang paling tinggi itu adalah mereka yang menjadi pencipta karya seni.
4: Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 akan berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026 dengan mengusung tema Atmakerti Jiwasida Parisuda. Ajang tahunan ini melibatkan 20.929 seniman dari 673 seke di Bali. Kabupaten Badung dan Gianyar menjadi daerah yang paling banyak mengirimkan seniman dalam perhelatan Pesta Kesenian Bali tahun ini. Gubernur Bali Wayan Koster bahkan memberikan apresiasi khusus kepada seniman Badung dan Gianyar karena mendominasi jumlah partisipan terbanyak pada perhelatan Pesta Kesenian terbesar di Bali itu. Menurut Gubernur, seniman Kabupaten Badung dan Gianyar layak diapresiasi karena menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam pelestarian kesenian tradisi maupun klasik. Dedikasi tersebut harus dicontoh kabupaten lainnya untuk semakin meningkatkan jumlah seniman yang ikut tampil dalam berbagai sajian PKB.
3: Kita lihat tadi beberapa kabupaten memang kepestaannya, kontennya yang ikut itu nggak banyak. Itu. Nah, karena itu harus kita dorong terus. Kita menjadi orang Bali ini, kalau di klaster dia dalam konteks memajukan budaya Bali, nomor satu yang paling tinggi itu adalah mereka yang menjadi pencipta karya seni.
4: Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Alit Suryana membenarkan, seniman Badung dan Gianyar mendominasi jumlah partisipan terbanyak pada perhelatan Pesta Kesenian Bali tahun ini. Dari total 879 sajian kesenian, Duta Kabupaten Badung dan Gianyar mengikuti seluruh materi pokok PKB.
5: Rekapitulasi data pengisian acara, 673 sekel atau sanggar yayasan seni yang terlibat, kemudian 20.929 jumlah seniman yang terlibat.
4: Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 melibatkan 20.929 seniman dari 673 seke atau kelompok seni di Bali. Dalam PDAYE, Kabupaten Gianyar menurunkan sekitar 500 seniman, disusul Kabupaten Badung dan Denpasar masing-masing 400 seniman. Tabanan 380 seniman, disusul Klungkung, Karangasem, Bangli, Buleleng, dan masing-masing masing-masing 300 seniman, serta Jembrane 250 seniman. Rangkaian PKB 2026 terbagi dalam materi rekasadana atau pagelaran, utsawa atau parade, dan wimbakara atau lomba, serta didukung pameran UMKM. Pemerintah Provinsi Bali menekankan agar seluruh rangkaian pesta kesenian Bali dikelola secara profesional, tertib, bersih, dan ramah lingkungan tanpa plastik sekali pakai. Reporter RRI Denpasar Karina Fasel melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup bersama pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota se-Bali mendeklarasikan gerakan Bali 100% memilah sampah. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk melakukan pengelolaan sampah.
6: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat menggelar rapat koordinasi terkait penanganan sampah di Kabupaten Kota se-Bali, sekaligus mendeklarasikan gerakan Bali 100% memilah sampah di Gedung Kertasaba Jaya Saba Denpasar kemarin. Dalam arahannya, Menteri LH Jumhur Hidayat mengatakan, pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali bersama Wali Kota, Bupati se-Bali mempunyai komitmen kuat untuk melakukan pengelolaan sampah. Ia menegaskan sembari menunggu PSEL, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Kementerian LH mengajak semua pimpinan dan seluruh stakeholder di Bali harus terus bekerja menyatukan tekad dan memastikan Bali bersih. Menurutnya, Bali setiap hari menghasilkan ribuan ton sampah. Sebagian besar masih berakhir di pembuangan akhir dengan sistem open dumping. Hal ini adalah sistem yang tidak bisa diterapkan. Open dumping telah mencemari lingkungan, meracuni air, dan mencoreng citra Bali termasuk Indonesia. Karena itu, ia mengingatkan komitmen agar pada tanggal 1 Juli 2026, seluruh masyarakat Bali harus memilah sampah secara serentak dari sumber. Dan pada tanggal 1 Agustus 2026, bersamaan dengan daerah lainnya, Bali menutup open dumping untuk selamanya. Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan terus melakukan gerakan Bali bersih sampah dengan menekankan pengelolaan sampah berbasis sumber dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Hal ini dilakukan karena volume sampah di Bali totalnya mencapai 3.436 ton per hari atau paling banyak bersumber dari Kota Denpasar 1.005 ton per hari, Kabupaten Badung 547 ton per hari, dan Kabupaten Gianyar 562 ton per hari. Sisanya kabupaten yang lain volume sampahnya berkisar di angka 413 ton per hari sampai 112 ton per hari. Jenis sampah yang paling banyak adalah sampah organik 60% dan sampah plastik 70%. Jika dicermati dari sumbernya, paling banyak sampah bersumber dari kegiatan rumah tangga 60%, aktivitas peniagaan 11%, dan pasar 7%. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Puncak peringatan HUT ke-48 SLB Negeri 2 Denpasar dirangkai dengan pelepasan siswa kelas 12. Melalui program magang dan pendampingan pasca kelulusan, sekolah berupaya memastikan para lulusan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk beradaptasi dan bekerja di tengah masyarakat.
7: Harapannya mereka setelah lulus bisa mandiri. Mereka dapat pekerjaan yang sesuai dengan minat bakatnya, sesuai apa yang mereka sudah pelajari.
8: Sebanyak 17 siswa kelas 12 SMA LB resmi menyelesaikan pendidikan dan dilepas dalam puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-48 SLB Negeri 2 Denpasar kemarin. Pelepasan tersebut menjadi momentum bagi sekolah untuk memastikan para lulusan siap memasuki dunia kerja dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Kepala SLB Negeri 2 Denpasar Niwayan Rapianti kepada RRI mengatakan pihak sekolah tidak hanya mengantarkan siswa hingga lulus, tetapi juga terus melakukan pendampingan pas kelulusan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program magang yang diberikan kepada siswa sebagai sarana mengenal dunia kerja sekaligus membuka peluang direkrut oleh perusahaan yang menjadi mitra sekolah.
7: Nah, kita programnya gini, untuk kerja itu anak-anak magang dulu, itu kelas 12. Kalau di situ anak-anak bisa terjaring, itu kan penilaian dari hotel. Kalau di situ mungkin kerjanya bagus, nah dari pihak hotel yang memutuskan, kemudian mereka dewi. Tapi yang tidak terjaring di situ, kita menunggu. Kita juga ada MOU dengan, dan dari mereka lah kita mendapat informasi, kemudian kita pilih anak, kita bawa anak itu ke hotel, tetap mereka kita tidak lepas sampai mereka.
8: Menurutnya, sejumlah alumni SLB Negeri 2 Denpasar telah bekerja di berbagai sektor, terutama perhotelan serta bidang lain yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan keterampilan masing-masing. Untuk memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, sekolah juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan terus memantau perkembangan lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan.
7: Untuk anak-anak yang sudah lulus seperti tadi itu, itu semua sudah kerja. Tetapi ada juga yang belum kerja, ini karena ada beberapa hal, mungkin dari orang tua yang belum berani memberikan anaknya lepas gitu ya, masih takut melepas mereka, dan juga ada anak-anak yang mungkin kurang disiplin di sana. Itu mereka pasti akan kembali ke sekolah, ya kita bina lagi.
8: Melalui pelepasan siswa kelas 12 tahun ini, SLB Negeri 2 Denpasar berharap para lulusan mampu menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing di masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari semangat HUT ke-48 sekolah yang tidak hanya dirayakan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui upaya nyata mempersiapkan masa depan peserta didik berkebutuhan khusus. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026 resmi ditutup setelah diikuti 8.585 peserta. Pada ajang tahun ini, kontingen Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas.
9: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berakhir setelah mempertandingkan 40 cabang olahraga yang berlangsung di 3 kabupaten dan kota. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, kegiatan ini melibatkan 8.585 peserta yang terdiri atas 7.261 atlet, 817 pelatih, dan 477 ofisial dari seluruh kabupaten dan kota di Bali. Selama pelaksanaan pertandingan, para atlet pelajar dari berbagai daerah berkompetisi pada berbagai cabang olahraga dengan menjunjung sportivitas. Berdasarkan rekapitulasi akhir, Kota Denpasar kembali menjadi juara umum dengan perolehan 345 medali emas. Posisi kedua diraih Kabupaten Badung dengan 262 medali emas, sedangkan Kabupaten Buleleng berada di peringkat ketiga dengan 152 medali emas. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar berkat kerjasama seluruh pihak serta tingginya semangat sportivitas para atlet pelajar.
10: Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan rencana. Kendati pun masih ada beberapa hambatan, namun berkat kerjasama yang baik dan saling pengertian semua pihak serta segenap komponen terkait, semua hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik.
9: Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Distrikpora Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra menjelaskan bahwa pencapaian setiap daerah menunjukkan adanya pemerataan prestasi di berbagai cabang olahraga. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, sejumlah kabupaten dan kota berhasil menjadi peringkat pertama pada cabang olahraga yang berbeda sesuai keunggulan masing-masing.
11: Maka yang keluar sebagai juara umum sebagai berikut. Juara 1 Denpasar, juara 2 Badung, dan juara 3 Buleleng.
9: Pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan Porjar tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar pelajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan pada jenjang yang lebih tinggi. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
0: Pendengar, pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
12: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
13: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali, Gede Wiradita Lokantara kepada

0: yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
0: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
2: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
0: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyerawati melaporkan. Terakhir.
3: Pendengar lansia mendapat akses layanan kesehatan yang baik, memiliki aktivitas sosial yang positif, serta merasa dihargai dalam keluarga, cenderung memiliki kualitas hidup lebih baik. Bagaimana menjaga produktivitas dan kebahagiaan hidup lansia menjadi topik editorial hari ini yang disampaikan oleh reporter Putu Widya.
4: Selamat pagi. Memasuki usia lanjut bukanlah akhir dari produktivitas dan kebahagiaan hidup. Justru pada fase inilah, para lansia berhak menikmati kehidupan yang sehat, aman, nyaman, dan bermartabat. Oleh karena itu, mewujudkan lansia sejahtera menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, keluarga, maupun masyarakat. Hasil survei penduduk antar sensus 2025 menunjukkan bahwa struktur penduduk Bali perlahan mulai berubah menuju aging population atau masyarakat menua. Jumlah lansia meningkat cukup signifikan dibandingkan satu dekade sebelumnya. Hampir 1 dari 10 penduduk Bali saat ini merupakan lansia. Proporsi penduduk lanjut usia 65 tahun ke atas meningkat dari 6,60% pada tahun 2010 menjadi 9,89% pada tahun 2025. Perubahan ini menunjukkan bahwa Bali sedang mengalami transisi demografi. Di Bali, nilai-nilai kearifan lokal seperti menyamo beraye dan gotong royong dapat menjadi kekuatan dalam mendukung kesejahteraan lansia. Kehadiran keluarga dan lingkungan yang peduli akan membantu lansia tetap aktif, percaya diri, dan tidak merasa terasing di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Selain itu, lansia juga perlu didorong untuk tetap produktif sesuai kemampuan yang dimiliki. Banyak lansia yang masih aktif berkarya, berbagi pengalaman, mengembangkan usaha kecil, hingga terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Pengalaman hidup yang mereka miliki merupakan aset berharga bagi generasi muda. Di era digital saat ini, pendampingan terhadap lansia juga menjadi penting agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara aman dan bijak. Dengan demikian, mereka tetap dapat mengakses informasi, berkomunikasi dengan keluarga, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial. Karena itu, mari kita bangun lingkungan yang ramah lansia dengan memberikan perhatian, penghormatan, dan kesempatan bagi mereka untuk tetap berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Lansia bukanlah kelompok yang harus dikasihani, melainkan individu yang memiliki hak untuk hidup sehat, bahagia, dan bermartabat. Dengan lansia yang sejahtera, kualitas hidup mereka akan tetap terjaga. Dan pada saat yang sama, kita juga sedang membangun masyarakat yang lebih peduli, inklusif, dan berkeadilan bagi semua generasi. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Dan editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Jawa pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Gizi dan dukungan keluarga untuk lansia sejahtera. Pesta kesenian Bali jaga tradisi di tengah pengaruh budaya asing. Mewakili tim redaksi, saya Habsar Nacoa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

Yes, pagi hari ini jangan lupa sarapan ya. Sarapan favorit Anda apa sih? Nah, kalau mau sarapan favorit orang Indonesia yang khas juga Indonesia bahannya adalah tempe. Nah, yang jadi masalah sekarang dengan rupiah melemah, terus udah gitu harga BBM naik. Sepertinya harga tempe ini juga mengalami tekanan ya. Nah, untuk Anda yang mungkin di pasar mulai info nih, kira-kira harga tempe saat ini masih sama atau ada perubahan ya? Ya kalau tempe dan tahu ini memang sumber protein terjangkau bagi jutaan masyarakat Indonesia. Kedua pangan ini hadir sebagai konsumsi harian dalam berbagai lapisan masyarakat. Nah, di balik harganya yang relatif murah, industri ini ternyata bergantung pada kedelai impor dan sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional masih didatangkan dari luar negeri. Informasi lebih detail silakan langsung aja berkunjung ke rri.co.id. Rupiah melemah, tahu dan tempe hadapi tekanan harga. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia guna meningkatkan
1: Kota Krui ini.